0: Ragu napa-napa. Tony Peace Band di Pramanta Isa Sanwati kan sedikit tapi udah dengan Im tak kakar yeah. Pasar Mijang Ngupi tak iya nak anda wati diki tak angge kedengah nang tak berfikir pingin nang sok beringin dengan tak diki bersama tak sesat nuati yeah. Dikait dengan pilihan pingakut diri tak pakai mun kerja lagi beringin tenang pakai motosikal kena rajun di tempat kerja lagi dengan tenang kena pakai motokar mai kambing pakai motokar anu ujen kah anu paras kah deg apang
1: ya yeah. Tapi dia bagi aku lah secara peribadi aku lah mun tempat kerja sebab kerja berkenaan dengan main-main kadang-kadang keselamatan hidup di jalan ada lebih penting na. Ada walaupun ada benda motokar ke ataupun ada benda motosikal ke ada penting sini cik keselamatan dalam pemenuh ada benda ke tempat kerja sebab bagi ku minat motosikal ti memang risiko ini risiko kemalangan di tempat ada jalan memang kerana peratusan mungkin mahi puru peratus lah kita akan menemui kemalangan lah dapat kerja dari jalan berbanding dengan motokar walaupun ada contoh lah ada accident ke ataupun cuma ada mungkin bumper saja
0: motokar ada yang yeah. rusak
1: sebabnya motosikal ti sebabnya dua tayar saja apabila ada tergelek terus tersungkul lah
0: jadi sedekah giga berdengan tanang pakai bas kena ada
1: ya yeah, pakai bas pakai bas boleh tapi na masalah pasti kacun masa na.
0: Betul
1: kacun masa ada pun kerja terpaksa ngajung masa ada kerja sampai kerja melambat susah lagi adep dengan
0: kami kerja start pukul yeah. mai pukul 6:30 berstart kerja yeah. bas okey gig dengan tadi telefon tak ia sesat nuati ngarek kakar bersama tak pasar topik Mijang Ngupi tak hello hello
2: hello
1: yeah
0: hello selamat sesat
2: selamat Sansan. Hello bro.
1: Ya, yeah, selamat Sansan.
2: Selamat Desa.
1: Diki ngan Madin.
2: Sedak ngupi ka?
1: Diki ngupi na.
2: Anga sedak ngupi.
1: Ah iya iya sama tang ngupi. Aku pun ngupi ka. Ya.
2: Tepak ngan de rojo-rojo ngupi ngupi sadi tiap andu.
1: Jadi pasal topik tadi Pak Adil Sansanwati semeki meh sekira pendapat ngan lah
0: kami mun kerja
1: kami mun kerja pakai deki di popular lah di pilihan ngan
2: kami mun ni badin je atak dia na motokar zaman Madin manusia cukup pemer bagus dah kena mampu milih semua motokar mai ku kerisa dalam di ramin kurang-kurang 2 taruh buah motokar jadi ya moni pasar situasi aran Madin cukup bandeg ni kita jadi mana tarik kerja yang tak ada reka kerja pukul mai kerja aku dah ni ada pasari idea ngan ada tapi idea aku ini kita ataupun dia berken arat so batu semang dek batu mai ya dengan hari harap dengan hari harap kami itu tidak mana tak sindek deh musim dek ada kira cuaca kena ke Arab ke Andujet atau surat kena derah motosikal tapi risiko motosikal kita ni sabuk lagi tapi moni tak kerja kena derah tak pakai motosikal sebab moni aran bandeng lah ni kita tak bisa tak so asah motor lah ni kita moni di traffic light tak ada di traffic light mana tak raju bisa raju di situ so motosikal so asal motor pakai mara motokar edeh dia dapat monana
1: memang
2: dia dapat monana deh walaupun risiko motosikal ia bergantung deh maka kita kudang kepada dek nah kabin ni terer memanglah ada ni ada dog pakai mana gentleman, cara gentleman. Okey, cik. Cara gentleman pakai motosikal pakati tundaklah nasib kamu itu ni ada dog lah ya pakai tu nanya ada deserve
1: banyak ada dog lah mana
2: penting kami tundak motosikal kena ada sebab itu nandu ujian lah ni kita mesti ada dia rengkau tak nandu tahu mu banget ujian tak bisa ke di bus stop lah semua dia tak kaji ujian tak motokar mu nyantah dari ayam ani membadeg ataupun sakinang mejem walaupun setengah jam di jam babe ke dia dah penuh jadi motosikal nanti walaupun anduan muskira ujian anak berdeh paruh mungkin deh paruh banget tak dapat penuh pakai raincoat kami tu tak senang motosikal kena ada buat dengan ekonomi ekonomi maklum dah raw 95 madin raw 97 madin betul mudah tukang penuh RM50 misi dawa penuh madin mudah tukang penuh teng motokar
1: jadi maksud maksud kami dari segi duit lah pakai motosikal nanti berjimat ada mai dapat pakai RM5 di minggu.
2: Gaya ni nak pak di tu ni sebab tu dia kena ada lah tujuan itu ni kena ada motosikal dia dapat dan ni penuh asal motor barang motokar di badan ni kita dapat penuh ayolah dia siap barang motokar walaupun motokar raju dia tapi dari keadaan ni aje maran ini kita motosikal rapat penuh.
1: Motosikal dia.
2: Ada berhenti aja mungkin di traffic light ataupun motosikal ini mungkin lagi accident lah ayah. Mungkin lagi lagi accident berlaku ayah bisa ada. Mungkin lagi bara JPJ ka bara polis lah. Mana ada. Kecuali mana tak ada biar driving license juga itu ni plate number atau ni kena sangkut dah tak memang saya sangkut lah
1: Okey terima kasih bro
2: jadi hati aku ada idea di tunggang kungin lah di sini sama ada dapat napa-napa kungin ayo dong accept aku jangan untuk ni ja sorry dah kenapa ada call ni ja sebab apa ni anda line internet bergorot ni ja
1: ni kan
2: so apa anda nak salam di angan di dua di konti mandi dengan di jebro di jebro kena barang tak DJ tak di beken kau mena baro peminat radio station tak dikit-dikit lagi kau mena jaga kamut barang al sindu day ni tak yung jepang kau mena baba yang sok berawan bayu kau puan betul dan ni kau mena barang di beken kena memori kan kau mena di beken-beken lah so aku ingin selamat isan harap so bara di dalam senang kau damai so happy weekend okay right bye.
0: Okay jam sama dengan Mr. Me the same Ainang pakai motosikal
1: pakai motosikal sebab nanti sebetulnya pilihan kita sebetulnya kerana kita rasa macam depkai biasa lebih lagi bala dayung bala dengar bala dayung mungkinlah ada bala dayung ada pegan minat motosikal tapi kata tebuk na memang bala dayung ti akhir minat motokar sebab na malum lah kita dayung ti ngeban bag lah ngeban handbag
0: dan barang
1: jadi kan minat motosikal kedua ada bakul kurasan kaya cukup lah
0: dia cukup handbag membaga
1: ke mungkin dia boleh minat ani minat big bike bakul big bike mungkin lah tapi terpulang lah dengan kita karena kita mikir ada lebih cepat sampai terbaik kerja memanglah ada pilihan ada motosikal lah tapi kan ada mikir minan motokar ti ngantar denak sekolah lah ada pun ada penumpang
0: miris barang
1: miris barang jadi pilihan bergantung dengan kita sebetulnya
0: okey bersama dengan tadi dikit dengan telefon tak ya pagi ti
1: halo
0: halo
3: Selamat pagi.
2: Kejap.
0: Okey.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ayah.
1: Hello. Hello.
0: Radio, radio Mudip. Hello.
1: Apa-apa, hello.
0: Ya.
1: Selamat pagi.
2: Ya. Selamat pagi. Ya, sila telefon, Tik.
1: Tik, Edward Kalau, Tik.
0: Edward. Ini memutuh hai marah kayak kelakar. Ini aneh agak-agak.
1: Ya, ya, ya. Jadi.
0: Sepikan telepon, Tik. Sepikan telepon, Tik. Masuk kampung.
1: Teramin, Tik. Teramin.
0: Oh, ya, ya, ya, ya.
1: Aku ngurung, Tik. Bayu langgak pada kesek, Tik. Bayu langgak ada kampung. Ada kampung, Tik. Ini topik kita buat lagi, Tik.
0: Pasal anehkah... Anikah pengangkutan de paling popular dan ganda paguh dan tempat kerja sebab adanya menang motosikal, sebab ne kai kai jam, adanya menang motokar, adanya menang ne lebih minatukar minan bas, sebab bas ti ada lagi yang menang bas ti bullet inan, tapi ne ada tempat-tempat de anyap bas gain. Jadi de pendapat tekam lah ani de paling paguh dan tempat kerja.
1: Mungkin je.
0: Yeah.
1: Sebab ku pengalaman ku minan motosikal, sana na tenang na RXZ se popular sana na.
0: Iya iya.
1: Iya sejak tahun juk puru mahe ku minan motosikal. Jadi puang ku pano sana na masuk serike tok kucing sejarah lagi di ek raya. Jadi basnya jalan jadi terpaksa ada berlumpur na minan motosikal. Jadi wangku dah KL pun minum motosikal lagi kumpano yeah. Kata wangku kerja kami sebab ku punya driver bos lah ku kami ya. Ngantar datin, ngantar datu, ngantar pelanak, sekolah. KL memang badan lah.
0: Ya yeah, ya.
1: Yeah. Memang hati-hati depan tu. Pak depan dah selamat lah kuanku lah dah mong dah Sarawak dia. Tapi naginya ginya alternatif dah ngancak kita tepat masa kita kerja.
0: Iya iya.
1: Padu tepat kerja sebab kita ada kerja waktu. Lagi kait namu semenanyok dah mode LRT tetap tepat kerja.
0: Iya iya.
1: Karena kita mode LRT kita ada semerahan se. Mungkin nah mungkin lah sebab nam masa nak tepat berjalan. Boleh kita menang LRT mohon kerja mari kerja.
0: Sebab tepat, memang tepat masa ni ya.
1: Tepat masa ni ya. Kalau menang bas memang kawan ku muatin memang susah.
0: Memang susah.
1: Kalau ya. Menang motosikal, motosikal ti pagu. Ku pengalaman ku dah CR ti memang jarak je memang dapat mercelah-celah tapi bahaya nahi.
0: Memang bahaya nahi ya, ya benar.
1: Ya, bahaya nahi. Jadi saat ni nak mulai di KL. Wangsa ku kerja ada pasar Kuala Lumpur di tempatan ni menebas pas yeah. Mini sani nak deh ya
0: iya yeah, pas mini sani ni
1: ya yeah. Pas mini sani nak okey boleh jalan selamat pak wangan hujan memang kayak dapat minum sekal minum menebas
0: iya yeah, iya yeah.
1: Jadi balik ku nak kucing ti mungkin tak diketahui kucing ni memang berbadan gitu mandi anu ti anu mana kuan babe dah mati nah. Yeah, memang yeah. Foto dah pasar ti kayak nemu sani nah. Sani nong dan pasar negerian, oh minat motor bisinan ada, motor bidayanya. Iti nong motor bidaya, mana mama nggak taruh buah, ngapat buah ni mama. Yeah. Katakan bukanlah bidaya sani, nanti memang benar lah menang sasi kita bidaya sani. Tak mesti anu iti bidaya kita memakai maya dan mangsa beker, apa memboleh nanti dah cuma ekonomi saya ada mati anu iti memang nah, susah rak. Pergajar dah ekonomi sebab dah barang itu meningkat maat. Mana deh barang diwang dan dah market dah. Dibanding dengan raga aku selalu kebanding pasar raya ti pasar raya ti. Memang deh dah betul-betul maat.
0: Iya iya betul-betul.
1: Deh dah sederhana. In mak budak belajar. Budak belajar pasar serian saya. Jadi jangan mung naik motor ti. Boleh dah mungnya ada juho-juho sampai masuk kampung dah kucing. Pukul 5 memakat balai si kerja boh.
0: Iya iya. Ada balai pukul 5 pukul 4 setengah pun balai.
1: Memakat yeah. Kena menketatik seserian ti. Memang pukul 4 pukul 5 nya masuk kampung-kampung. Memang mempanuh di jalan sebab belajar masa sepukul pri'i dan mesti merek kerja.
0: Yeah. Ada lagi balai dengan kita ada masuk serian be. Masuk serian masuk mongkos pun ada balai kita ada merimuhun kerja di kucing. Pak jaga.
1: Mana. Memang mana. Kain namudong. Memang mana. Masuk mongkos masuk bakal kedap ti masa tu benda ni mai yeah. Bong boleh buat pagi nak kucing.
0: Sebab na ya. Hari boleh dengar kita ada masuk serian menang ti jaran mepagu. Kadang-kadang aku nyewa ada kucing pun lebih ahi lagi belanja kan aku merimuhun masuk kampung kuana. Cuma kampung cuma na mirinyo saja.
1: Ya mana dengan mana sebab highway itu mepagu jadi masalah nanti ada masuk kena kita di sejati masuk batu semua
0: memang iya
1: aku itu instant na game asal masuk batu semua mengganti ataupun masuk semua lagi main aman puncak bonia okey jangan akan masuk batu semua kemohon untuk pasar ti memang
0: game iya
1: memang jam berjam-jam mengenai motor. Napa ku aku nak serian, aku nak kucing. Kadang-kadang drive ku tak serian, nantang ku motor serian. Ama bas ku.
0: Kenan bas.
1: Bas memang lama dek, lama cek lah temu janji depak asal dek tok in.
0: Iya betul.
1: Tetap jaga aku nampas ku kejuk susrian sih. Okey, temu janji terkait na lama tak kucing.
0: Iya.
1: Lama-lama pun dalam semang ribu minit, dalam setengah jam saya nyap masalah saya. Saya atasi tu. Saya mah mungkin makan dapatku kayak pagu kata. Ya kena wang kita mode LRT pagi bakli permiak atas sempat toksirian mungkin ada alternatif tenan kita kerja masa tepat
0: betul nasib puan ada pagi nasib puan pagi musuh serian sampai tok kucing ada LRT amo sarang lah
1: ya masa aku memang ada plan musuh
0: iya
1: kena kita bekerja musuh serian saya tok kucing kena ada jadual pukul 6 jam pukul 6 berangkat musuh serian
0: berangkat pukul 6 ya
1: kemarin memang kerja kita apa
0: betul sebab kena anyap jeb ni ya
1: masih kaya berjalan
0: gak ini betul
1: jadi tiba pendapat
0: ku lah terima kasih
1: terima kasih DJ
0: okay, terima kasih
2: bye. Okay, jadi lang pakai pengakut ratus
0: sebab ne memang betul Zal dunia ti makin maju kemaju pada dengan kita wahid dan minan mutoka jadi jaran pun mo memang badak jaran
2: betul agak sedega ima kami tatinggal ART dia untuk naik madi tati arat ART aku sabanang kami berkemas arat ART yati giga ART ku sabanang mega berdengan tak ingat pakai ART ini
0: Ngarap-ngarap ada masuk contohlah nyesek batu semua mungkin bala dengan kita ada ni ada masuk pendesan boleh nak kedua motor ada batu semua masuk batu semua menan ART nak bandar air kucing pun boleh lagi
2: dapat amai dimun adima dokter admada dengan tatejah dot kalau tejalang inang ya bagi pengalaman di KL di Semenanjung inang pakai ART ati inang dimun ke LRT di Semenanjung Senang memang on time
0: sebenarnya memang tepat masa sebab hanyap traffic light hanyap roundabout hanyap jeb memang masa necun betul
2: jadi lepas satu titik ku sabar nang mebege berdingan tambe kajen berdes sabar kajen ART ati berkemas okey tapi cuma ngaragu perang tadi bersama ngali zilis pinyirinduk ku di

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Joget bunga payung yang berangan dari bersama ke ADY FM dia. Tapi cuba dengar kerakal pasal topik mijang ngupi tak sesatan mati berkait dengan pengakut yang dipakai tamun kerja.
1: Ya, mungkin dah orang lagi boleh dengar kata ada komen ada berbagai ti Zul ya. Okay, masuk asli matin ya, tapi ya.
0: Okay, dengan tak Jena Rigo, binangim. Yeah. Enam pasal topik pagi ti, aku lebih suka pakai motosikal daripada pakai kereta senang. Jam pun kai, kai perlu awal minan mohon kerja.
1: Yeah.
0: Santai-santai saja. Enang ayo pakai kereta, kau isi andu nama dek.
1: mungkin betul sebab na
0: kurang
1: motor.
0: Kurang motor. Kau sebagai Im sebetul Im, kami aku pandai pakai motosikal. Memang aku mohon kerja pakai motosikal Im.
1: kadang-kadang ngedayung ti hanya pilihan Zel.
0: Penting pilihan yeah. Sebetul Im. Kami berdayung, sopir berdayung pandai pakai motosikal. Aku sabar nang memang aran penuh nak motosikal sebetul Im.
1: Okay, maksudnya clip. Namanang komenku lah di topik pagi ti, aku lebih suka pakai motosikal sebab senang mencelah-celah melainkan kena ujian. Baru aku pakai kereta jauh kuan sok kapung untuk pening.
0: Sok kapung untuk pening.
1: Yeah.
0: Kadang di pasar kembali di kawasan-kawasan lebih-lebih sikit di kawasan pening ini kawasan perindustrian. Memang
1: jam.
0: Sinek pun jadi joke. Kasnaga no Azira nak bagi aku suka minan kereta sebab andu tikan selalu peras enggak hujan. Selamat lagi biar lambat asa selamat.
1: Kai lagi dog ni dog sunburn.
0: Ila kalau pakai motosikal susah cek sen saja komen senang. Kasnaga lagi dengan Im komen-komen berdingan tak? Setakat tadi lagi dengan tanang lagi ke dengan tanang Im kembali pakai motosikal ti jimat.
1: Ya yeah.
0: Betul.
1: Christopher Susih pun menang minan kapcai pun kerja Seb Inyo. Senang kerja Seb Inyo.
0: Jimat betul-betul.
1: Jimat betul ya.
0: Betul. Main kembali ngisi motosikal ti dia sama motokar.
1: Motosikal kadang-kadang mungkin ni minggu dapat bina RM5. Tapi ni motokar ni minggu RM50.
0: Okey, kita dengan tak telefon tak ya pagi ti. Kena dengan tadi. Hello. Selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi DJ Hazel 2 DJ Ibrahim.
0: Selamat pagi. Semua gerinas.
1: Ni abar.
2: Pagu. Nasib ku tu tumbang sua wi pero kunjet lagu nasib bunga payung.
0: Oke. Joget.
1: Boleh tahan ni ingan drive motor ni tayar.
2: Boleh.
1: Dapat.
2: Dapat. Taruh pokok ana DJ taruh.
0: Taruh
1: pokok ni tayar.
2: Pamit saya no. Tarah kata memang gurang le. Rukam.
1: Susah ngambil lesen motor ni tayar no.
2: Susahnya belajar lesen no belajar. Okey nu. Sedangkan anak adop tu suar ni no wi bero pakai batan. Lu barang rubuh dah. Dia penai sumbang.
0: Okey, kan lagi ngajit topik pagi ti.
2: Okey. Aku memang start ku kerja ada pusing dengan aku muda ada umur 20-an. Mula-mula aku ambil SS ni no SS pakai crush no.
1: Itu
2: memang akan SS lah kaya ku hari-hari ku kerja sebab ku kira nyewa dating area Batu Kawah. Jadi sok Batu Kawah sok perumahan no. Di ke tempat kerja ada area pending memang sibuk eh.
1: Motosikal lah
2: ya motosikal re.
1: Oh, pikir
2: tapi
1: ko,
2: senang re kalau nyenak minyak.
1: Pikir kau ingat pakai ya. Webero.
2: ya DJ. Lepas no aku pono-pono. No aku tak nyak klik kanan. Kata S bentuk S. Asal bayi mau sebut orang no. Aku motong kan niak motong kati. Ni sidok ku dengan no nasib dari aku bos re. Ali ni no masa ijan do. Keretan terlalu rapat sidok aku. Side mirror no ngait baju ijan ku. Terpaksa aku pono no nak kereta no nasib itu kereta no laju le. Aku mau aduh aku mau tekan hon jadi keringah mungkin oni jar ni pakai ku ino hon masremin. Jadi aku supaya ketok pintu trip ni noh noh kereta tu ge kelinga. Aku mau notak dia boju ejam kono puas ngan. Kalau tidak memang aku terheret sampai yoh ndog dia laju memang aku accident dan nok ko bos de puas na le.
0: Ataupun ingat mau nunak yoh pari bori ja.
1: Ida mungkin mungkin yo mungkin yo pikir ingan ketok-ketok ino ingan nge rupak kerika itu aru ba.
2: Iya aku tine sampai itu takannya tu ingat aku de seremin no set nilai no buah ngait boju jan. Agit ada belakang tapi hon-hon gitu ngaku ni tapi ado dan pikir ku daripada aku ya nunak yo ti accident ti pagu ku notak kali ku notak boju jan ku no mo no tempat kerja basa kuyup ku tak kuyup obuh jan buat nang sungai le ti. Mau kenangan tu, kenangan poit pakai motor le, tapi masih pakai sebab duit tunggang milih motor kereta, jadi pakai hari-hari pakai noh le. Sampai mau mau kok kau le?
1: Itu lagi poit, nak bisa saja.
2: Mau pakai motosikal ni si doh rabu orang parik ke bau rabu dating area. Ban peroka area usah tongang tu juga nelabuk dah no. Mungkin nunu le tapi set accident ku labuk poon ku nak kilik ku tih mau stress yang mau botang retak nyamo no pak suar bujuh dek ku ngon le no bau nyamo no ya aku mau accident dah no nasib le dek dek ini ni pari tak ada mau le mau stress katik kanih dia tongan ku tepoon ku.
1: Jadi bagi ingan lah, yo jadi bagi ingan Adin lah, pakai motosikal kah, pakai motokar kah?
2: Ingan, yo Adin ngan kumok nyomat ikirai ogi re, ogi topak ngan rejeki doktor okra kok ikumok milih kereta re, tiap pakai kereta re. Pakai lah motak kita ya, kak do babai, babai. Aku dolek muat do babai, sebab babai no ogi getung spray, aku ogi getung spray. Kau dua itu muat sama, jadi aku kai motoni, iya kai motoni, kau mau butuna, mau tak ketoyak pakai motosika.
1: Dehal pakai wheelbarrow ada babai tolak ne.
0: Ingat gudang ah.
2: Kalau aku anu mamang babai gen, babai sure aku dah tahu apa dengan.
0: Okey, terima kasih ya semua yang kita telefon kayak pagi ini.
2: Ya, DJ, mesti aku yo. Mesti aku baradingan so mega pos yo saat baradingan dengan disebut ngin salam yo.
1: Doi lagu ku. Ingat nanti lagu, doi lagu ku.
2: Mesti ada mesti ya, mesti ya. Bawa buat tiap nama mana DJ Hajar kali tahu.
1: Dia ingat mesti ya, mesti ya. Bawa tiap.
0: Dia ingat mesti ya, tiap doi tiap lagu kak itu.
2: Bayo buat tiap lagi nasian, mbak usah ingat bogo-bogo lagi.
0: Ayo. Okey.
2: Okey, DJ. Bye-bye, bye, DJ. Bye.
0: Okey, bersama dengan semua Grinas.
1: Hati-hati drive bebero yo.
0: Semua Grinas tak mali nanti bubble driving pagi-pagi.
1: Drive bebero.
0: Pakai ni tayar.
1: Pakai ni tayar. Okay, okay, susah Zal. Susah melesen ni tayar Zal.
0: Meting side mirror im. Brake meting, gear meting. Kasi juga ia nak berdengar nanti Gip sama tak. Lebih sikit berdengar di Gip sama di Facebook YFM beri mai kemat sesama dengan komen pasal topik Mija Ngupi tak sesat nanti pas bayang tak bersama dengan Ragu Se Megaforce Baradingan.

0: Bersama dari Gapso Darren Wooden kan di Pramantai Sesat Mati Lebih Seberangan di Moon Kerja harta lagi nak kita nama moto giga kedak kawasan di Baba Arat Jem di Madu yeah. Tati Im
1: Arat Spada Mahi ya
0: Mesin Kopi E
1: Okey, masa Angela JB menang dep memang pakai motosikal dia penuh sebab aku merentas sempadan.
0: So Jamie merentas, di ke Singapura.
1: Merentas dua negara dengan motosikal. Ini kan penting masalah bagi tu Jam pun mau perkara biasa sebab mau tiap pandu berdepan dengan Aran Jam.
0: I see. And Angela JB ti motosikal bagak pakai im. Agak sikit forcep aftermath sep ina pakai motor senang lagi DJ dek teru Jam.
1: Bukan setakat trouble jam sebetulnya sebab na motosikal tu lebih senang, lebih mudah sebab na inyo pun jimat. Ada pun kai dog jam hujan menan baju hujan lah
0: dahal hujan dog hujan tu nak arut mamu kan sebagai kami anu peras biasa lah im pakai motokar pun kadang buka aircon baba gigi seperas jadi penting masalah sebetulnya kan sebagai ia tak berlingan tak di nang tak baba gigi bersama kata isesat nuati begit berlingan tak gigi bersama kata isesat nuati im ada pelai Facebook tak terima kasih berlingan di sama di Facebook
1: my jadi family. Secara keseluruhan Nazel Hiong boleh dengar kita lebih milih motosikal. Ini saja milih wheelbarrow.
0: Semuglinas. Im kami sebetul kami tak agi dengan pilihan pengangkut ratus. Madi nanti tak kau segi bus. Pak kami agi pengangkut ratus bukan nimun ke ART. Aku sabar nang begitu dengan tak kau pasal pakai ART kena ada. Mai nang tak nimun adi mah dah nak pada erat kalau nang on time.
1: Ada lagi bala-bala dengan kita lebih lagi bala dengan kita ada kerja ada KL ada minan ani monorail ataupun LRT. Menang mohon kerja buruk pagi kuan sedih sekian kuan mati orang mari kerja ke Mendu macam-macam sekian.
0: Masa-masa umur wah. Pas betul dia ada pakai LRT ke pakai bas mana ke akan nak mun awal sesan steady bui. Wangi.
1: Tapi nak cuba membayangkan Zul ya. Contoh kan ada matas betul semuheng ka, matas hiburan ka ataupun susrian kucing ka. ART ti sebab ART ti lebih kurang mengbas detin lah minan ande bo minan aircon. Bayangkan ada boleh dengan kata miri siok, miri ikan.
0: Tempat tepuyak. Tempat buat budak, tempat buat nakak, tempat asem.
1: Tapi ada paling ada paling ni reja sekeun da aircon jenis ceh buat mangga waktu ini.
0: Aduh, buat asem kini.
1: Jadi mewak ni bawa mewak.
0: Aduh. Sapu dingin enggak buat tibudak, sapu dingin enggak buat dian buat sapu tu tipuyak aduh.
1: Sapu lagi wangi baju.
0: Wangi baju pun mekarah ke im. Kadang-kadang bitukar ya bukan buui.
1: Bersama gaul.
0: Mun kerja pakai minyak wangi, ruas so ART buu masam-masam.
1: Tapi nak kan kalau boleh lah Zul. Kalau boleh ART contoh nak ART de masuk Kuching negara Semarahan ke ataupun masuk Semarahan Petrajaya kan boleh ada jaman lah Zul.
0: Betul Joe pemenuhi pemenuhi Joe im depan tu dek nyesat di stesen ni
1: bayang mu serian kucing serian kucing ataupun kucing serian minan minan bas pun kadang-kadang pas ada nejin kesing lah Zul.
0: Nejin kesing pak kami pakai ART ku sabah nang im lagi jaman ni
1: mungkin lah
0: harap-harap
1: dia jaman lah
0: amai tertinggal so nang tak pemenuh di Joe so serian pusing di kelas san Semarahan pusing ni kak ini ke pasang
1: Johor
0: aduh kas nege bayu tinggi nyesak aduh nang tak memang tebit masalah. Kasih terima kasih ke yang berdengar dengan tak im, bergegar dengan tak di ingin salam-salam sesat nuati. Terima kasih yang berdengar nak di ingin salam-salam di Facebook YFM. Beri kasih terima kasih kembali. Anda wati piguru i Serian Agrofest neka anu minggu.
1: Minggu. Jadi tempat nada SCC.

0: gadget ke aktiviti hati anina jualan rahmah.
1: Ini lagi dan nampak kita cabutan bertuah anak kambing.
0: Betul. Price cabutan bertuah
1: anak kambing.
0: Anak kambing. Dua sama ada lepas tipu data lagi Agrofest di Serian lagi ngerali menang anak kambing.
1: Anak kambing.
0: Cukup rami im.
1: Sungguh seperti pun mungkin anak kambing lagi.
0: Sungguh price anak kambing pak nang tak betuah lah, betuah. Betuah jarang-jarang dapat prize anak kambing. Biasa-biasa dapat kontainer, motosikal. Pak anak kambing ti memang special lah. Okey, jadi mementingkan yang im tamu senegar di penerbangan segmen makatkan muhasasat nawati. Terima kasih berdengar-dengar di Kip sama di Facebook YFM dia. Terima kasih berdengar tak di mer telefon tak yet nih sesat nawati.
1: Sama-sama kita ada topik kita pagi itu. Jadi secara keseluruhan kita lebih suka minan motosikal.
0: Betul. Mau
1: tempat kerja.
0: Jadi walaupun tak pakai motosikal sampai tak bisa jaga ke serta selamat ni kita dah tuju. Jadi dengan aku Hazel
1: dengan aku Ibrahim J. Selamat berpagi. Terima kasih semua lagi ni.

segmen Yenyan Jiarin Parakandu Sopokor Pri Isanisan Nupokor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya roh atin ku sama lagu penghibur masa Hamilton Joneng de matikna ngeban kita semeng mahi minit terbas pukul lapri i berpagi. Ya selamat pagi dengan selamat berdeput kita de pengisi segmen kedua Siti yang ngan di aren berpagi yang nerima ya 24 anuburan iju 2026 dengan di jenak kita bersama dengan dua orang pengarun kita petugas de segmen Mekat Kerimuhas ya DJ Ibrahim dengan DJ Hazel dengan tiba sama dengan aku de kepukul dua nerang anu Siti Mati kino ay terujam kita ada YFM Bedia gerak bersama lagi ya agak dengan berkemut pukul peri setengah berpagi ni dengan program sama guru beritong IIC masa dengan penjam pukul semahang berpagi ya sama program Dayung Sangon bersama dengan penerbitna Junaila Barit masa kita nyilong dengan lagu-lagu penghibur dengan info kita ni ke pukul dua nerang anu Siti Mati sebuah keping Miri FM terpeluah minat senak kayan lagi ya dan pukul 6 nombor tenun Siti Mati okay, dengan terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Eric's Tripodis Band Anu The Nyenun.

0: Ya, dari Pogan semua lagu punya bermasu Dino de Martina. Jom kita pukul 8:30 berpagi.
1: Berituang bersama IIC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bisamah dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udog Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekaliti sehingga pasal muka sawa bau dengan awang dan bujok serta nyukur maaf. Awang dak bujok seince puun dan dek semua pimagu. Wang indi-indi kerja odok tundah dengan awang dak bujok serta pagu sebab Allah Subhanahu Taala jaji setiap usaha dak odok tundah ira jaji lebih berguna serta udog berkat. Sewa bau hijrah seince masa dak tepat tiran mau awang serta nyuci hati. Setiap pimagu dak odok tundah dengan awang dak bujok ira dapat upah serta pimerekat mesu Allah Subhanahu Taala. Musien lagi bisama-sama madep ti guru dengan bisama-sama nyukur maaf. Aba nandah aseng daru atau pimise dak ngawal ledep. Pimaaf boleh nyukur damai neg aseng serta nyeset teri dempu si sama misia. Dedek inya pimujang biasa mah minta maaf wang adep ada ngundah penyalah serta senang nyukur maaf neg inya beken. Semoga sewa bau hijrah ti ngeban penenang, penyenang, serta pemerekat dadak adab semua. Wallahu alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dari ringkasti biguna dadak balap mingkeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segmen Yengan di Aren para anu sopukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunano KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, lagu penghibur Masu Nazri NJ Amba Kai Si Barang De Mati. Nah, sama perimpur kita ada segmen yang dengan di Aren lagi dengan kita ada bau saja bersama dengan Ami De YFMB dia ya. Ada berpagi Siti berpagi Nurima lagi ya dengan bersama dengan kita dengan Facebook Live YFMB dia ya, dengan ada Ronald Dennis pagi dek semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Harap semua sihat-sihat selalu Konia. Dengan lagi ada Anit-Anit ya, Nur Azira-Azira. Hai DJ sob pagi, selamat menerima sob konti. Hai-hai ya, geng awah dengan peminat setia YFMB dia ya. Dikenal ada benar para senuti kon request lagu masuk Peace Band napa-napa ya, dengan lagu Alun Lupeng Gonas, Papa Sayang Mama ya. Okey, terima kasih Ronald Dennis, the like and share dan terima kasih ya mid-SM bersama kita. Hai DJ Gonas, selamat pagi. Happy weekend, Romumus, regards Gonas. Okey, Derek Asen, selamat pagi dengan subtugas DJ, terima kasih. Ya, selamat pagi lagi nebula dengan kita ada bersama dengan Amik de masa itinah de tapi saja pinahan tengin kita de kudu-kudu guna kerja kita de berpagi anurima Siti ya. Okey, terus lagi kita berhibur sebagai ngempan jam pukul 9 berpagi sama ada program kita Dayung Sangon dengan lagu berhibur bersama dengan Dayung Elawati.

0: Itina kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih Neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang Neg Ami, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Piragah Neg Bala Pingkeping Pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus, lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta bibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian serian sian mah bahagian ke-4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah sian mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau, dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama sian mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan belar inya ratus nak pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
1: Tema iti sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi ke penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de irak tunah.
1: Serian Agrofest akan irak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyuwa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, Mini Zoo, demonstrasi nenek, berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24, sen mah dok anu rima, dengan ngarik 25, dok anu 6. Dengan persembahan, mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup na sema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia lebih sama dengan kita itina.
1: Da pimangan na dengan segan awang ami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih Dek Encik Justin Saran sama ada mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

0: dari kopinya nih.
1: Habis abang ngobrolnya pakai tangannya ngerep-ngerep segala. Eh, kalau ngobrol tenang saja lah abang duduk. Jangan gerilyanya tangan abang.
0: Berangkali.
2: Ya, lagu penghibur Masu Mansur dengan Elvi Sukasih, Kopi Susu. Dengan jam kita pukul semeheng berpagi, keping tayuk program Dayung Sangon.

0: Ada di jarak Gepraman Adi Dr. Ban pada Tonius Pochi. Ngara ke dia surga on. Selamat isi di sana ke so program isi. Terus so program perangan beradayung di Sepa Aceh ya. Adik bersama ke di Sesan Anwati. Mari nata ama happy group drama segmen pon kadrum program Dayung Sangonta. Sebab hati ya berdengan topik Dayung Sangonta berkait dengan tumis kecantikan pon kecahitan dengan berkemasan dengan ya. Di beken pak Minggu Wati atau rek bersama dengan dua naan ya. Dengan tarik dapat dengan perkongsian so ngerati adi biar pengalaman skup tui drama naik kek lapis. Sebab ya tak bercuk rakar tak Sesan Anwati atau rek berkenalan dia sen kering nang ya. Dengan tetamu tak Sesan Anwati anak ina tak bercuk dengan Puan Tania dia ya. Selamat Sesan Puan Tania.
1: Selamat Sansan DJ Lala.
2: Kono selamat Sansan gayon suporo pendengar radio YFM Kuching. Sebayu ku ni ku anang terima kasih dia di DJ Lala sebab mengen peluang di Edwards dia ku Feni. Untuk noga program Dayung Sangon.
0: Ya, sama-sama.
2: Okay, so ku an kongsi lah nang ya gi nai bisnis kek lapis secara kecil-kecilan di kampung Mambong Lorong Nom. So si yang an kek lapis di area Mambong boleh jira ya lah.
0: Yo, bisa. Memang bege bara dengan ta pun ka bara geng-geng awah ta. Digi bersama ngata Sesan Anwati. Asar biasa reso Mambuang pun ka ere-ere de jo so kampung Mambuang digi bersama ngata Sesan Anwati ya. Ngana ta agi ke Cik Feni. Cik Feni dia mengemenger ni Sesan Anwati ya. Terima kasih teru tetamu ta di dua hati digi pun ka di mesudi luangkan masa habis sama ngata Sesan Anwati. Dengan dia tak teran masa ya, tapi cuu ngah penyekin adi sungas tuduh Puan Feni ngah Puan Tania, Puan Tania ngah Cik Feni. Berkait dengan produk dapat dengan kongsi nikah jenis kek lapis adi skasen raku dok jual pada abarengan.
2: Okey, kebiasaan ni kek lapis senok di paring bego dayak metiak ataupun miris lah. Biasa ialah kek lapis kopi. Serakat hati anak paring laku laris lah.
0: Ya, yeah. Lagi aku dengar kek kopi. Emai barat lagi teban sampel yang aku Sesan Anwati. Okey, kek lapis lapis kopi ya. Ati ina ya na peminat kopi. Ya, yeah. Ati kira kek lapis adi paling raku lah dok jual ya. Kau mana aku yang sikit kan semuki ngarik netu kualiti ngah konsistensi rasa setiap kari ngah naik kek lapis ati.
2: Kebiasaan ni sebayu naik order ataupun naik kek lah. Ya akan pastikan semua bahan yang bayu ya. Semua bahan ano seporo di dalam keadaan kena. Kemno macam bara expired date pun akan cek golah sebab ano salah satu punca kek akan jadi doh kena lah kalau no pakai bahan ano doh kena kebiasaan. Kemno dari segi kualiti bahan pun ya memang tengah go sebab macam dari segi butter memang pakai bara pure butter lah. Mun dari segi tepung pun kebiasaan ni dah pakai tepung tepung gandum serbaguna biasa kebiasaan ni memang pakai mun bara tepung nak di kena ni sit lah
0: tepung kira tepung anu khas yo nai bara kek.
2: Yo betul.
0: Ya. Ana ina cara berai mengekalkan pon ka netu kualiti kek lapis ati sentiasa terjamin. Ka harpa sana penyiken nak distrus ya tudu Puan Tania ngah Cik Feni. Semua kedai ngan aki rek cipta resepi bau pon ka lebih fokus tudu resepi tradisional yang kek lapis ngan.
2: Untuk fokus kepada kek modern ataupun resepi kan. Ya memang so fokus kepada so dua-dua lah.
0: Ya. Semuki.
2: Macam kek
0: Amai kek lapis mari nanti kemai tak nengah ya. Ayah aki kek lapis amal dapat tenang traditional. Pak i ayah deg doga modern kan. sebab kek lapis traditional ini pun biasa tak nengah macam kek lumut, kek holiday in anak anak ina kek lapis adi amal. Pak i kemai tak nengah ada kek lapis aki ana adi macam dog pibau. Reut ni dog pibau. Macam naik nang kek buah apa madin lagi ke lagi kek adi sama mun kek buah reut ni pak sebetulnya dah kek buah nak lah kira i traditional pak i dimodernkan semena menok lah kira i
2: oh yo
0: yo okey aku sikit ngan dengan soalan ni discussion sebeta re pramana adap tak ya sasana nawati sekira i dengan lagi plan ra renai kek lapis edisi khas kedai resepi adi dog nai berhadap dengan anikah perasa adi dengan re suba
2: kemungkinan boleh suba lemon tea seperti daya suba perbauhkan kek kopi so mungkin mana tahu pasti bagi Juni gi pemandai oh yon nai resepi bau berasaskan lemon dengan tea seperti dak lemon tea.
0: Kira mana merasa ida.
2: Mana tahu kan ia pun boleh jadi sesedap ataupun sesedih ke kopi. Mulai dari bara ke kopi cheese. Mana tahu lepas hati gigo keluaran terbaru dari lemon tea ka lemon cheese tu.
0: Ya. Kedai tak merejuk de merejuk kira ini ngah no ada. Macam pakaian tradisional madin nanti membege contemporary. So madin tak naik kek dengan contemporary. Ya betul. Oke, anak ina apa ni ke nah berkait dengan produk ya. Bersama ngah puan Tanya ngah Cik Fanny. Sebenarnya tapi cuma ngah penyikan dari beken atau re cuma dia peraman ada tak ngah ni tengah ragu di Dr. Ban pada Peace Band Timengen Mu Dayung Kumang ke CDY Fan Video RTM Kuching.

0: Ana ina reja raga raman ari dog taban abada peace bin timengen mu dayung kumang ye yeah. Timengen bara tetamu tadi konti sesana nawati ye yeah. Pembuat kek lapis premium sebetulnya. Okay, mari nanti beringan tarik PJU dingin dengan penyikin tak tuduh Puan Tania dengan Cik Fanny ya. Kali nanti kait dengan perniagaan tuduh-tuduh perniagaan di Dog Nura tak mesti agi biar cabaran dengan aku Puan. Anikah cabaran adi utama dengan menguruskan perniagaan kek lapis hati? Aku rasa kan si dengan dua hadirian adi dapat jawab lah.
1: Okay, sedih aku Fanny itu menjawablah.
0: Ya, yeah, okay, terdedai. Okay, Cik Fanny, adakah cabaran utama dengan ngurus perniagaan kek lapis hati?
2: Dari segi bahan-bahan, mun anak di Takpuan Madin, ekonomi batang dos pos stabil, jadi harga bahan sentiasa bertukar-tukar. Tapi, naupun dos dapat sentiasa nukar harga jualan. So, atik pun akan jadi isu tiap. Yon stok bahan-bahan pun sama di masa stok penting, jadi terpaksa jiruah ke mana-mana kede. Jadi pun anak pun salah satu cabaran mengambil masa.
3: Yalah, mengambil masa maksudnya macam
0: contoh masa imo sotok.
3: Sebab kadang-kadang gigo macam pembeli macam last minute order. Jadi perlukan masa untuk mencari bahan. Maksudnya
0: betul. Engan nyebut pasar rega kek dia. Semuki engan tu rega jualan kek ngan.
3: Kebiasaan ya akan tunda dari segi harga bahan. Sebab seperti yang ya sebut ya, harga bahan berubah-ubah. So ya perlu sentiasa update harga cake mi tuna harga bahan mentah lah maksudnya. Dari segi butter, dari segi tepung, kadang-kadang bara coklat yang ya pakai no pun harga kadang-kadang memang akan berubah. Tapi kebiasaan ya memang akan cek setiap kali sebelum naik order, akan cek dia lah harga baru akan update di customer mi.
0: Kira dengan sepayu dengan remiris bahan-bahan dengan cek di harga ataupun di kedai-kedai di begak masam kedai lah. Ada kira doh kaos stick sebenarnya nang dinik kedai do.
2: Untuk
0: perbandingan harga.
3: Memang biasa akan sedaya upaya jiru harga nak paring rapat lah supaya mudah sen video nang dah yang para pembeli miris.
0: Pak penting isu lah kemai harga kek ngan berubah-ubah.
3: So far customer mi sangat memahami lah. Kalau explain anang harga itu terpaksa berubah ataupun terpaksa mengubah harga, barai sangat memahami. Anak salah satu kena yang para pembeli mi lah.
0: Okay, ni kan resolusi berkait dengan cara. Si muki cara dengan jual pun kah promote kek lapis dengan nanti? Since kita anteja hati ini macam bisnes kecil-kecilan, semuki dengan promote.
2: Lalu Italian WhatsApp lah paling majority.
0: Kira dengan post di status WhatsApp. Kira lagi dengan post di media sosial.
2: Setakat tadi WhatsApp dok lah.
3: Setakat ini memang selalu post di WhatsApp, di grup family lah. Jadi barai yang akan tolong promote yon mi. Kalau barai selalu reshare status, kalau post jualan cake mi status, kebiasaan ni bara jurun madis mi, bara dengan mi akan reshare parik lah. Sosono bara pembeli akan jiruah ya lah, ataupun barai turung submit yon mi nanggi dayaan oda.
0: Kirai ke klapi sati nganai kemi dayak gi oda nak nganai.
3: Yo. Kebiasaan en lai macam kira fresh ya depo lah. Ya doh akan restock terlalu tui. Kalau gi oda ya nai sebab anak salah satu yang mengekalkan kualiti kek ni ko.
0: Ya, betul. Okey. Ana penyikir nak berkait dengan perniagaan kek lapis hati. Okey, berdingan. Atau are berehat dia. Atau are cu perempuan ada petak dengan raga perempuan dari Dr. Ban pada Jackson Boson Dayung Puncak Borneo. Lepas hati. Atau are cu dengan penyikir nanti seterusi. Ha, tu tetamu tak puan Tania dengan Cik Fanny Sesan Anwati. Cu di YFM video RTM Kuching.

0: Anak di jalan Raga Peraman Adi Dr. Bambar Jackson Boson Dayung Punca Borneo Nga Peraman Sobrega Rebis Nga Nadi Gip Sama Ke Di WFM Video RTM Kuching Nga Kunek Ke Sesan Anwati Ata Aiki Ige Berdingan Ta Di Awal Facebook Ta Di Gip Sama Nga Ta Ya Taiki Robert Jawas, salam bahagia, selamat berkonti, seninang. Terima kasih ya, Robert Jawas. Aku nak sama-sama ke Tudu Angelia and Sidor. Sama-sama di ngan dua madis, tanya ngan Fanny, seninang. So, mamuang, tanya di ngan dua all the best, seninang. Ya, terima kasih, Angelia, dikip sama ngata. Sama-sama ke Tudu dengan tak Dino Miheng, Brotherhood. Aku nak Sandra Denny, dikip sama ngata sesanan Wati. Sama-sama ke di Stephanie Will Houston Dennis, dikip sama ngata. Enrique Rojas giga sama ngata sasanan Wati Cory Miheng Simone Karong Heidi Jelala Tanya Ngafeni steady berangat rumah di Senina ya keh ka sentiasa steady terima kasih ya ngana digi bersama keh sasan Anwati Isai berangan pecu praman hendak neben segmen yen ngan di arenta so sasan ge cudu Emily Debril Emily Debril digi bersama ngata sasan Anwati Bragas Lee lagi gab sama ngata selamat sesan ke hatu Josh Bergs terima kasih so program-program nak dikip sama ke DYFM Video RTM Kuching mari nak tak are pcu dengi ngapi ni ken ta tudu puan tanya ngacek Fanny kalian ti berkait ngah pelanggan ya berkait ngah pelanggan aku re asiken di berangan dua asikah pelanggan utama adi miris kek lapis ngan nanti pun ka di support bisnes kan dapat tenang support bisnes kan pelanggan utama
1: kebiasaan yang pelanggan utama mi bara rawang rapat mi lah bara jurut madis mi para tua semua mi para cousin ku lah kebiasaan ni kemno gigola bara dengan mi yang sama kerja ano di ataupun yang dengan yang sama scrum no. Salah satu kira, pelanggan mi lah.
0: Kira sesi no di puan dengan naik ke lapis lah.
1: Yo.
0: So barang iya di kontak ngan.
1: Yo.
0: So kan barangan post di status WhatsApp. Ya kira ano pelanggan utama lah. Kerana kan ni muki ya muki dengan mengumpul maklum balas so bara pelanggan ngadi kira i lagi bara i komen pasal kek lapis dengan kena lagi komen di positif lagi komen di negatif semuki dengan mengumpul maklum balas hati
1: dari segi feedback ataupun komen munak lah kebiasaan ni ya akan semasa ya angin kek no ya akan terus tahan ni barai nang kalau gini ni boleh terus update ya just jujur do kalau yogi masalah cuma terus terang lah so yeah. Dari ano ya boleh perbaiki dop mi kamu ya akan scan gua dibarai lah lebih-lebih lagi yang ano di first time miris cake mi ya akan sentiasa update barai scan mungkin rasa cake kano mungkin keadaan ni so far memang gig gala feedback ataupun komen anak dikena anak didoh tapi anak didoh kena ya akan meet sebagai macam untuk dop mi upgrade dop mi lah
0: ya, betul.
1: Ya akan terima apa-apa komen secara jujuri memang akan gig komen kena gig komen doh tapi kalau gig komen doh kena ya doh akan meeting lah ya, memang akan meet dan ia akan cuba perbaiki ikut ni ya no di feedback bara iti
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Ya. Ingat simuki ya strategi ngan mengekalkan pelanggan setia. Mai aku dengar teja ngan bege pelanggan berbisi bara rawang rapat ngan.
1: Strategi mi ya akan macam dari segi kek untuk mengekalkan customer mi lah ya akan suba naik kek mi dengan ataupun ngian kek mi dengan keadaan yang memang kena lah
0: ya yeah,
1: akan sebayu pas di para pembeli mi memang akan cek dia dari segi tekstur dari segi rasa dari segi rupa memang akan cek dia kalau yo okay baru akan pas di pembeli mi Kalau yodoh oke, ia akan sedaya upaya naik pari ke kano, nuk ia rasa puas hati, baru ia akan pas di pembeli.
0: Yeah.
1: Even even pembeli nuk jurun madis dopmi, tapi ia sedaya upaya akan ngena nuk di memang kena di barai lah.
0: Ano cara ni secara tak mengekalkan kualiti ani ano dijual tak?
1: Yo,
0: yo, ati ni ha. Aku sama nang mesti agi ya ati. Pelanggan mite kek lapis ngacora adi pelik-pelik, adi kedai susah ngarai naik pangan suba. Pernahkah dengan kedek situasi munti?
1: So far meting lah. So far meting lah yang ana di mesti pelik-pelik. Cuma bara igi metia ya naik ke kano di ting ya jual ataupun promote lah, tapi ya akan ngen feedback di bara inang lain kali mungkin akan subanai, so kalau igi subanai ya akan update ngalah muno. So far corak pelik-pelik meting lah, cuma your request ke kano di ting dalam list jualan mi.
0: Kalau ting dalam list jualan memang susah naik.
1: Yo.
0: Pakai waki tak mesti gerak terima cabaran ke waki.
1: Anak ya memang akan ngan feedback muno adalah sebab niknya kekangan masa mi. Sebab ya kan naik ke kati secara sambelan part time sebab ya sudah dua mi pekerja. So macam masa mi terlalu terhad untuk mi jual bahan untuk mi naik ke. Seperti yang tapuan kemain naik ke bukan mengambil masa yang pendek. Memang perlukan masa berjam-jam lah, especially kek lapis. Lebih-lebih kek lapis memang ambil masa. Sebab kek lapis no perlu untuk jaga dino go setiap menit perlu perhatikan. So memang mit masa lah.
0: Ya betul. Masa I memang berjam-jam ya guru. Guru ngewan, log masak. Tak ada dapat tinggi ya.
1: Ya betul.
0: Yo, ano ina corak di soalan kait dengan corak burn daripada customer minta corak di pelik-pelik.
1: Setakat tadi penting lah.
0: Sebab kek lapis ia dah bergerak corak ia dah rumit sen kering nang dah rumit mu nak tak naik kek kahwin kek birthday anak bergerak corak dah tidak disangkal. Okay, arti nak berkait dengan pelanggan yang penyikian yang berkait dengan pelanggan lepas nanti tak lagi penyikian discussion Puan Tania dengan Cik Fanny sebenarnya atau pecuh dia Praman dengan ragu Praman di Dr. Bahan Badak Sheila Francis dengan ragu di Sina Salah.

0: Negeri Jeneral Guru Brahmana di Dr. Ban Badak Sheila Francis Sina Salah di Sina Salah. Bapak dalam program Dayung Sangon Taya Nasasan Anawati ngah aku naga aku harap ke so perkembangan Abcu Praman bisa main ke DYFM BD sama-sama bisa mah ngah ke end kak pinaben segmen ya dengan DR Nasasan Anawati Indorima semangat pri anubrana 2026 bapak bisa mengaku jabar bertugas di Jelala sama sasan ke hajudu dengan tak kontak lek sedikit bisa mengatasan hati aku naga Josh Burks adik ke bersama Elisha Nisha Bella, kita bersama dengan Tasasan Anwati, Bradley McAvney, Brad. Kita bersama dengan Tasasan Anwati, ya. Minta maaf, ya. Aku mengaku nyebut dengan Sarah. Sama Tasasan, ya. Dengan tadi berkena di gip sama Hasan Anwati nah aku nak ke atau I gip punya kan ada discussion ya itu do apuan tanya nga Cik Fini hati ini berkait nga adab ngera aku sama nang tiap kerja pengen ada dog nurah atau mesti agi pengalaman adi dehta dapat kemet rabi-rabisi kenangan adi paling lucu tipu hengan naik kek lapis ngan kedua agi pengalaman adi deh ngan bisa kemet kari hati aku dah Cik Fanny jawab soalan nanti okay.
1: Pengalaman masa naik kek naik kek lapis di Edward kadang-kadang sebelum mati mari naik kek nog san-san nog kurimoh pagi lah sebab kan akan macam fresh bag bah ya tinggal simpanan stok kumno may monog sampai pagi puan-puan lah memang akan nunu ya ano sampai bos nguan oven lah bara adunan mi docun lah buat siang lah ano memang selalu tu jadilah
0: may betul namun nunu
1: iya betul
0: kuat ya tambah dengan kaus perasan memang akan bedak tenundu betul ya si naik ke lapis memang akan puan memang akan faham
1: siap memang dah mudah naik kek dah mudah.
0: Ya.
1: Bukan denang naik kek mudah dok, tapi sangat dah mudah lah.
0: Asyik naik kek lapis ataupun naik ini dia kami berdepan dengan oven.
1: Ya.
0: Memang dah mudah. Okey, Atina, berkait dengan pengalaman pun kekenangan paling lucu ya. Kak, kemenaga kongsikan dengan adakah naik kek lapis hati sememang ik kerjaya di dengan minat so dawo ja apun kaso zaman babu merah ataupun smoky ataupun asikah inspirasi dengan naik kek lapis hati.
2: Kalau nang dari segi minat mungkin salah satu sebab ku start naik kek dari umur ku masih belasan tahun. Ku masih sekolah galah bapa sekeralah masa no dalam umur ku sok semong dua bukan semong semong pat sua semong pat sua kira form tu lah masa no masih sekera. Mula-mula aku cuma dengan kek yang simple yang memang sangat-sangat senang lah. So no ku mau start naik ku mau subah kek kena dibekon so ku mau subah lah macam bara kek kek lumut bara kek belacan muno yang basic dah lah yang memang senang baru ku mau start naik kek bara lapis melapis muno no di madin log bara lapis modern madin lah so kalau nang dari segi minat memang ku minat kumno inspirasi iso dop sama aku sebab jah sama aku memang selalu naik kek so masa aku babos kera aku naik kek masa anu meting kelas PJJ meting bara YouTube apa semua cuma gi manual book untuk resepi kek so mungkin cara naik kek mungkin ku tengok bahan memang kalau aku tak faham aku akan scan di sama aku so yoh lah yang jadi inspirasi ku naik kek yoh lah cikgu ku yoh lah pembimbing ku sebab sebelum ti ku tengah resepi manual kan, pakai buku semua pakai cawan. Yo kalau madin senang for pakai timbang-timbang. So oh senang tengah. Kalau jah memang ku zero basic, meting basic pasar naik barak kek. So ku tengah resepi pun buku bercetak photostat macam macam old school depo. So kalau ku dah faham, ku akan scan dia. So yo lah yang begok ngajar ku naik kek no madin.
0: Madin kira tak kira ngan merbis advance mai ngan belajar ni nang nanti so PJJ.
2: So PJJ.
0: Resepi ibegak so PJJ lah kira.
2: Ayo so PJJ.
0: Ya, ati ina kerjaya apa sebetulnya ini di tanah ini di tanura atau mesti gibian minat betul nang nanti ja mesti gibian minat kami de, kami meting minat memang takkan merui
2: betul.
0: Yo kedai aku ingin peluang tu do apa tanya Cik Fanny, kita nanti bara di sepak aja. Semuki kami bara ian subah kek lapis ngan kedai an miris kek lapis ngan. Semuki bara ian bisa ajiroh ngan dua.
2: Seperti yang Ed anti ya, sebelum mati eh cuma melalui WhatsApp, status WhatsApp dengan grup WhatsApp lah. Tapi kalau gi daya selepas tinggi daya akan an subah kontak iya, ya bisa tengah Facebook me boleh messenger ya lah. Don Facebook ku tetap don dop ku lah Tania William. Kena don sedia don FB sedia ku Fanny William. So boleh messenger ya dinok lah. Kalau kalau gi daya an kek mi ataupun an jiruah ya selepas hati lah.
0: Eh dah semesti perayaan. Dah semesti perayaan atau aman.
1: Tapi di FB no ting bara gambar kek apa semua lah.
0: Amai senang nanti je ngan naik kek lapis saya dah full time. Dah sepenuh masa kemegi daya order berbisi perayaan masa nu ngan naik.
2: Tapi gig go bara customer yang rasa anman macam yo natis anman. Macam sahnu lah muno barai akan request so eh akan naik lah. Doh ya semesti perayaan doh.
0: Ya. Ike berdingan hari-hari si ingat nadi bapak setiap sama ke di WFM dia. Aku angin ke peluang tu do sesi ada dengan dua lah. Ngen nasihat tu do berdayung. Berdayung di sepak aje di kedai. Ike biar minat anai bisnes terdedak bisnes. Ngen nasihat di barai terdedak nasihat isai barai biar semangat picu apun ka guru bisnes ngera.
2: Nasihatku ku bi contoh sedap kula. Kemai ngagi minat ngateruskan. Naido walaupun nga rasa memang akan gi rasa mula-mula online akan rasa nang tunggang kadoh ku berdaya mendaya bekon. Tunggang kadoh ku nai. Mungkin kalau ku nai ya dah berhasil. Menok ati pengalaman sodop ku lah. Tapi percaya lah. Kalau ngan nai, manyah putus asa, teruskan. Sebab kalau ngan minat, ngagi usaha, ngan memang akan berjaya mendaya bekon suatu hari nanti lah.
0: Ya, betul.
2: Yang penting, ngan mesti berani subah, dah putus asa. So tak berdia nang asong nga mesti tetod kalau nga anai keno
0: mesti asong an
2: yo mesti asong an sa asong seraru gaun.
0: Yo betul. Oke, anai na teja ya tamu bersama nga puan Tania nga Cik Fanny dalam ngerati nura bisnes naik kek lapis bege cabaran bege ni tanang dugaan ya dugaan na di berai nura apa sebetulnya ni ada adi do adi ya tak nura memang aki bian cabaran ada i cabaran adi teru apa i cabaran biasa-biasa ah pak ana ina tapi kerana biasa tidak mata nura tidak tidak kerja pengenai ta ingat terima kasih ini sudah dengar ya tudu puan Tania ngacek Feni ya na perkongsian ayib kai dengan kerja ya ngera sungguh kerja hati ayah de nang daya sepenuh masa pak i ngera ti dua sok minat ngera ti dua nga barai mencana income pun kah mencana dapat tanang income lah sebenarnya nang income rebis ada ngada teran masa kedai bege masa adi terbuang daripada masa nak terbuang tak jiru ni dia dapat tak naik isai isai dip tak ada dapat tanang boring kami tak penting kain naik tak memang tak akan boring aku nyuto adep ku kami penting kayu ni naik memang aku akan boring
2: salah satu jiru pengalaman
0: yo betul. Ingat terus so peraga berada di sepa aje. Lebih sih berada yung ya. Sak nang puan tanya teja diri ana piguru terdedak bisnes. Manya putus asa. Manya teru. Tak dayung. Manya teru. Tak mesti diri ana berusaha. Tak mesti diri ana jiru ni dia dapat tak naik. Lebih sih gaya na bara suri rumah. Bagai nang suri rumah. Suri rumah harus diharu nade dah sebetulnya. Suri rumah di ana adi paling bege kerja pengen ada dok nurak barai.
2: Yo betul.
0: Manyata ningak suri rumah ke suri rumah ada naik kerja dari rendah. Aki barai ada lebih berjaya dengan so barata.
2: Betul.
0: Barai naik bisnes online terus bisnes naik barai. Ingat ada petenang kata selut ya selut dengan bara suri suri rumah adi memang anturu ngebenah ngera jiru pendapatan. Ingin apa dengan keesna tidak wai program Dayung Sangon Tayan Sesanan Wati atau Puan Tania Ngace Feni isai perniagaan kek lapis ngerati ya piju mujur di masa di Renner. Ingin terima kasih tu so perang-perangan di give sama ke Sesanan Wati di YFM Video RGM Kuching ngeragu discussion di rumah so perang ragu di Dr. Bambila Carey ngal Lester Geres Dayung Bidia. Selamat sesan terus so perang.

0: Agina Martina Semang Keping program Dayung Sangon The Dog Susun dengan peluah pada Junailah Barit dengan dapat kita keping lagi yang minggu dah bau dengan jam The Sama.
1: Segmen Yen Ngan Di Are para kandu sepukur Prii Isan-Isan nepukur semengdua Yunan Lu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama.

segmen Yengan di Are Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

ialah Gubeng Ibor ataupun pada Stephanie de Martina Salau ada sama perimpur kita ya meh perimini terbas pukul semeh semengnik berpagi semeng pula semengnik berpagi ya terima kasih apa ni berada dengan kita bersama ada masa pun segmen lagi ya ada segmen makan krimu khas di jenis lagi bersama dengan pengaruh nami jaga lagi ada segmen pukul 6 berpagi dengan tip bersama dengan aku dengan pukul 2 narang nu city ya ok dengan people bersama rimpas nah berjaya lagi Radio Television Malaysia RTM dia jadi penyiar rasmi ya bagi Piala Dunia FIFA 2026 dengan kali itu sebenarnya ada agar paguh ya dengan RTM penyiar rasmi bagi Temasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026 The Scotland terus kita ni nyimpan balik lagi RTM klik CN jadi berkedak delete ataupun berkedak sigan masuk handphone kita ingin kita boleh dapat lagi laporan rasmi setiap anu lagi ya laporan harian setiap anu dengan upacara pimuka Anasinince Anuti 24 anu Buranjuk pukul 2:30 berpagi dia boleh dapat tebek dengan channel Sukan Plus dengan the RTM Click ya dengan masa lagi laporan harian dapat kita tebek tiap-tiap anu masa pukul ini berpagi 3 rumah sunu pagi 25 anu Buranjuk dengan tok 2 anuburan mahi 2026 kuning berpagi sampai pukul 4 berpagi dengan lagi pukul 6 lambatan tu timati dia ya, 24 anuburan nuti tok pukul pri bingara semah 24 anuburan ju tok 2 anuburan mahi sen mada mati nah agar paguh lagi ya RTM jadi penyiar rasmi Temasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026 The Scotland dengan sorotan harian depan tiap anu dapat lagi kita tebak dari guru masa anu pagi 25 anuburan tok taruh anuburan mahi 2026 pukul 2 lama tandu The Sukan Plus dengan The RTM Click lagi ya tahniah lagi dekat Radio Television Malaysia RTM Jaji penyiar rasmi bagi Temasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026 The Scotland. Terus kita nyaksi lagi antara sorotan-sorotan harian ataupun laporan harian dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 City lagi ya. Okay, teruslah kita berhibur dengan lagu penghibur kita bersama dengan The Agendas Band Bak Bi Gorot.

Okay, bersama dengan kita ada live at Facebook, YFM Bidaya, ada Wellington MI selamat pagi kuana. Sama semua pengeping setia Radio YFM Bidaya serta fan club Sumu Glinas. Salam manis body hot solo bantu. Ya. Okay, Elizabeth John selamat pagi DJ Masutu dan Miri. Request lagu Masu Fabian M Remang The Bees ataupun Nanyu Ikat Ngonia. Lagu ni kebala grup fan club. Belainya ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp. Kuana. Dengan lagi Kyung Lee Findi. Ya, morning DJ. Kuana geng-geng awak. Josie Adrian, Juria Sunek dengan Cecilia Cecil Benny. Dengan ucapan happy weekend sok perg. Ya. Dengan lagi ada Nurul Atikah bersama kita. James Pengiran. Good morning kuana. Nurul Atikah ucap selamat pagi. Ngarap kita semua sihat terasa. Nanti. Salam manis. Masuk JB request lagu Ngunci Cinta. Ini menghibur kita semua. Okay, Ngunci Cinta. Seterusnya lagu menghibur kita. Kreatif bersama dengan Chris Wooden Gun dengan Ellen Kayan.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

segmen yengan di arah para ngandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunanu KS di YFM Bidaya kerap bersama.

0: Okay, mana perdana DJ yang kita bersama dengan Napi Ngaru Nami sama DJ Mildred dan line telefon Mas Satina. Halo DJ Mil.
1: Pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, jadi dapat pidaan. Ini laporan kita ada Nuhun Serian, Mas Satina.
1: Okay, aku bersama dengan report aku masuk Serian Convention Center SCC. The Mas Satina Sanjay Natur Serian Agrofest 2026. Kita pergi masuk anuti ke anda pagi ya. Ini pun salam Malaysia Madani. Nek semua ping-ping ada berpagi ti. Ada bersama dengan YSM BDY. Pergi pun kita bersama program Serian Agrofest 2026. The Natur Anuti. SAJ Natur Kinohain Taruh Andu ya. Kita pergi masuk berpagi cina dengan peresmian Serian Agrofest 2026 The Natur kira-kira pukul 10 menit suku berpagi cina. Pada yang berhormat Dato' Sri Dr. Steven Runi Utom, Menteri Industri Pimaan Komuniti dengan Timanjang Wilayah Sarawak and Faikot, dengan ihong tetamu-tetamu kehormat the sua mandir the madris berpagi ti ya. Jadi pengisi madris the berpagi ti secara muka sukra nek usahawan jaya tanaman makanan, usahawan jaya industri asas tani IAT, usahawan jaya akuatur perikanan darat dengan usahawan jaya Gudip Jelur ya, dia masuk Jabatan Veterina Bahagian Serian. Dengan lagi ramakan anugerah bagi Community Service Responsibility serta nyerah Button Sarawak Agrofest 2026. Penyimpuan bersama program ti ada Naturna dan Sekambu nanti anda minggu ada pentas budaya Sri Pentas Budaya Serian Agrofest 2026, pameran dan masuk agensi-agensi perintah dengan NGO. Selagi ada mini zoo, gerai jualan Abu Serian, dengan lagi ada demonstrasi pembiakan aruh ikan, ikan semah, ikan tengadak, dengan lagi ada demonstrasi ngunah senjaya dengan nenek custom ikan ya. Dengan lagi tidak paling dan nampak-nampak bila kita ada kuasa serian ingin ada ngatur jualan rahmah. Masih lagi ada ada booth berjual penyihap, ada berjual kerepek serta hasil hasil kenyang ya. Dia ada ada agrofest serian the Natur Kinohain Arwando. Dia ada pagi Sanjay Ira Natur kita pergi pukul peri berpagi sepengas pengisi program the Skambuna the era Natur binerang pasal puru kopi ngunah baca kompos cara ngawen dengan dihen demonstrasi nenekanan dengan lagi ada pentas budaya Serian Agrofest 2026 ya. The Skambuna program di Natur bila kita pen kira ada sejak ada tiket dituah ya dek bala kita ada sama-sama mendek sama-sama nyirami program ti ya. Wong ni pun ada andu minggu na program ada taklimat komoditi tanaman sejak perlada taklimat komoditi puru sawit dengan lagi ada cabutan tiket bituah ya. Saya ada Ranatur berdekat pukul peri perpagi nak narangan dulu ya. Semasa tengah-tengah program dan Ranatur kamu nak tarandu berdekat nanti berandu dengan Serian Agrofest 2026 dengan saya balik nak konti YSM BDI.
0: Okay, terima kasih laporan nak masuk Mildred the SCC dan mati dan lagi ya. Terima kasih Mil ya. So pagi jadi Siman Watin lah pengaruh nama sama DJ Mildred the Nehen Serian Conference Center SCC dan masa hati lah ada sama-sama lagi ngupan dengan tebak lagi program di Kinohai Tarundu the tegih masa nuti 24 nuburan atau ke 26 24, 25, 26 jadi Nehen Serian Conference Center sama ada pengatur Serian Agrofest 2026 dengan kita ada payah-payah dengan boleh sama meneg dengan tebek antara pengisi lagi program the nehen SCC City lagi ya. Okey dengan terus kita berhibur lagi di segmen yang dengan di Arun sebayu kita rangkeping program The Peluang Mesumiri FM Deminan Senakayan timati pukul 2 narangan tu dengan lagu penghibur kita seterusnya bersama dengan Lin Seyesi Sobak Singumi.

Ya, lagu Bingi Bor mesu Harry Esidren. Memori kasem di hatin da mati na antena di lagi da niti lagi da ramaan kasem di hatin lagi da narang nu ti makai tuai lagi da pukul 2 narang nu lagi ya ngina na ihipon na maras berek lagi tapun na putung meperkiok lagi narasung karung ngisi tak pipet lagi ya da narang nu ti jadi bagi kita ada kerja ngenai tayo kita ada narang nu ti tayo ya ngina kita mesti nara maan tayo man narang nu ya dengan ni kena da pagu dok naan si dilangu lagi harap na dapat nyugon pimago neg abih tibu batang tibu kita lagi ya. Okey, dengan nak ketoi lagi harap pukul 2 narangan tu dengan terus lagi bersama dengan kita ada dengan Facebook Live Jichun 4 bersama kita lagi ya. Dengan lagi ada Jackson Ritan Samad Isan-Isan DJ. Salam damai di barat sopro peminat setia YFM Bidia. Geng-geng awak harap senang kasihat seraru. Salam sok kampung Mambuang Pen Resort ya. Minta lagu Elton John yang Ruru Atinku. Mama, jen lah lagi kita main lagu tu ya. Okay, Henry Bali pun ada sejak pagi kau nak sebut tugas. DJ yang geng-geng awak. Salam damai. Sok kupuk bumbu request lagu sama Sorai Sino. Kan sok peminat setia YFMB dia. Okay, Paul Skin sejak pagi. Dengan lagi ini DJ dengan semua ping-ping YFMB dia. Dia berpagi yang nuti. Harap kita semua sihat dengan tersen. Ya, temenong kan duk di kawasan terbeda berpagi ti temenong. Paguh lagi nu ya. Clifton Cliff selamat san-san dengan sama tugas. DJ Salam Malaysia Madani request lagu Lena di Ulit Intan masuk kumpulan Wings ya. Gloria Leni Misa selamat san-san DJ minta DJ main lagu Dawa E so Valerie. Ya, tinggal lagi Rachel Marikan selamat isan-isan DJ selamat konti. Salam manis sok siburan geng-geng PPSMBK ngabar dinganku adinata ngedepku. Thank you ya. Okay, dengan lagi ada dengan kita buka dia bersama dengan kita di Tina ada Nur Azira masih lagi dia ya dengan Midesem Derek Asen Babai Konten Yam Tan Sri Ellen selamat san-san DJ ku angin salam duduk rawang ku anak di kampung Beratan Madin salam sok Brunei dapat request ragu doh ku an rebis kah DJ ku nak okay ini pun kita masih lagi ada masa kena payah mati kita main lagu dah sungkap dengan kita ya ini pun kita terus berhibur kali ini bersama dengan Eliza Suzina Jobang.

Pagi lagu penghibur tabuan bedak kumpulan Wings Lena di Ulit Intan The Martina dengan segmen Mas Tugas aku The Berpagi ti segmen yang nganti Aaron Berpagi Nurima 24 Anugerah 2026 kita hoi taruh jam bersama The segmen yang nganti Aaron The YFM Bidaya ya pasti semang keping program The peluah mesu Miri FM Deminan Senakayan to ke pukul 6 lemah tandu bersama lagi dengan pengaruh nami The Beken The segmen ngancang petak ya dengan masa lagi pukul 6 atau pukul peri'i bingaram lagi ya. Dengan CN berdepun lagi nubekan aku tugas. Tadi aku di JNG dan nubekan tugas lagi. Nu minggu siti aku tu bertugas lagi ya. Ada segmen sama lagi yang dengan di Aaron dengan aku di JNG. Dengan ucap selamat berpagi dengan selamat narangan tu. Dengan lagu penghibur kita sebayu bitingkar pasti dengan keping Miri FM. The Masu Mekis Steady Amang Keluh.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: telefon ja. Ah, jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang, RTM Klik wajib ada.
1: Hai, nun dengar. Ngelarah Jaki, men aku Widya.
2: Nun hadui ka, aku Viviana.
3: Ini sama aku saya kenal.
2: Alin Pak Anpeci dan Nenek Dekan.

Hello para sa nga dadahin sa yung larahman taloli. Mujur na tuhay tamdang pasuklaan daw ani ya tidak ni gate 24 da bulan tu sudu man 2026 magate daw 5 ya. Oke nga dani hati peji dahik di Jerin ha radio kayan Miri FM nga jaloh program tam alang una lo ya ti alam segmen ngarang luan dahin hapan. Oke, lagu lang buka lah santam doan ini di hati ji lagu alang kenanta dan lagu sayulan. Oke, empat aku iseng kongsi ano program tam doan ini aku sematang nungkah dengan kelok bakik ku alang kelingi radio kayaan jaka ani hukuman kelok ya. Menghadani kongsi pejidahik alang teha konti kenungkah hadui kelok jaka ani teh menhang kelok alang anau kelok teh ala anak uli sekolah ka teh ala sahu kelok ka lalu man kalau alang anau kalau sentelo ilo barang pengumuman kalau jika ngedawa ni pelihai ha ujung alan alun ya kina kumnita mitam atang hangapan alang kalau sentuju hati dahin sayu. Oke, program ngalang dahin hapan ni hana program alang unalo alang entampah mau man pukun 22 atang pukun telo lewi lahu dang lim kaitam kelengi radio kayan ngejelo FM G0G.2 sudahin FM G06.G ya. Lahu mengkelah bake-bake kui saya menita malang teha alam dale hawang dale menita alang teha semenanjung Malaysia itam dang peji kelihi radio kayan Miri FM ngejalo RTM klik teguh kalau teh payang pala patch radio kayan teh link akte tina akung sihinan tina kalau dang menyang natua itam dang peji kelihi radio ni mato man pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw. Lalu jalan senang menitam hati tamdang teh download app RTM klik ani ngejelo app store klo saya mengkelalang hipun iPhone ya klo dang teh download ngejelo iOS klo dang teh download ngejelo Google App Store klo ya hati Play Store klo ani klo nyak toa kalung RTM klik ani hati musang G logo alang tiah lah kuning nani ani klo nyak download tenan wana ani klo buka lalu pah klo buka nadi ani klo ilau kalung teh tata radio an klonyak tena kloha hida loh tena kalung radio tempatan ya hati klo ilo arana ti YFM gerak bisama ani han jelasan tina tam kunsi pejihin dalo bake tam alang mendahun bidayu bi itam meredo kayan matoh man pukul 22 atang pukul 6 lewi putung-putung daw. Okay, lho menita malang hipun hava menghadani pejidahik ngejeloh live naikli adahik ngejeloh live tam alang tehak page radio kayan ya. Oh, naina kunsi-kunsi dengah peji dahik naina hai-hai ka naina maju usu ka ya peji dahik alang teha page radio kayan. Okay, ini yang pandang kunsi-kunsi ano program tam sematang dengah kalau alang teha pasen ayah kucing men kalau alang teha simunjan nun dengah kalau lahu men kalau alang teha serian halundu ha bau ha tembedu men kalau alang teha asa jaya nun dengah kalau lahu kina kumunitan lahu menitan alang teha seriaman lahu menitan alang teha kota semarahan ha betong ha serikai ha sibu ha miri ha hino tu lahu kunsi dengah kelo man akuilim. Ok ini aku sang kunsi kena kano program ta mengejelah segmen ngarah ngelu andahin hapan. Ok hati man pukun 22 junang ai tam peji alam segmen ngelarah jaki lahu hati man pukun G 25 minit itam peji alam segmen daho daw aning tina aku sang kerita pakalai te daho sihai dahin nyihai ya man kalau bakai-bakai aku alang jam kena kasi sihai dan nyihai ni lahu tu kalau jam kena untuk gaya dana sihai ya kalau dah naik kunci dahik ngejeloh pesarang teh radio kaya lahu kalau dah mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti. Okey, pala aku kunci lubun WhatsApp konti ya lubun WhatsApp konti kusung jiji telok jisai kusung jiji patusu. Okey, aku pasang luak kusung jiji telok jisai kusung jiji patusu. Okey, lahu mempukun ji junang hitam peji alam segmen dahok tangan dahok tebaran men hitam lim. Lahu mempukun ji 45 hitam peji alam segmen dengah keliat. Mempukun 25 minit hitam peji alam segmen adat asen. Lahu mempukun 2 junang hitam peji alam segmen lung alang jadi tek daw ani. Lahu mempukun 2.45 hitam peji alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, nonton ano program tam. Matuh mempukun pedang ngedaw atang pukun telur lebih ya. Saya beladau dahin sayang larah men itam lim.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak aku gula hal macam kopi nak kere, memerana boleh ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tekan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi nak kenak dek ah. Tek-tek ni doh.
1: Dan, nak pecuk seng nah. Jadi tak ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak basak deh.
2: Tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika nih jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tua
1: aku hinang tudak kau nih sayu kayaknya tudak kau nih pok biasa kan nih gak aku itu meda lumak aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kan aja madu ji u sayu nana
2: ada tipong dap loh aku hinang tudak kena Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenenge ketek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semundang tudak kui. Aduh, nono ni tusak kena ku. Oh.
2: Entam kurang gula, halem ket penguman. Ban akui Lorita Daruhat, Radio Kayan.
3: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jaka tuduk, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak, batok ayu jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong, sayu itam pala duk tunipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati am-an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

0: na naman adit ang pagji, hati klang hilagu, alang kenan, luta mat, ika alang ak nyalam lan, lahu lagu alang kedua alang kenan, lian ngau lagu Liviana. Kini aku menitam lagu na udah papa nitam, ngedaw ani hai no tak lote ya. Oke, ini aku sengkeri tam ta inang, kunung kakyo lun kaya daw minna alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak, darat lo daw matoh mandani, jima dahin, duji ya. Oke, okay, langguna lo hati Dani gate 24 do bulan tusu duman 2026. Nyeti pedah jima di dhakia usan bina senjadi alam kuri-kuri navan, alam muka, bintulu, dahin ha miri. Lahu dhakia taga alam kucing serian samarahan, seri aman, betong sarikai sibu kapit dahin ha limbang. Oke, okay, lahu pedah lebih dhakia bahui belare bina senjadi alam kuri-kuri navan, alam kucing, serian samarahan kapit bintulu miri dahin halimbang ya. Lahu hati dakyo taga alam seriaman betong sarikai sarikai sibu dahin ha muka. Okey, pedah malam hati dakyo usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing kapit dahin ha miri. Lahu dakyo taga alam serian samarahan sri aman betong sarikai sibu muka bintulu dahin ha limbang. Okey, hati kesudau dawani hana alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana minalah senjadi alam dalih tam dawani nya 3T 24 da bulan tu sudu man 2026. Okey, lahu jima gate 25 da bulan tu sudu man 2026 nya ti pedah jima da kio taga lahu pedah lebih da kio bahui belare minalah senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik ya. Lalu pedah malam dah kia usah minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana minat alam senjadi dau jima 25 dau bulan tusu duman 2026. Okey, lalu hati duji kata 26 dau bulan tusu duman 2026 mengkata dau migu pedah jima dah kia usah minat senjadi alam kuri-kuri navan. Yang lahu pada lebih dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Ok, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Ok, nana mina alam senjadi alam dalih tam hati darah telah daw matah mendani jima dan hinduji ya. Lahu info ni kalau dang tepala laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, kerana ini aku sengerita mengelarah jaki kelengih lagu alang kenal Rosiana Urai hati ulinah lalau men itam lim.
1: Anihe Radio Kayana.

Okay, na naman Adit ang PG. Lago lang kena Alex Lihan. Lago anak masik ma- Okay, kerana hati tepat pukul 22.30 minit ampan aku sengkeri tam pecah alam segmen tam hati segmen ngelarah jaki. Ini aku sengkeri tam hati kunci di info dengah alang jadi hasil langau ya. Tino teji laki alang umun 20 telok duman matai alam petung melawin di kelita bangsa perdua beza dan hin Toyota Hilux dalam jabatan Ungai Nirai Haleboh Raya Pen Borneo Jalan Sibu Bintulu Levi dah halam dia. Tidak barang alang neman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak dalam alat halu putih tokani pukul telok 20 minit lebih empayan ji pasukan anggota alang neman balai bomba penyelamat Selangau atang hangawanan kira-kira telok minit man anan. Okey hadui. Nusik kata nenun operasi selamat endah nanavi nusik tak dah alang kletip alang kletanan bi dalam bomba tulung dalam polis metang batong laki ani di tai alam kereta polis lahu buka ketaman perdua bezaja dan ala dokumen laki ani dia laki ani endah nalana arana Cheng Jun Han endah menglan matai hangawan anan mendalok pihak polis. Okey, anan tuan hati ji dengah alang Naiman Selangau. Lalu dengah alang kedua sengkusi menitam alang Naiman Mirip tina patai mangsa alang kepal alam eksiden haruk alang naik kahem halong selatong sungai baram endah pasuk halong miri. Lalu bi kerani alam dah pida indi titina alang Naiman dalok ahli keragaan mendalok panak na ya. Okey, dah barang alang Naiman pusat gerakan PGO Upis Bomba Sarawak menglan patenan dah pesuk tak dapat bi rusika payan dah barang kun kuri dah pesuk iha ni di. Lalu pukul 7 jihma tak dawani hati 25 ji pesukan anggota alang Naiman balai bomba marudi peji dalam panak tai pala halong miri pakai kelita bangsa pacuan pat roda jate ala patena lahup taina proses kerana lana ya, patena nandi haka usi ya lahu menlong miri pakai alan tanah kira-kira ada jam na hati 2 jam. Okey, di halang batai ni tiga kia ni hak lah ni hak nak dhanala arana ceria dulah telok puluh telok duman. Lalu lilim patai telok ong alang lim dalam patai alam haruk nandi hati pat laong telok an udah umenglan aran empan anidi hati arana Joshua Uken Matthew telok puluh sayak duman anak na hati Jovian Jangin pat duman dahin dalam gem haruk ani hati Jonathan Nyurang lusut hati 45 duman ya. Okey, lang ketua hadu ni hana komander operasi PBKG Eric Anak Unying melawin dalam anggota men BBP Marudi. Okey, petungan ni hata apa haruk ni kahama ni hati jadi jaga pat ongan ni halang ni men kapung selatong sang te kira dapa saya te pala klinik agen longsan te 22 tusu alang lalau di. Okey, nantuan hati info dengah aku kongsi mentam jaki. Ini aku segeritan perhapan lagu alang kenan Awan Jiu. Lagu dalih mekam pantang pejoh alam segmen ngarah jaki tam.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya ingin nak mengistiharkan yang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki PJ Dahin Radio Kayan Miri FM.
4: Kenangan waktu kecil.
5: Tak nak kena sama lah apa yang
4: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon
5: berak tu pun tu
4: berak lem teka jaka berak teka jaka sayur pedong te pekawut amin tak kenapa ni andi ke wes semua dan
5: anak empat tu ngeliat keliar mana
4: nak nyon
5: dia payan tu tuli huma tu dah pun mayak tu.
4: Jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
5: Kerintang nereh.
4: Nereh.
5: Ubang ku tau tenang.
4: Liah nak dia.
5: Parah nak ti.
4: Kerintang dah.
5: Pelak daun.
4: Pelak daun.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua nihak nyihu namai jenamin dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Men kelo alam kelenghi tengah rangkawak ni, u kelo ngepang kelikin amin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tam mabat perah bengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Okey, dunia naman ada tanpa jik lenghi lagu Alang Kenan Salim, lagu Tinggal Kenangan, lagu Alang Kedua Hati Kenan Diana Nini, lagu Aku Liwang. Okey, kini aku menitam itam upahapan kelenghi lagu Alang Kui Mili men itam lim ngedawani ya. Okey, kerani hati tepat pukul 22.50 saya minit hati itam sang aku sengkriji info men itam laan. Ni hati Alang jadi habin tulu ya. 42 laong dah anak sekolah Alang kira ala keputusan Alang atak sayulan alam CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 tina dah terima bun usul Alang Neman jawatan kuasa pengurusan booth penjajah festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 hata pegerai penjajah BIKF malam dah halam dia ya. Pengurusi Alang Lahu hati Presiden Persatuan Aknak Vain Bintulu PAVB Pading Suhaili Umajai Bunusu Ati Alang Neman Social Corporate CSR Alimna Hena 22,600 Ligit Pala Dalam Pengawal Pendidikan Daerah Bintulu Samri Suhaili Padibara Bunani Hena Jitada Berasa Kena Lahu Sukung Men Kecemerlangan Akademik Sekolah Dalam Generasi Winan Bendaha Tebing Nyam ya. Okey, Nana Ji dengar halang Neman Bintulu. Lalu hati Ji dengar Anman Bintulu hati hadui ilau bayak hak ungai sebaut mato endak na Dani hati menu tidak hak men kunan bangu alang tak tatang aban anan na dah hot lepo tinok te bayak endak pesuk nyemau alang kyo kyo sengkeri tu sah wina men keselamatan kunan bangu. Kerana barang alang ni mendahak alang kira tai ngasok tai lo bayar ni yang tahi pun lisin Juni kong pasukan nalahu umat kira matai kuri-kuri pesek endah lo hangava endah nalana ji mengavan lalau bayar ni di hajak hatatah ungai sebau belevi dah halam di habaran nuna jaka yang ni endah pahabung men media ji mempesek ni endah kira tai mempesek uga kelanah kuna ni ni ya. Kerana alam dah anda dah teh palang apa nanti plesak lan ke usi kira banyak teh kira kelan pesek ani de. Okey, nak tanya hati info dengan aku kunci men itam lim. Narajaki kelihi lagu alam kenal Ezra Music lagu Tung Taro Tibo. Apa yang tak pecah alam segmen tam hati segmen dahok dah ni hati mengkelak bakai-bakai kualang kelihi radio kayan jaka ni hain nong tak lote. Menghadap ni kunci Kialun gak dah kalau peji dahik lahu matai kata dah dah ni alam segmen tam ngati tam sampai kalai tak dah sihai dahin nihai men itam lim.

0: telok harinta dim hihi nang hipun apeng ataupun anak-anak ok lang di bawah 5 tahun ingat geri dah te cek lebih-lebihnya te ala injection imunisasi ikut peringkat umum dati atang hak pah abin imunisasi ni atak sayu jaga kesihatan dah anak tam menghadau te geri dah ala injection imunisasi dah ngiyoh lang temu janji dengan dah nurse-nurse pok man klinik abin te balai tam ni hadau tam amala kisah tentang temu janji nan abin nanan tak menjaga kesihatan anak tam ni ujung baya abin kahum kerai ni kahum masam-masam perah so yang tujuan-tujuan imunisasi nan ngiyoh peringkat umun dah menaring dah lahir tang umun dah bawah 5 tahun lah abin dah sekolah apun te pa injection anda oka sekolah-sekolah deh penting negeri dah anak-anak tam berjek imunisasi.
1: Kui Rosdin Mujan peji dahin Radio Kayan.
2: Bye. Busy lanjam Kak Kirin.
3: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang aknani.
2: Kenona nandu.
3: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak ada yang masukaran kui. Kuri umun kui lah, tidak ada yang lupun akan.
2: Nih, memang ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nangkong melandangnya skamer kaya ini.
3: Nusi, lana ni, ini nangkong. Ini lupun akan kuni, ini berarti. Sin masuk ke, nan. Dalam matu masin masuk ini.
4: Kuri tau, oh Anan.
5: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
3: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, no si pa, danyo ayakui. Ak telepon, no si danyo ayakui.
5: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalo nan, kahum janan.
3: Hai, nuna nak kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah na.
5: Jah, tena itu si ka. Ika am jiha, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
6: Kerani tam kelenghi kahum habi jeak pelubat itam kelunan. Bang melai ke pelubat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadahok leput awi kelok endahak pelubat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.

arah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, nuna nama adi tampak cik lehi lagu alang kenan Caroline hati lagu bingo mani tamlim ya. Okay, kerani hati tepat pukul ji puluh tusu minit aku palo geri tampak jauh alam segmen tam. Hati segmen daho dau ani. Okay, kena kena hodoh ni aku segeri tampak kalai hati lagu daho si hai dahin ni hai. Okay, hati kena kena ti sehai apa ni hai ni hana masih ha pa daging ala entak petgang okey hati tu kalau tai payang pala pes radio ke yang tai gaban aku si hini gaban si hai babui dah si hai masih kata kata halang una lo kata halang kedua hati dalo ni hai masih ujung paha okey nana hati reti si hai dah ni hai ani ya. Okey, nala aku sama rasa kena man keluar bakai-bakai ku alang ni peci dahik dahi alang ni meju usu ngejelos segmen daho dawani. Okey, saya kena man Simon Iman. Lalu saya kena man Zuki Pian Abdullah Zul. Saya kena man Dawli ke Bajang. Okey, lalu ini hati saya kena man Abu Lovely alang ni kunci kata daho dawani yang ngejelos WhatsApp tabah konti. Okey, aku bahasa 6 menit tamlim. Tai kalau kakak nemirui men malam di ha kalau tai ala ji batung bawui jadi ha kalau ni hai ji kelawai wow na enakah ngedawani men kalau avin pah sukup ha mijat lelanta ala bawui laan kereni nu si ha awi ala udi mate mate ala bawi pa nak saya kena menika abo lovely atau palohana tengah rantai tok kira nyanyi hai kelawai bawi wah paling ku ngena pelangkuman kat si hai ni hui nak si hai masik ya teguh aku siri amin akala si hai masik kanan aksapun dahi akna supati akte kena dah terung asam terung hivan kena hadir dah antayanan peksit na toling dang tabah dua telah hangun kanan nanan okey nana hati ngejelas segmen dah dah wanita hati si hai dah ini hai okey man kelak bake-bake kui alang jam kenunka atau pak kelas mata kata dah dah ni dang laku kelas mata nang ngejelas segmen tam lahu kelak dang kusi nang ngejelas WhatsApp tam ha konti lahu man kelak alang bake-bake kui alang kelingi redo kayan jekani menghado nai matai kata dah doa ni lah omong hado ni kunci dengan lah peci dahik alang teh ha konti. Okey kerani aku pala geritam kelihi lagu alang kenal lian ngau labaho naha jalai manitam lim.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kenapa nih Kak Rin?
0: Jah, tepana tujuh minggu ani tekuman. Tepana panah pasan kayak itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang loka. Ya, itu sentai lo.
0: Baik, tak itu lo nak bantu. Okay,
1: dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ia menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, oh na lo man 30 daun hati, man pa bayan na lahan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Pajik lagi lagu alang kena nawan cik lagu naik piyo piyo ha. Okey, lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 42 minit. Lah ini aku sekut pala kunci menita mano program malang dah senah baram regata ya. Hati ada ni nak dau alang kedua dah na baram regata. Yati jaka jihma di atam pukul 4 lebih ni yang dah ada pelubat dahin pelawan perlepasan powerboat racing. Lahu jaka malam nasang na bintang baram regata 2025 peringkat alang bayar lo. Lahu te na perarakan atau perhana na joh adat asen dahin preliminary round beratu baram regata 2025 ya. Okey ni anda na hat dataran marudi. Lahu kalau klengi dahu nalang neman DJI alang teha marudi jaka ani.
1: Saya kena benda hari ini telah alang teha konti dan ini yang nak keruando RTM Miri na mini studio tejo dengan ramai barang bergata marudi 2026 waterfront marudi dah ini doa ni do kedua dah na petadi yang powerboat wrestling kah dah ini dah ini longboard alang final jihma ni deh mendah alang api bagi tak alam dua petadi yang ini jadi mana telah lim alang TPJ di na kami radio kayan nah lebih ni te 24 do bulan tusu mata buka 20 minit lebih ni petadi yang perahu berhias kerunanaya alang pelong hadui ani lebih ni hendak yang berhormat Dato Anyik Ngau ahli parlimen P220 Baram onan malam 24 do bulan tusu hati malam ni te tusul ong peserta alang petadi yang malam ni dah lo kami nak pemilihan taklam petadi yang separuh akhir bintang baram 2026 malam deh. Dahin malam ni petadi yang alang baik lo sang anak kami pahmo media resmi Facebook Miri FM official, TikTok Miri FM official, dahin YouTube Miri FM official. Asun kalau ada pergi dahin kami Miri FM nyinang final baram hati bintang baram regata 2026 sukong penyanyi alang anak kalau minat malam ini tak kami fahamu nak halaman Facebook Miri FM official, TikTok Miri FM official, nunan pelahu YouTube Miri FM official. Jadi anan hai anak media resmi alang dang anak kalau pakai dihina sunhado komen like and share malam ini teguh kami fahamu pelalu petadi yang bintang baram regata 2026. Dahin je keliah alang deng mejar kenep tam kelunan nebangu malam manih lim yak na te na prelude Ratu Baram Regata 2026 te 22 long hukah dah alang mutam final ni final Ratu Baram Regata ni malam jima dataran merudi dah song nana matoh pukul tusu malam hanangyo ano program alang adna tejo dah alang api bagi dalam petadi yang Ratu Baram Regata 2026 dehina meneklok alang te atang ha pasal merudi lahu alang nepak rame hinang Baram Regata 2026 ni. So kena mengklok lem di nasun haduk lapa tujuh keselamatan agih nunan pelahu pengumuman mana kelok alang tahang ano kelok nyelimah hujung minggu ni ha merudik nyinang ramai ni kena telok lapa lahu tujuh keselamatan tam te usun ala naya. Okey mengklok lem tam nyinang tujuh do do ni ha merudik ini ha waterfront merudik ini lesu kena do pan megang nuni atang hadui telok au jadi nunana ok dengah akbara mentelok lim men mini studio Miri FM tukung hadui dana barang bergata 2026 dahi nasun hadu lebih ni live lalu men mini studio PJ dahiak atang lebih matuh pukul telok lebih ni siapa nak men kelok lim dahi PJ din harin telok lam TNH konti radio kayan Miri FM.
0: Okey, saya kena men DJ ialah ukusi dengan halang Neyman Regata Baram Mini Studio tam. Ya, hati mengkelah baki-baki ke dah hituk minta melim, dah hituk. Hati tepat pukul telur lebih, itam sempeji dahin DJ ialah TH Mini Studio. Ngejelah segmen tam peji dahin kelok. Okey, aku pala papa ni tam kelenghi hati. Pala pejalam segmen tam, segmen dahok tengara, dahok tebara menitam lim. Pala papa teji lagu alang kenan koni layun. Hati lagu teji aran menitam lim.

0: su morir sayo.
1: Lo perlu bubo urip telo halam lim lim kadahan perlu telo pekenang urip telo ya dodo na sangat tangan ni halam nun pernah tusah-tusah lang telo hadapi kadahan sun tanah jinun pasti tetapi urip telo pejidin Tuhan adalah jikat alam pasti telo perlu puboh urip telo menjelang kerap Tuhan telo murid paan na alang sayu na kat alang tekap pelmana alang tekap baria telo tekap daun telo tekap.
2: Batong lang mageh patut awan na habi lang tenang. Mano urip lang tenang. Baka antak pake awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya. Tangan na halam urip. Bertanggung jawab na halam urip kan. Itam dang murip doani. Anan na habah lang patut antam ala. Peteme urip jana makin sayu. Bukan habah awan sang lemenyoh na. Tek kelunan, tanah ihak perah, tanah ihak gak tusah. Mungkin Tuhan am nyinang ya. Bi iha sendiri kah am tangan halam urip na. Hapan ngemaran batong na sendiri. Bi hitam kuman dahok lang bareng, hitam pun nang jadi bareng. Hitam kuman ajal lang tenang, hitam pun jadi tenang. Lebah hadui lang sayu, bi jan lim maguna. Nanah kerja lang maguna, amin kerja lang maguna anak. Dan awam ngemaran Tuhan Allah. Kelunan lang tangan halam urip. Jan mengidolakan ket-ket lemjak selain Tuhan Allah. Alam nun tua lang inna ikat tangan ikat kehabung sayuna. Tangan na halam urip.

0: atau ada di sini bilang eh kurasa ada telur di kering
1: iya kayak ini kan di kering gak terlalu
2: pikir jadi Gino nak hamin tiket daran manuk penguinan nang kurik ini apa ya ke jipa ini lulu ke jilau
1: gila nah Jerry lalu
2: Jerry Wan Kelengi
3: Radio, Radio Kaya, Kaya.
4: Oke okay, hati nuna nama adi tam pecik lengi lagu lang kenan Koni Layun ya tidak lagu nang geritam yati kere nih tepat pukul G 55 minit. Oke okay, tetap payang jaki hati daleh tata lawas aku sengkusi G dengah halang jadi halawas menitam lim tino te G lah ke gak polis takep menuh kio hati kira merte doh mantan doh nani alam G hadu yang jadi te 20 do bulan tusu duman 2026 hati pukul 4:22 minit cihima. Okey hati ketua polis daerah Lawas DSP Leong Tindan Bara dalam alat holoput tetokan ni hati te 22 bulan nanti tino doh ni bara yang ni ga tampar kun ketampan kayan lo ke ga nekeng men laki ni hati mantan laki na tino yang ni ga kira trauma David kes ani ya. Okey ani jadi ha tatah lawas tino laki ni dia uga takep ha ngaban melok na ni te 20 ji bulan tu sudu man 2026 pukul 20 ji minit jadang pejoh hadi sesatan lo kesani anda siasat ha ida section telok atu 20 telok kanun keseksaan dahin section jatuh saya pulu kasi section pulu saya A akta keganasan rumah tangga pelupitan pitan pelupat lahu bemanan dok DSP Leong Bara dalo polis lahu te terima dahu leput te jikes patai tekjet melawin teji anak ake hati 22 duman puk te 22 bulan tusu duman 2026 kira-kira pukul 22 minit beluak malam ya tino hadui perasa alang una loh menglan anak ani hati melok dahin hina na mata-mata habara hani perah kahu umpai hamato nainuta lahu meran ya tino anak ani dah geri te pala uma perah lawas jadam pejo hadui hadui rawatan hadui pubat bi men hadui pubak lang ni men doktor mengelan anak ni UMT ya sesatan alang una lo hati mengelan nusi kata nun hadui-hadui jiak alang jadi te kesani lahu kesani anda ha klasifikasi hati mate tekjet ok nanda ji dengah alang ni men lawas lahu dengah alang kedua lahu ji dengah alang ni men lawas lokan ni tindak polis takep te ji laki. Okey, je laki ni hati umur nak telok puluh je duman. Nyadui jadi dah alang hadui tukang. Tino endah apa saya jadi kedai akan. Kedai akan ni tiada alang kira dah pijam akan nak nak hadui je. Okey, hati melawin je kes pamoh ngejeloh platform e-dagang. Okey, ketua polis daerah lawas.

0: kuy nang Rosmiza Abdullah alias Lahonganyi metron alang jaga jabatan kecemasan dan trauma klinik pakar 2, 3, 5 dahin unit jagaan luka Hospital Miri lim itam doh matoh menumun 22 man mesti pelisa amok sendiri putung bulan bi menitam alang ul lebo umun 30 sayu tam naik pelisa amok ha umapra atau klinik ji hangun alam jiduman laho awi itam doh ni nyutok pelisa amok adang senang kaitan pusok perah kensa amok ni jasi dang nafan salat awin dangkah kubat perah ni nonok na pelisa amok dap atau sendiri alang una na itam nyinang na kita buka basung nekring teunang kelinge dahin nginang mo onain tam perisa mo joh hida usu lo usu ujung yung ing dahin nukam ok juk bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mo kelatung mo kelaong te mo dahin buak mo te atau nusi atak atau daha musang atau nilun onain tam gam lah lewun dua anak gam atau tam rasa Miri tam na ni antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang berhidak mo. Bilau bahi tek kelatung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men ung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unang kelinge dehna pelisa awi alang korit anan de alang kat lo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi te ket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam awi te ket alang selap tam pusuk awi jantuk kalau ngelamo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa itam doktor tua alang jam ihak seng kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lubun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam bun telok nak kelatung telikin mo anak pekalui jam nak tui gitlawan mo selap jam nak menuh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ santam meset niti dap tua awi tam salat pusok tada-tada kanser mo dahin sepangan mata ubat na adang dangka hitam ne mage hitam ujam dah katuk marung kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni haut bulan mang ha eh awin aneh lang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam napan kanser mo anan tua saya kenap.
1: Kun tua wayalem amin ani du mangcas telefon kan tungtungan manglalek-lalek hapan ngli ah game una di sekolah kedu awi tebungok bua tua caje tinan mesti kejam ke home case tutung jarunan itu
2: apui tegu nak duok nak dang jadi bakeh tam te nak ayak nak dang jadi bunuh tam pihak-pihak tam lawan tek joh tusah tutung dahok halaman ni, Neyman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mengasihi kami.
1: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.
2: Okey, kananam adik tanpa je lagu lekenan kayan mendalam lahu hati kereni tepat pukul 2 pitan minit. Aku perlu greet tanpa jauh dalam segmen adat asen tam hati tam sengkelihi hati jihadu yang neman bakih tam hati harintam tetuk seni kreatif ikang ya penjadahin DJ Livan.
3: Panopiwe pedah te alan pelihe sayu asen timah lalek.

0: O itam alang peha baram dahin belaga paanak peji dahin radio taam.
1: Kalau man radio kayan, ano repa man RTM, mao sa kena manika, binika o mao kawang ka, nay peji dahin kami nga jelo program malang anpa mao do ni. Berkenalan dahin maring dangka bara aran ka, asen ka dahin kira hadui ka kerai ni.
2: Nalo, terima kasih lah man kalau RT Emiri windang mabe aku Danila sebagai hakek kalau aku ini jos langat gau masa kayaan ne manuma mabawang baram mabawa yang gun
1: mabawa oke
2: hina ke man asana manung pila urpa meku man kira man long miri bi kami mereka membawang lah, bin sepun kami menumak bawang. Aku ikut teh, beli pedong teh, teh panah, long pilah ke, long mirik ke, kaum dah panah-panah.
1: Oh, bi alasan kami kek hak membawang. Okay. Sigu, aku ingin nak matang, lalu nak lohan ni, bin doh ni, itu peji ngejelo segmen seni kreatif. Seni kreatif, bin ni kan ni, jik lu nak nalang aman, nak kalung-kalung, huy nak kalung ikan ni, dan ikan ni hati jik identiti tam bangsa orang ulu, huy nak telok kayaan ya. Aku nak matang sejarah nuno aring kak matoh nah diusu naik kang ni dahin nuno kak jam ikak tek bakat naik kang ni
2: bersyukur lah bin Tuhan eh bakat ni bi minatku ni melukis adang menyamunak ni lah men sekolah dekat sekolah nyamunak ni kerana ni ke telok ke minat ni bang telok ke nganap melukis ke nganap bi marung ikang ni bin aku nyinang tradisi tam orang lu ni lebih-lebih Sarawak ni lah. Awit tanya nang tradisi tam orang lu ni lang kira dah ngenap ba? Awit marong capek ke marong hadiusu tam mereka marong ikang ni. Jadi anak meninana minat ku tike nak mengkaji nak sap-sap na nanti ngiyo lang dah una na una ni. Aku kira serius ukis ikang ni kira do duman lang uplah.
1: Baya-baya ni kan dan iyo nak dek kira lukis nanti tu ah dan sikap pen kak serius nak
2: lah. Sikap serius.
1: Okay, teh hi ngawam pegalai marung nak kalung ikang ni.
2: Anu sih kata hi lang ngatok kita, abin ngio pemerhatian ngio ni nang gabang ngio contoh alam YouTube ke alam kan nanti lah. Abi kau teh kemaru pun kaum kau ikang kemaru hagan hagruai ketok kampung kan nanti minta ni nang kira belajar lah.
1: Awi aku sih kau main melukis kita, nunda tu kelu nane haman kata ni re aku kena bikin kata tiga nunda kau haman pelmana nak kata ni kata ni nak. Tapi nunda kau nang ikang ni ta awi piah lim ni kalung nak kebi sedap kelu nane lang lukis nanti. Dan hati ji kira berkat aji bakat alang atas sayula dahin alam kana kalung ikang ni nun lim ubung-ubung lang yang pakai ngapam nyelong ji produk hati
2: kaum ka kira media lang pakai lah bilang asah nak ti warna akrilik hati lah akrilik bahan ngapam kuna draw ti ke kinvas lah alang hagan ha pakai melukis di lah ni ke kinvas usai kati kertas bi piah balun ni ke uriha tahan ke lukisan nanti bahan HB ha pakai aku nak kalung ikan ku ni contoh spray ke warna akrilik teh ji kat teh teh halan menambahkan seri nak kena manik lah kira manik
1: dah hadap man oh nak ya. Okay, nunak tu tak pula mana ke sang juan nak sika habin aring nak tak sikit tak sang pula mana sang juan bi tak ada darah-darah ke nunak tu kat
2: tak aring kui na ni sebenarnya aku nak na win kira na suwin ya men hak kawan ke lang tak pasang kan nanti buka ni ke buka tak ada nginap boleh aku sakna na ke ngyo tempahan hati ke meninana kira kan nanti bi alam kenap kini nginap menghidupkan kalung ikang tam tradisi kaya ni lah kira mungkin dah hak lebih menyelah lah
1: dahin jarun kak naik kang ni kak kumak dua duman ni dikak itu kak kuri oh lang oh im juan kuri lang oh im na ke dahin lang im juan ka nanti
2: aku nyanyi nang abin kan ni tak keren ni kira zaman keren ni hagan tak promosi alam Facebook kan nungka jadi lang aku hitung-hitung teka tang lebih 50 na ora. Dalam tak sadar kun ha.
1: Dua duman tu ana no, 20.
2: Ngiyo bentuk na lang ya.
1: Aku resize selang TM na.
2: Paling dakok karena kira size 30 kali 30 cm lah. Paling dekaya saya ni 50 kali 50 cm.
1: Alang dakok kan ke kure dara ka sempak ohna ni.
2: Mungkin dalam 2 3 dolar lah ngiyo. Windowsnya kita nak pelangnya, ni masa kena naknya. Padang awi tek kena kita tek mood langkat ke. Win melukai nasi kita dang paksa diri tak apa mesti kita santai na tak kita idea kita halus pekerja tak loh kira nanti lah.
1: Okay, marung kalung ikan ni ke tek anak-anak aran kalung nanti ya.
2: Lah akna ni asana awingnya sejarah tek ji buku lang Jeffrey Jalung na buku anan marung bara seni motif tradisi orang ulu lah kajian nang nanti nang kalung aku ni nang lakna ni ke pia teji lang aran kalung ati kelawi kena ke anan lang akna lah kira modified kan uti lah kira menambahkan kena nanti teji akna aran kalung ikang buthong abin idea ti aku nang abin tehina kagan hana hong ba jadi buthong ati Meninanak tu ala idea. Oh, saya pelang pena bunga babut hong hati hati di tengah ikan betila.
1: Piah ke ataupun teka corak-corak nak
2: langkah. Langkah berhati. Sikap piah di talang akna ranu babut hong hati. Langkah ikan habehati kira ikan kelawit ketabeh ke bertemakan tumbuhan hati. Ani lang setengah nala win kira kui belajar loh kan iba. Sikap kepian kui nak piah bertemakan binatang ke ataupun manusia tika ya kita akan jenang
1: oh dua aneh tolong imna jarun ya, inilah
2: ya setekat anilah
1: oke bah tolong larah aja kering tiji lagu langkenan joli jengan lagu langku mak doh kacau mentala lima radio kayat alam pahan ngebji tam pejoh pejing luar menuh nina ha radio kayat min FM.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pejo-pejo dah hand radio kan Mir FM. Okey, pejo sangkun tu lah anak sigu. Dan tejo kalung frame kalung ikang lah imna ni aku percaya itam hak miri ni. Kahum kalung oh ala. Dah lepas oh hipun frame alang imna ni ya. Dan beh men oh kelunan alang teh hak miri ni. Dah hak meninok lima lang teh order dahin nyihui kat na frame kalung ikang ni.
2: Lang kahum nak dah itam orang ulu lah ni kan. Lang kat kembali lim. Tak pernah habis lah lah bangsa habis lang boleh dah men Semenanjung pa pernah tak pernah kau kau kirim teh Semenanjung ti lah habis kira bunuh sudah dah balik lang neh ha mirip lah atang kucing pun pernah atang sibu pernah kau kau kirim dia lah kat habis hendap boleh
1: kalau nak nanti hai ti ke bi order hai kak ha mirip
2: ni habis hanya dalam Facebook nanti lah kira message ke tang nak poda lah nanti.
1: Okey. Avin hadui lan kat ni sigu ke? Sigu homa sekolah. Jaga sekolah ti ada ke hom ka tanggungjawab ke hom ka hadui ka malang habeh lah. Tek ka ni ji sigu seni homa sekolah lah ka.
2: Anak-anak hagan ham tang aku. Sebenarnya aku usi ku ngatuk seni bi ngatung temitik lah.
1: Oh, temitik ka sigu
2: temitik. Avin jalan ku bara mun adik. Mun minat mun tak tak nyam dia lah, kira sebagai hobi lah sebenarnya melukis ane sebagai hobi.
1: Alakak sigu seni korek tu.
2: Hagan kat tu kira membantu lah kalau guru seni kan hamas sekolah awi tenun dia melukis mural kan.
1: Okay, te alam hadui kam, te alam kulup tanggungjawab palang kam anak ni ke. Nona tu kalah abah dahin bagi masa ka naik kangan ni. Nona pula hotek hadui sekolah halang imna. Hui nak jaga te dah order nanti.
2: Pia pia hobi tam hak beka kira hadui alang anak ni lah. Aku ina hadui kangan ni, aku ilo masa habah tak masa apa masa senggang lah lekeh agen kira ujung minggu lah
1: ujung minggu
2: abin jaga weekday tu tak nyadui hak sekolah ngatok nanti kan jadi mungkin ujung minggu tak mungkin tak free up jadi aku lah masalah untuk melukis kira kena hak dia piah terapi minda dike
1: kira sempingan tu anak dia lah dalam hadu yang lagi
2: sebagai hobi bi oh tak melukis ni ke. Jadi sini tak belum nak habis aja fokus nanti. Itulah.
1: Awit teh dah order teh kan nanti ngio kata lang imna ka ataupun ngio kenap dah lang order teh.
2: Hagana aku mungkin hiran hiran kadang pepan jadi aku mungkin bagi masalah kuri kuri darah pedang nana. Nah hagan kui nana. Bin ngio masak kui ba.
1: Kalau ngati ke ngio lang imna ka dah
2: ngana. Hagana ngio lang kenap dah lah. Admin. Ak nau nak kita jadi tak pilihan lah bah dah ilo oh ni nak kira ni nak kui ni nak kui kena jadi kira dah ni nak kui nak
1: ya alam nun tua bidang nore pak nun alang entang ngendap nani ke teka pedong-pedong to kalang na tak te kelawin na tak te tusah di ke tak alam minat alang entak nati hui nak te ubung alang entak na te kalung-kalung alang entak nati te cebaran na ke bi hilang paan maok semangat menikah jai ka paan pejoh na kalung ikang ni dahin lahu nun pengalaman melu kakak pasti kakak alam bidang seni kreatif ni
2: awing ya nak sejak kui melukis ke na ikang ni kena melupan ke lah semangat hati habin dalam kena kui ba sang mijate hitam kira tak kena lang melukis melukis nanti bi usiha dah kira mempromosi na usiha pecoh terus terus kan nanti lah kira memperkenalkan mentah orang luar nanti sebab atak lah nak kau dah minat ba habin lang aku nang contoh lang nak mana lah habin gaya persembahan kak na bo tak color tak background na nanti jadi usihap ya kalau mereka memang biasa lah kagak tampinang lah. Jadi anak-anak na semangatku bah nak na di kalau ikan tam ni terkenal nanti lah.
1: Abang hak ni di identiti tam orang ulu kan dia lah. Marung ikang ni deh tak jo long long tak senang nana nanti tak hihi lang nai dahim nanti tengaran marung kata ni jai kak miat pengjam kak ke tak jo tu kan ya.
2: teka hak kawan ke dalam ngeminat seni deh teka pun tengah antara dah nutup kan nanti
1: pedong sayukan nanti
2: alam WhatsApp ke pedong alam Facebook tak kat ba nyenang kat kalung ikang.
1: Okay, jarun darah ika una kalung ikang ani ke cabaran naya ka ha te alam ika peguh produk alang sang imok mendaha. Okay, dan cabaran nak dahin nuno tu ka nulunga cabaran ani.
2: Awi cabaran de bagi aku usik ka te lalek cabaran.
1: Cuma masa tu ka masa.
2: Cabaran idea maring nak nutup sang na lebih menarik lan anak kecil lah. Jadi masa na anak kecil lah, bin tak sibuk ni kat lembut di sekolah ni. Mesti aman kita lebih pekerja menarik ya. Masa senggang, masa jumi minggu kata kenuti.
1: Marung kalah nak ni ke nunok kah?
2: Marung warna ni ane ji kira alang ak kat lah. Mungkin dap dengan yang lain background color nanti ya. Tapi aku ni suka bermain dengan color ba, bermain dengan warna. Jadi lebih menarik dan nyenang kalau ngikan nanti te warna nanti ditambah andin manik lah te tekep te kalau ngikan nanti ke. Jadi lebih menarik mungkin lah dan nyenang nak.
1: Napa tu ke pelumana sang mete manik kan ini?
2: Anana idea ni man lang kalau ngikan ngebetong
1: menebut hongan dan dia
2: enak na hong tak jadi menarik ba bagi aku lah. Jadi akal idea ti kira cara aku mempersembahkan lukisan ikan hati jadi
1: telang nah ngetirit
2: abi mate nak te dinding eta abi te lapung
1: kira itulah ngetirit nanti ha de lain jarun ka tapi tak alam hadi seni kreatif ani pernah kang yo petading kira petading naik kang ni ka nore pana ukirannya.
2: Ya, ni pernah kak kuing yo di Jihangun Duman 2022 aja kak ulang tahun ke 60 persatuan Dayak Miri Dam. Tenak petang yo tandingan hak boleh pacikanan. Lukis. Abin kira free usi tadang rin dalam hak di kertas bahan tak kreatif. Jaka tih na kira free hand guna ke lukis.
1: Oh, dah lim sedia bahan.
2: Tempo masa kira free jam. Di jam ke 2 jam kanan. Ti tempo. Lagi buka bakal bunji.
1: Nah.
2: Dan orang ulu ni lah. Kau sebenarnya bakat tambah teh diusul lang piah kurin nanti. Jadi tak perlu memperkenalkan
1: betulan. Jangan larah telah jakiri ngampe telah pejoh tak dalam segmen alang bayak lo. Kelenghi aji lagu joli lo kan ni alang hari telah nerepas igu telah kahi ya hati lagu lating tenan kena menadi ya. Lagu ni antu jumitam lima letak kelenghi radio kayan Mir FM.

0: yang meta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit inglo.
1: Then pejah tangguh teka sigu anun kinah ka dahin ada hot tangan ka mendahat nyam no republia jadang mejoh dahin tabin ta alam hadusu piana ta alam ada tasan tam orang ulu ni ke we nak ta alam nunun tua alang dang na dahat nyam ni minat te kebudayaan tam
2: nunalan harapan ku menitam bena mentang orang ulu lah kan binya nunih aitam te bakat tam lam nunu hadusu tam na antrus na tua abin sayang bah hadui tradisi tam ni hitam am pejohna takut hak padek nuti tua jadi harapan ku agak hitam nyam lebih nak belia kan anak nyam kre ni pejohna hawi nun hadui lang hadui usuka hadui tradisi tam ni lang tam dang belajar dang kat an pejoh ja urid hak bila luar teh jam hadui tam kat ke tradisi tam ni ba.
1: Okey, paan murip tradisi tam ni dahin pejen duman kita pejen ke home ka keliah-keliah pe anak game-game nunan ya lang nai nyemau te telefon wi nak te telefon then pelamana ka mendah nyam ni nunotuk tam dang mejat kenap dah nyam ja tapi tak lem hadui pe anak seni ukir nerepa nakalung ikang nun ni ke.
2: Ya, anak ka ji cabaran menitang menitam lah bi bagi aku sitam dang elak ke perkembangan zaman nanti ke lebih nak marung teknologi sosial media ni jadi bagi aku lah itam malah peluang men sosial media analim kita mempromosi hadu hitam ke nunun hadu hitam lah biar min sape ke ngalung ikan ke nun ke jadi hanya pun mungkin bila hanya nang promosi hitam nanti jadi dah pun nak belajar terlibat lebih nak lang minat seni kan nanti lah jadi mungkin banyak cara lah hitam sang mempromosi hadu hitam ni lah orang ulu
1: hitam hinan taman ke lah ala tanggungjawab daripada lah kita ini nang minat anak tak tinggi nak lukis lukis dan nanti minat dan kita nyuh dah pesak naik kang ni korek dan nak kalau ikang ni si haji tu kalau melai anna dan melai an pekalai lah kita akan buka kelas daripada katuk marung na ikang ni ya
2: setelah ni saya pian kui nak lah tu pengatuk lah abin pergi aku piaston jagung lah kan ya, aku belajar lah kan ya. Bi aku pernah na pameran lah, ngyo dah na pameran teh jangun ha koko kabana jaka artisan market kah jaka nanti teh aku buka di booth lah kira promosi tujuan bah lang kedua na teh jangun ha piasa buat club jaka Christmas bazaar kira doang munku kira na
1: pameran
2: pameran abin teh hawah ku jaga hati lah
1: jaga pameran nanti ke teka pelalu nyuhu dah na nanti ya
2: usika usika teh jaga hati bi teka dah matang-matang matang ke na kira ku aring ku na mungkin next bayati mungkin dang na
1: dang sedia
2: dang sedia biar lang harin tu lo Noel Blulok iha lang kira utep ngelaman kau sangat belajar teh hak nal
1: okay. Dahin awi teh dah lang ngenap hipun framika produk kan ni ke nunuk tuk dah sangi loy ka dan ka bara lubun telefon ka Facebook ka ke
2: okay. Dan kan hanya nang dalam Facebook lah hagan kui bara promosi na dalam Facebook full name kui Jos Langat Ngau lubun telefon kui ke awi dan WhatsApp 0148824179 dan lubun telefon kelah datang okay. WhatsApp kah nanti.
1: Okay, telah dang nyinang Facebook na hati Jos Langat Ngau dahin lahu lubun telefon alang anak bara man adi. Okay, dang ini tu na hitam peji dahin maok so kenap meka jangun yeah. Lahan sigu.
2: Meh, terima kasih lah man kalau DJ, kalau RTM Miri dan teh abah. Mama bayak kui lah kira ni bara pendengar marung hadu hitam orang ulu ni.
1: Ini maksud kenapa menikah jangan ngeluak yeah, sigu. Ini pesuk lah antik jaka alang habih ngeluak.

0: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
1: Okay, nuna nama nari tanpa ji hati dalam program adat asan tam hati peji dahin DJ Livan dalam sangun levina hati tetok hadui usu ya hadui ikeng mani tamlim. Okay, kerani hati pukul 2:30 pitamir aku pal gerita pecah halam segmen hati segmen dengah alang ne menhawang dale. Okay, ji cerita alang ne menhawang dale sengkusi men itamlim alang jadi ha Jerman ya. Teji lah ke hati andahan ala nak arana Benjamin David yang ni matoh-matoh naik virus David hati nyatung su 2 kilometer tai ngavanya duna putung-putung dau David dia gaga kahum klita ha ujung alan alun. Okey, nuni cerita matoh-matoh nak ya nyati Benjamin ni matoh na hati hagri klita tai pala ngavanya duna ti yati putung-putung dau hati iha tulunga tusah kahum klita ha ujung alan alun. Okey, David tusah ni kata ai kuna ini na nun aku yang matang-atang ni lo kuy na na nabin kahum lang klita ni pulang sayu ku pakai bus kuy na nabin si tekno alam bus nabin na indang ha pleji klingai klita nanti. Okey, pakai ni ha bus ni di kata putung-putung dau tai nyadui uli nyadui pakai bus bi si darah unang ke penuh pada halam bus nabin dah apa dia gam kereta nabin telapak kaum kulan ha ujung alan alun di tani pakai yang kena penuh-penuh tedah-tedah dah halam bus sareh tani ni telapo tedah nuni kata ayah duyah apa ku telapak kaum kulan kulit ana mini ni sa pulang sayu ku ni pakai besika ku nak. Okey, pakai besika pelaan ha laki lang ni men Jerman ni dia tani ha pakai besika tanya dui putung-putung dau ha pakai kata oh ni ani an hati atang ha napan na dia tidak mesti tek lu nah nung ta alan tidak bin kira mesti te dah hau jong alan alun tapi lim dah pakai motor pakai kenal nak pakai bas maade bekal si darah nak sa ke hung pada halang pakai basikal nabi nang ha pakai basikal kira senang atang ha ngapanya dui hai ya ke hung pada ha ni pakai basikal ni tai ni hang larah jaki ha beh beh ungai ti halirin ungai inang ni pedipah hati tu akan napan nya dui repa ku nah ini hanan ki hatai kira ayah teji idea ku iku na nyatung tu aku tinggal duit ning manyun na ku tu atang ka ku hang apa nya duit ku ni kalung na ini ya. Okey, temen tapi tanandi tani ha order na na order bag alang kira waterproof bag kalung na ini hati tino ha melok basung nya duit na nahi laptop na alam bag ka ni. Okey, putung-putung dau ha manyun mengawan melok nanti tai pudipah na van hanya dua ti putung-putung dau ngating ni ha atang ni tike pakali basung no jaki watang ni ha te sedara nak ke kahum pelha neng yo ha ha tai nya dua ni de na ulah-ulah na penuh pada hau jung ngai nuno na to kane ko na usin ha jam nuna na gaya cerita na di hati jilaki alang ne menjereman tai nyatung ha tai nyatung tai nyadui putung-putung dau tai palaupis na. Okey, nonton hati segmen dengan halang nemen hawang dari aku kun Simon Itam Lim. Kerana aku sengkeritam keling hiji lagu alang kenan Elkid hati jika kau bercinta lagi men Itam Lim.

kaan pantam sang makap segmen tam. Hati segmen ngalah ngelu anda hin ha pantap pat pukun telo lebih ya. Okey, maju mahaklan Tuhan nabi program tamani upanau dahin sayudara telo jaman ini. Okey, matuh man pukun puluh doa atang kereni. Okey, menghadau hati tam sempeji dahin. Dinye usun alang teha mini studio tepat pukun telo lebih na. Ah, ya, alang sanggerita malam segmen peji dahin kelop. Okey, aku dijirin mak iso kenap manita alang o peji kelengi radio kayan Hamiri FM. Okey, lagu alang makap lasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai, lagu doh kayan man itam ni. Pesuklaan, bye-bye.

0: Alarah Jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alang perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon, rukun kahom kunah, jumpa kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam makbutun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia spetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: man pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
1: Halo-halo, selalu mana tak boleh malang ketemu pejidin kami menemani studio alang teh ha waterfront marudi nu dengah mana telo doa ni aku ikut sunukong pejidin telo bi ampa nanti mai sekena mana DJ Rin alang teh ha konti Mira FM mana pukul 22 belak do deh atau ngah pukul telo lebih wana nak mana pukul telo lebih tang klarah tama pukul 6 nona nadurepa pukul 4 junang nona ngah opitam sangat temoh pejid hin darin tolak ngurua alang te ha RTM miri bi talam mati talam maklarah tam dengah ban tolak lang te ha waterfront merudi talam barang meregata 2026 kina ha doa ni ita ma temoh pejoh talam semangat alang ayu alang sayu talam do rame alang entam hipun ane mejok larah pejidin kami mana mini studio waterfront merudi.

Iya, mito sa hekan lang ko lang kanan Ezra Music manita mito nga panita mengkronan bangu alang tehnok tua alang muka su mana kami alang teha dataran merudik pedgu barang bergata yang mitam ni mika mak barang roa manita tanam muka su tanam program tam doa ni dahin kami ma mini studio alang teha watafrana merudik pedgu tek do regata ni sang peji dahin telo atang pukul 4 junang abantam temom ijaka mendahrin telo alang teha RTM ini menjawab program atang pukul 6 lebih macam tu kalau enggak layu nak nah bara mana telok tak lama kelarah tam do ani tak lama do kedua telok live mana mini studio alang te ha watafran marudi okey mai tamlim alang tepi jadi nak kami alang japan nak ne an pejadi ngap deh nak tadi yang perahu berhias alang malawin kuri-kuri dah persatuan etnik yati dah men persatuan kayan sarawak kecawangan marudi alang te men beh pang telok kayan deh nunan perahu persatuan laki put Sarawak, Rurum Kelabit Persatuan Tuai Rumah Beluru Menbet Bangsa dan Hewan Nunan Pelahu Men Persatuan Dah Tipu Penan Petipun Penan Komuniti Melayu Merudi Komuniti Cina Daerah Merudi Persatuan Kenya Sarawak Persatuan Saban jadi anan lang hawa agi mantelok tak lama noran ada persatuan alang api bagi tak lama petad yang perahu berhias alang kreo ane deh o anak na jadi mana telok lim tak lama kelarah peji dan kami lebak ngua membe program malam perlu nang kelok jam wi nak tak lama program malam anak kami na waterfront nak merudi temu peji dan kami tak lama kelarah tam lebih aneh dan je lagu nak kumak nunah jadi tu do bayar.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si, di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Alam cerita dalih kuis Sarawak, itam tenyinang tejoh balai marung jematan, lung lamah alang teha dalih baram. Lung lamah ihana pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dah aman lung lamah, apoh, tutoh, limbang, dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lelau jabatan lung lamak. Jabatan lung lamak ani endak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihat nak. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak dunan baram. Dahin, jabatan anan endak na aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endhana ani 500 meter dahin belajak nak ihana 60.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Datuk Julahi Narawi Bara jabatan ani endhana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulama endha pelaung Teguh saya de bulan Ogos Duman 2020. Hui terlibu kelunan melim dalih telungusan belua barem dahin hudik barem nenap penghapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan jabatan anan helung. Jabatan lung lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sandeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudik dahin barem. Nunana uk serita dalehku Sarawak alang petua tejo jabatan lung lama alang tehak daleh barem.
4: Inah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lagi ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
5: Hello, saya lebih saya kena mana telok lim dahin te pijit dahin telok lebih ni nak hitam te atang ngelabu je hakin lepas taman telok itu te habah ni peji ngeliah dintam dalam barang meregata hangguna ni ya taman telok ni telok pijit dahin ariang saya lebih menikah amai
6: ya saya lebih
5: ya anda dengar ya kah?
6: Ya, saya ka.
5: Ya, taman telok ni nerpa hake lang ni lebu ha mini studio tam ha watafran na marudi lebih ani hana taman telok heti imangwan. Ah, main baru ke damai.
6: Ya, aku nai men long atip apoh tutoh barom.
5: Ya, nuna mambe hadi ne ha marudi angon ni lo nuna di ka.
6: Aku nai merudi ni pa bin te geri kraf hadui telo usu telo kunan hudik ihana lang an kalau petula halam bot telok dan dah ti hang kunan bangu ham dataran merudi ni.
5: Ya, duan tak jauh na hadui alang emna kerani ha. Nurmi mana ana produk alang em magri.
6: Teka kuri-kuri naan hadui usu tam kunan hudik. Hayo pai tre, hai te bakul alang ngan geribua ataupun te palang ngaban melok bunga, alang ngaban melok ai gaya ita hamin ti ngaban temelok huluk ngan temelok teloh te lima an hadui ta an telok na habutinan.
5: Ya, duan tejo ramai barang maragata guna ni menukuri dua bulan kuat une ha merudi ini deh.
6: Jadi men dua daw oh ni kah aring une ini. Yeah. Pergi din dah ini.
5: Ya. Yeah. Jadi mungkin man be hadui alang be man be hadui usul langan kuat na ni hak buff kuat ni. Nak man be hendang kat tidah kelunan alang ni pala lepo belak kelok ni.
6: Saya tak kata ni aku nyenang na teka sayu na pedong usik kita hawa abin kahom ka produk alang teh tegenap dah bi pedong ke teka jaka ha awi henong deh.
5: Ha lepau belak kena nak nunaan na produk-produk alang ngendap lan anda hak kelunan na bangu ala.
6: Ya saya tak kata ni tupi anak yang kalang kahom na awi nati lah suit daulah. Anak yang kalang kahom anda hala oke okay, awi tabaang tayo palang bag anan lim kah?
5: Ya, jabat ni kat geri tupi nore pahong ngan ande, dang tu pakai wen usam bawah kerani hak waktu fran merudik na.
6: Ah ya, hakah. Hada apa am geri na ande. Ya, promosi na pelalo katipah.
5: Ya, beberapa tu san bawah jaki au ane de, oh dah lok na pata de yang perahu perhiasan ni de. Ya. Jadi kata nak tak dah alang ngendap produk kan ni, nuno tak kuat dang na di belek na pelalo pesok dengan kuat kan nuno. Nepal aku amin ke kedai aku kan no.
6: Ya, marung produk ini kebanyakan kawa tutak nai muyang dah abin ka ngenap petula hadi usu alang an ka na ti menhang ti hang tam kerunan alang hudik lah. Jadi ti abin produk kam no kahom kahom kedah alang uda yang perlu anda bara tugu dah uda te anda baraya na nono pattern na kaya na jadi jam ni tak na ala kenap dah te.
5: Bita nyedang mambe hadi kalau ala ngak dah hadi usu ni. Aku ngio usi ke hak menbe ta malang ngak jalang alang alang ngendara nak telok bi nono menbe te ku api tempahan nak men dah agensi daripada upis-upis perintah nunan.
6: Marung tempahan nenang kungyo usite ta ala kreni menuna de nuno lo ngyo dah alang gamare kare lo kreni adang sita apit site dah nyinang kaj up jadi masalah alang te kreni ke adang wae ka tempah usite nuno pun mahan apa?
5: Ninang mabeh hadi usu alang an kuat na na me. Nun an hadi usu alang ngendap lan an dah kelunan na bangun ni kahi ni ho kuat na.
6: Ya alang tutak an dah nyu na handa bakul jarun ini dah kahom na bakul ngawan melok kirap dahin nure pelaho yang kahom an dah la tre ngawan dah sayo pegeri atak nunan alang tutak anda hilau lah.
5: Jadi nunan na itam ngeri yang daripada kelang hitang kui pejidhin taman telah emang wan man uma aru longati pihak naji man dah kelunan bangu alang hipun lepo bele hadi udusu lah ngan nunak ni ha watafran nah marudi ini nun salak na talam ujung minggu ni itam dang ni support hadi usu dah lo awin anina jaka alang dangan harap pake awan nah hadi putulah bara nutih palahu awan nami at uli iti hadri dah lo talam amin pejidhin kawa wan ni kita mengelarah jahkir yang kelengih lagu lah kena anak Diana ni alang aku mak dup-dup tak lama usuk.

0: Nun antok longai telah melagu langa ku mak ji dengan sayu. Bahake lang ne lebo pi din telak nampa imang parana. Okey man telak lim man kami mai tamlim malang tepi ji den kami ke Kelengi Radio online ke Facebook ke nan perlu pakai my review. Man kami alang teh ha watafran merudik kerani usan bawa. Jadi talam nuti atau kanan si hamaman kami atau mau pergi din kalau pergi din hake lang ni lebo pergi din telok ngua lebih ani taman telok imangwa na teh jo hadui na na lepo belek jarun na barang ma erga tani. Okey ame nyebong dah untuk talam tengaran telok lebih ani ha nah man beh pelamanak ka. Tak jauh regata hangunan ni awi tak lang ngenap alang hui sayu laan mai permanak kalah la tak jakak-jakak la sangatang awi tak regata ni anna
1: ya awi kendap ku ini mungkin dah alang mengajol na na promosi bara menkelunan bagu hasil-hasil usu alang andhaduan nai nepak ya kelunan alang ngenap nyinang hadir usu ataupun kraf alang tek kenan telah hudik jam ne dah telah tek tek hang dah alang juan tek dataran ne jadi kemungkinan ngahom menitam alang am jam dengah telah alang kelunan hudik alang nak kraf usidah jam telah tek na bi menbekui ananeng harapan kui jadhana promosi na lim malang anda hanyu naiti mesti dah barat tenang jaklunan pelah jam ya, katareh te ati te enna entam na entam juan.
0: Dan jin lah wa meha na manita mak dang ati pun nanti itong na ta mapaan narana hadi usu asantam. Ya. Demo kuri bof kuada me.
1: Tusu puluh ji.
0: Ah, itu kalau lo anda lepo tusu puluh ji. Kalau tu nyenang kena hadir usu lang anda dahwa anda. Bi dahwa ni anda dahwa sendiri kalang nak hadir usu dahwa ni. Ya. Nunda kata nak ha dah ikam mesang nyuhu ku anda produk kuri darah, kuri sepangan, kuri daun dah sepangan barak ku anda.
1: Jadi men kelo alang enap na oda alang sesuai alang kenap kelo ti. Saya pun dari segi ayan, bau, peten, bunga. Anun tu cara langan kalau barati, kalau ne dang ne pala but bara alang kenap kelak ti anta ngalung lah. Di usi kita dang jaji sempak oh na lalau, ay gaya alang oh ni de kahum dah alang ihu na. Jadi hilang una ihu ti ke anu dah hak kata nau nak jadi telok lang bayak naik tiket mungkin mahan ke telok ala anu telok
0: ya nunuk kuat ni kata nak dah hak ngendap sang telefon kontak nanggap baral nubun telefon kak jadah jam
1: ai ngendap telefon dang kalau 06 saya 54 5 telok 7
0: ya dang kak dan
1: 06 saya 54 5 telok 7 dan kontak bara ai kalau ngenap ne awin site kawa ai dah dibuka kedai bika na hamin tu
0: ya ane hak na dahun taman telok bara awi tak men telok lang ngenap sang oda kalau dang telefon ni hak ngiah nombor telefon lang ngenap bara nan dem mesti bara sepanggan san kalau bara jima kalau ngenap dan ni kalau bara apa dahwa am apa hello urun hadri dahwa jadi kami dua antara marga tahangun ane permanak ka ate jo harapan ka mana dah tabintam kaya ni lah tam kunan dale hudiak na lah orang ulu ni ate jo hadri lang nune.
1: Jadi dahuk menbe hadui telok alang kunan hudik ni ai telok nyam mangklo nyinang ha je hadui alang remeh ataupun ai amte gunah de bi anihna ji hadui identiti itam kunan hudik itam te nana jadi menbe itam alang ngenap ala pendapatan alang secukupnya ai telong ngenap na telok na lalan dahin mang tela ay jakat am percaya de hadoi usu itam kunan hudik ne. Jadi ananang dahok lah jatlo alang te haman dalam hadu usu ne dan ketelo papilau ji dah ji ai jilong te nahong dan ke kailau dah halang ute kedai barana mendaha ja telok lim piah piah ngemaju hadu usu telok kunan hudik.
0: Iya. Jadi mai so kena menika mai minta hawa pejidihan kami mini studio hawa ta fram rudi bara tejo produk hadu yang mena alang emngio hangona ni. Jadi teh hawa ni mai non dahu malang baik lo.
1: Ya. Dahok menitam alang kunan hudik. Aku harap mentelo alang nai pano tugu jaka nuni nai natelo nyinang hadu usu telo alang manudik sokong ja laho ani pelaho dang menyokong kalau nah hadui kalau sa ne tulal ho te hang dalang habe usi pahitam lang hudik ni dap alang ala katanun kalau ni kebanyakan dah alang habe pelaho ne nyinang abin ha sayu kajau jam nanti ngenap kedal ho lebih-lebih na tegur kata nuni dah kebanyakan alana sebagai kenangan regata 2026.
0: Ya, baik saya kena man taman telah imangwan man uma aru longatip lang ne ha wata fram rudi te do rame regata hangona ni dah na lepo ble je hangol ana bara kuri lubun na lepo kedamai.
1: Lubun 70 ji.
0: Lubun 70 ji.
1: Ngenap nai nai nah. Pano nyinang hang apa nanti.
0: Ya, so kena menikah mai pintah apa pejidin kami hak mini studio hak watafran marudi lebih aneh.

0: Tang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh, lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Ok,

0: 12 tengah hari lah.
1: Oh, Ibu lupa bawa minus 1 ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
2: Okey, malam mana anak Hasan Hado, oh kau hadui dah elo dah lang tu ge nyanyi tak lama bintang barang regata. Malam mana anak final Hasan Hado mana kelok lang teh ha, dataran merudi atang rame-rame nyenang pertandingan lang baik Allah bintang barang regata 2026. Jan Hado mai saya kena mana kelok lang nyenang live Facebook Miri FM official. Saya kena man abang G gemas nak kala stress Roy Kwang mana kelok lang Jusu tak lama kelarah lebih ni saya kena okey ngahop dai ta ma pejit hintaman telok imang wan man uma aru longatip alang na hadi public hadi usu dahi nang wa lebih ni tak ji hake alang ni lebo pejit hintam ngwa hati harin telok ex counselor betek lahang iha ni langa penyelaras pasukan laki nak belaga yang selebih menikah nu dengar nu dengar
3: dengar sayo
2: dengar sayo Usan bapa ha awak kerani ha kanselah ai kanselah
3: ya
2: menirat ni mana belagah deh
3: dahalam deh
2: dahalam deh tuan nanti jauh baram regata hangunan ni mana telok alang pasukan lakin belagah ni ka alang penyelaras aku ngau ai ka lebih jam kuriak dalam kategori terbuka lo anak lo api bagi ani nun kuri hukah pengayuh alang anak lo api bagi dalam petadiang deh
3: Aku sebagai penyelaras mengucap berbanyak terima kasih lah terutama kepada RTM kita ini dan juga kepada Urustia Beraram Regata. Terima kasih banyak sebab menjemput pasukan kami dari Lakin Belaga untuk menyertai acara-acara tertentu, acara terbuka di Baram Regata. Terima kasih banyak pasukan kami rombongan adalah 150,000 peserta. 150
2: orang.
3: 50 orang peserta.
2: Kalau 150.
3: Pakayo.
2: Oh, Pakayo.
3: Pakayo dan kami dari Lakin Belaga ini merangkumi sekapan panjang majoriti Umar Kahe dan kejaman ni.
2: Telok Umaru.
3: Telok Umaru akan terlibat dalam tim ataupun pasukan Lakin Belaga ini. Kami seramai 150 orang. Dan terlibat dengan acara terbuka saja.
2: Dengan acara ni.
3: Acara
2: Kuril Ong.
3: Terbuka. Acara 30 orang.
2: 30 orang.
3: Sama ada laki dengan perempuan, kami terlibat semua dengan acara terbuka saja.
2: Ya. Dalam acara norepah kategori terbuka ni, kurin an pertandingan lang anak kelong yo.
3: Kami ambil semua yang terbuka.
2: Semua yang terbuka.
3: Semua yang terbuka sampai itu raja.
2: Raja sungai.
3: Raja sungai.
2: Ya. Jadi nuno tak kelong api dalam pertandingan campuran teh.
3: Teh. Kami pun terlibat ambil acara campuran.
2: Awi tak nyenang daleh marudi ni mana telok alang teh dalam daleh belaga. Awi nak menaklok pasukan laki na belaga. Adeh ni ka alang penyelaras pasukan na kelok. Nunak man baca baran kelok geri harok kelok nan.
3: Kami terpaksa memerlukan bajet ataupun bajet pengangkutan yang paling hebat apa itu ayak lah.
2: Jadi menbe harapan kak mana dah pasukan laki dan belaga dalam barang regata ni nun harapan kak mana dah anak-anak buah kak ni
3: kami ini saya sang sapu lim
2: semangat
3: lim
2: ni.
3: Acara ni
2: Anak nombor semangat ke?
3: Semangat lah. Ya. Semangat Lakin Belaga ni. Terutama lelaki ataupun
2: Doh
3: lah.
2: Kalau teh merudik ini, nak apa yang kalau sana, apa yang kau melok?
3: Kami terima kasih lah sebab kami menginap di Balai Raya ataupun Balai Raya Kampung Melayu. Narul Balai Raya.
2: Alang teh ha merudik ini.
3: Merudik ini.
2: Jadi manbeh pula manak ka dalam maragata ni encik betek ha na. Harapan ka manbeh regata hangunan ni pina man telok ala ngemukeh men kuasa na telengusan ni ala ngak ngiyoh patadi ngan ni nun harapan ka men telok ala teh ha belaga hawin aku nyenang ani hada ji semangat kesukanan ala ndang ngap ji tam dia hatua tak lama kelia halangat na bi dalam penyatuan kebudayaan sosial ekonomi dalam nuntuan antok lah nun harapan ka men telok
3: kami belaga dengan harapan memang datang sini adalah bawa semangat untuk mengambil bahagian dengan baram, belaga baram supaya kita memupukkan semangat perpaduan kita, semangat bersatu untuk masa-masa akan datang lah.
2: Kata-kata semangat menanak buah kak Win pasukan lakin belagah ni nun kata semangat kak menanak buah kak ni
3: kami sebagai penyelaras memang apabila bangun pagi saya sudah menyarankan mereka supaya bersemangat berlatih bersenam supaya kita datang ke sini untuk mengambil bahagian, bukan setakat mengambil bahagian, untuk mengumpul hadiah-hadiah yang sudah ada.
2: Itu semangat dan
3: semangat
2: kelok lah. Ya, deh nanti hak na dang biji pahbung, deh na bake-bake, deh dah komuniti komuniti.
3: Itu dia.
2: Ya, dan pelahu bake-bake pasukan pasukan nalang jang gerua. Ya, menbeh tangkui ngua hana tak lam regata kali ani anu nok mendah pengayuh kan ni lebak men kelok dah nyam ke dah men kelok lang uaya urip
3: tapi dalam kami punya kajian dalam pemerhati itu yeah. Memang lebak dah men nyam
2: yeah.
3: Sebab kami akan berlatih dah jam untuk regata-regata akan datang.
2: Ya, anan di semangat lang sayu itong na kalau tu mau pejoh peji tak alam naan-naan nak keliah alang anna. Kata anak kita kalah hati hena adat. Menang hati hena ji bonus. Bilang sayu nah nak dang mapangitam peji tak alam ji tu kalang dena lang dang mapangitam. Tak lama keliah teh hang tam. Okey, manika hari na betek hak na ampayan tu maka pada hok tangku peji dah yang lebih ani anu dah tangan ka harapan ka teh dah anak buah ka teh regata hangunan ni nun harapan ka
3: harapan derang bersemangat lah. Semangat walaupun susah sukar datang ke Merudi pekan baram ini pesta baram tapi derang ini bersemangat lebih bersemangat dalam 2-3 tahun akan datang.
2: Ya, menjamcok nada WhatsApp dan harap ada manisnya kena. Okey, mai saya kena men hari ini telah bertelahang. Ya, alang penyelarah pasukan laki dan belaga. Alang tak api bagi tak dalam acara kategori terbuka tu alang anda lo api nak dahin hukah dah lo hendak jatuh 50 loong. Pokok laki dah hendo alang tak api bagi tak dalam besi haroka. Regata hangunan ni jadi mai suka nak menikah di hangul anarin na betek yeah. Awin tah bah peji dina kami Miria FM ne kiso tejo regata hangunan ni den kena kami kalau dang pejo dehen sayu tak lama rame regata hangunan ni
3: okay.
2: Sayu kena menikah
3: thank you.

Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Inyo PJDN komitmen Waterfront dan Marudi Elabeni aku sunukung PJDN kalau atang pukul 4 Jun angga tua di mana kalau lang nyenang live Facebook Miri FM official kami atang pukul 4 lebih tua abi nak kami tek temen au palang anak kami na dataran nak Marudi pentas utama men teme hadui men petadi yang lagu lang ba final bintang Baram Regata 2026 malam ni pentas utama dataran nak Marudi kinah kelok dah ngatang bi dalam nuti bekal pad junang ha pita matu mapuji din dahri na telok alang te ha RTM Miri meja program atang pukul 6 lebih menjam to kalang layo na ya mita mlemi ka makusang bara au ka te jo ha utet petadi yang perahu berhias alang anna men pukul 2 lebih ni dai te bara alang api nama ji na persatuan kayan Sarawak cawangan nak Marudi di langapi nombor 2 persatuan tuai rumah Beluru menbe bangsa Dahrin Telau Hivan Dahrin Telau PKS cawangan Sarawak Marudi pangkayan ini deh mereka dah lakuin saya puluh pitan peratus dahin persatuan tuai rumah Beluru alang menangapi nombor 2 deh saya puluh lima peratus langapi nombor 3 dalam petadiang perahu berhias tugung te rame regata Marudi Baram talam dumana ni hena persatuan kenyah Sarawak ya saya kena menekluk lim nunana toka dengah alang aka terima atik jah utat petadi yang perahu berhias petgu Baram Regata 2026 ni ya temu pejadian dan kami hari do kaya Nambir FM menekluk lim alang tak pejadian dan kami dataran Merudi sayung rarah lebih dihin kerani do hanit do bitek lekah usan-usan ok dah kelo asen kelo timah dalam mahadi kelo tireti dalam dalah winak man kelo langin nang rame-rame alang ana ha bahe ha hunge wina ha waterfront nak murid ni lah batek jo keselamatan asen babat do barang dehin man telok lim ha dataran waterfront nak marudi ni jangan sekali dang najako jangan nak sang nabara bi pihito kita melim alang teh ha dataran nak marudi.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafa Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online, men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih, ha rtmklik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Okay, maoka sekenap aman harintam hati DJE alang teh ha mini studio ha abara maregata marudi man ade ya abin kelo pojoh paji dahina dahin lo krene itam pojoh paji dahina DJ Baun alang teh ha konti redo kaya na Miri FM. Okay, man itam ni malang teh noto ajakan ni huina man kelo alam kelarah kelo alang teh kelo hida do kami FM levian ni maoka selobi man itam lim dahin lo man itam alang kira lebih ni ana pengumuman kelok ke nadinuh ke natuk beh ke lebih ni okey kena sayu apui kelok ma voti bahi kelok tai mana atak ke minat si kelok nundi kira paksa ke pengumuman kelok ti lahu engklo aram unaring empayan kelok tai ha awan repa jenawa tai kumana tuk beh repa kira peji pepeng dahin dalo uma aru jaka ani ke dah lahu tina kuna pahapan ni tamle matai kelenghi aji lagu ala kena Bobby Laing ihat telang kuma peji sayu piah pepeju.

Okay, mau solo video lah homa o ke sunglarah manitam lima jadi manitam utai kelenghi aji lagu ala kenan Daniel Bampai hati mengetima. Jadi lagu ni engah bampa panitam lim hui naman kelo alam ano kelo sentai apa lama rudi ke ajakan ni aman kelo tima tima panau ha ujung alan alun. Dahin nanti ni aku sengkusi tejo kelo ano repa hadu yalan senhana malam ni ha marudi tino malam ni dah senap na petading final bintang Baram Regatta dan lahu te prelude Ratu Baram Regatta dan lahu daseng kira te persembahan alenai men artis ala endaha ubui. Okey, nana hadui alendaha na malam ni hati gate 24 adau bulan tusu adu man 2026. Okey, dan kerana ku segeri hitam te keleng hiji lagu ala kenana Thomas Anyi ihati urip kelunan dan men onan hanai tam pukupat junang hanai tam te keleng hi dengah lebih alam pama men redo kaya nak Miri FM.

0: berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
1: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada ekspor sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Apan dahin kayan halam peji dahin celok utong do sayu ngarang celok lih.

0: 많이 내리겠네.
1: 레디오 가얀 미리 FM. I like.
2: Alive. Okay, mga sulabi din laho. Alabi ni pagyadahe ka DJ Baon. Te jam ta malang bayalon. Rapa te jam ta malang ketelong. Ngejuloh program PDK. Paji adahi na kelo. Jadi madi tam utai kelengi ji lagu. Ala kenan kaya nama dalam. Ihati liva ngadange. Dahi nanti ni aku sangkusilaan. Ji dengah alane melawas. Mani tamlim. Tino enam lake andaha tahan. Dahin dadah bahat 2.6 kusung gram. Dan andaha hile alam ji operasi bersepadu andakna ha daerah lawas mato te plupat ada bulan tusu ateng adau atelok di jadi ketua polis daerah lawas di SP Leong Tindan Bara lim dalo tehang umur 25 ateng 65 duman andak tahan alam operasi ala andakna ha pasen lawas punang dahin terusan. Jadi lim dalam lahu positif dadah metamfetamin dahin empetamin menudahana pelesa atas sengitan. Jadi kesanan asiasa taida seksyen 62 baka 2 akta dadah berbahaya ADB pelupitan 52 dan lahu seksyen 65 baka G baka E ADB pelupitan 52. Okey, dan naji dengah alana melawas manitam lim. Jadi aku ngina manitam lim alantino tu ajakan ni dan lahu mengkelok nyam lahu mengkelok lale kirana hadui aji ek nepangi dah alang na salah nurepa dah alang ala dadah ni ya wi hadang pesekelok ilo hadui alang sayu jasi kelok angi dah alang na dadah ni ya. Jadi kerana aku sengeritam tek leng hiji lagu ala kena rosana urai hati mavuk dahi nepakau.

0: guru kalau anda kena menceburi bidang dalam YouTube kan ni, full time atau part time lah nak tua, semangat lah tua, besar nak, aku idang nak, kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ni, kalau perlu 4,000 jam tayang, dah nyilang video tak tiki, 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber, nanti maksudnya cukup syarat dengan kita monetize, kita perlu isi borang cukai, malaikat kita tunggu kalau kena hubungi aku, kita nun, aku dah mengoffer moon free tu, susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kalau lah, nurut tu guide nak, nurut tu cara nak, nunan. Janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah monetize ni, memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan, kalau lap nak, boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan, ataupun main jam, music, ajak al-baraman adi. Kalau rakam kalau sendiri, alihkan kalau post dalam YouTube lah. Baik lah, video kalau hati, maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah, men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu dalam mana. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey dengar, kliah lawan Allah lenemat Kuala Lumpur tino petinju Daleh hati Delonil McDelon Bong Nurepah Kilat Boy dan naji kemenangan alam rekod Karyana. Menu iha sente petelunga dahin petinju Thailand ihati Kitty Dish Hirun Suks Tegu Fari Championship 2 hak Karisma Arena Negeri Sembilan Jima. Jadi dalam kategori International Super Bantamweight tina dua petinjuanan hipun pengjam hak pentas profesional. Jadi ken hati ni tino bahat kilat boy ihati 55.2 kilogram dahina lahuh anan tino ihau kira lulus daripada ngiyoh syarat men kategori anan. Okey, nanti dengar alenemen Kuala Lumpur. Dengar alen kedua, alenemen Bintulu. Dina Persatuan Badminton Bintulu, BBA, kira ngenepna kejohanan badminton kumpulan umur BBA tertutup Bintulu 2026. Tek 25 dahin 26 dobelan saya, Duman Ani, hak pusat sukan CNL ke mana? Jadi pernyataan nak kerani anda buka melim daripada anda teng up menelim pemain badminton nyam alang layak. Dahin lahu tini tek kuri-kuri kategori. Ngio peringkat umur ni hati hida umur 60 duman. Kategori jilaung lake, kategori jilaung do. Hida umur 62 duman. Kategori jilaung lake, beregu lake. Kategori jilaung doh dahin beregu doh. Jadi umun pelupat aduman, hida pelupat aduman. Ihati jilak, ihati kategori jilake, beregu lake, jilaung doh dahin beregu doh. Dahin umun 26 aduman, ihati jilaung lake, beregu lake, jilaung doh dahin beregu doh. Jadi perlawanan ni sederhana jadang sedia platform petanding alang sayu men pemainnya maha Bintulu. Okey, nanti dengar lenai maha Bintulu dengan long beloh lenai men Kuala Nerus. Nah, penyerang maring Terengganu FC TFC hati Romel Morales. Ngenap Gris kuat penyu tepala kelompok ketelok paun Liga Super musim ani. Jadi pemain umur 21 doman anan abara dahau utatna sentai pasan tepala kelab Gergasi Pantai Timur.

0: kayo kena menklolim talam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan teh peji matang tengah daharin tolak lang teh hak merudi alang tawin talam hadui na penguman itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendaharin tolak lang teh hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo, DJ Usun, Manati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tamlim mengkalau limpinan, mendim-lim DJ nahin rekan-rekan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkah win tak apa puji dia nak kami eleven ni. Okey, hari ini janggut 40 dan kat barang tak jauh. Akhiran kat unah hari nak kedai kat ni dia.
1: Nak noh, kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin bersyukurlah nawin oh apa pasien nak kebaya yang ke 40 ni deh bermula ke 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hani pita nyenang hadui yang anak kuat na ni. Nono tok konsep kede yang anak kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok lah kedai kuih.
0: Jadi hai tanya nang tak jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman nalang ngesang in public.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaka office hour dan kek staff jaga anan tokah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai na dapi kita dibantulah tinggi staff kawak ya nalang jaga muanan at.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri we nak tek dah keluna lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang te an kuak na kedai kuak ni lah
1: pukul 6 jima ate atang pukul 2 buah dau donan lah paan-paan petong daulah. Lah
0: nonok tugu jong minggu dahin tugu dua ayak segap
1: donam dua minggu dahin cuti umum memang tutup lah
0: nonan lah tangkui jaki pejirin harin kalau jangkut 40 alang nah hari kede tapau alang pihak merudi aku ingin atau menahang teruk alang ujam pihak merudi kuriang saya kena menihak abin teh apa peji pengisok dia telok parah hadui alang anak na hak marudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok. Tak kami alang suan ni.
0: Okey, nuna ni tam peji ngarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harin tam janggut 40 tak jo hadui alang anak na na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hangun-hangun.

0: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahu Halam, Halang Paan, Hitup, Hitamri.
1: Okey, masa lebih menit tam lima jadi menit tam utai kelengi dua lagu hati haji lagu ala kena Daniel Bampa do iseng langin dahin haji na lagu ala kena daya kayan Kalimantan nyulai kenap sayu. Okey, dan dua lagu ana negeri tam pula 50 minit pukul lima lebih. Dahin lahu menit tam lima kira 10 minit telaan sampai pukul 6 lebih. Tidak aku berasa kena menit tam lima malam teh penjidahik. Darah telah jam ni di dahin sukenap lahu menit tam lima malam umili redo kaya na jadi bakai kliah. Dahin ngawan ni tam pehapan haut dau. Jadi dahin ni tuan program PDK tam lebih ni. Dahin men onin hana de lawa FM men bidayo. Pejoh anau segmen dalo. Jadi lagu lama keplasan tam lebih ni aku senggeri tam tek lengi. Jadi lagu ala kenan Suzy Shania, Ihati Amai Inai. Okey, selovi dan lau sung larah menitam lim pasuk anjima ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan.

Semoga semua tip pun-pun abar. KKM sedia suka belanja RM100 juta dengan bikin dongi pagu kuota spikro jai. Miri ya obah kakak jadi hub pelancongan kesihatan di utara Sarawak. Berita Sarawak yang terbang cadangan naik pimaguh pinota.

Pagu Dua Jaga Kuartas dan Rancangan Malaysia Kes Mongtaru. Gapik Menteri Dato' Hanifah Hajar Taib ngerusuk Facebook yang sebut nang San Sowak 2026. Tarpu RM4 juta dia buat sedia ngerusuk Roaring Plan di RP ni gana bikin 2 kruti 760 unit kuartas 1,265 unit lagi yang berbikin secara berfasa dan tipu RMK Semongtaru. Ia sebenarnya takkan nyawat penyikian sok senator Dr. Lingeshwaran anak lelaki R. Aruna Salam di Dewan Negara Sumiai. Tourism Malaysia dua lembaga pelancongan Sarawak STB yang iktiraf pelancongan perubatan jadi antara segmen berpotensi dimiri. Gapik Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Sewenang miri ogi potensi Ayu Bikomang jadi hub penjaga penyihat San Utara Sarawak, dua rantau dan sindoknya Bituna dua topata The Strategic, The Brinok dua Brunei Darussalam. Potensi inotong oboh nyukong ge odak kepakaran perubatan dan makin Bikomang dua pimudah penyihat depaguh di Bandaraya ino. Pakeh pimujur sektor pelancongan perubatan idoh DA dapat dapat nilai nunak kiang pesakit atau utung ekonomi sejak pakai nunak kualiti. Keselamatan 12 iksan takkan naik roja berubat. Ia sebaditi takkan tajuh simposium penjagaan luka dua stoma di miri pagiai. Perita Sarawak yang terban cadangan namah pagu berkait dua pimonu subsidi diesel dua operasi perkhidmatan e-hailing, bayar p-hailing, duduk perintah persekutuan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin sebut nang, cadangan inoh obah naik hasil sok sesi libat urus perkhidmatan e-hailing, dua p-hailing, denguruk 20 naan dreba, dua wakil agensi debokon. Ya sebenarnya walaupun bogok isu dah buat taban dari buat bidang kuasa perintah kerajaan persekutuan, Opis Pengangkutan Sarawak yang ningat pali suat cadangan ino sebayuh nginudu opis dua agensi berkaitan. Ya sebenarnya seropas ngubak sesi libat urus ino. Antara isu ayu dah buat taban oleh subsidi diesel dari buat program budi amotor dan melibat pengusaha pengangkut depakai motor pacuan empat roda dengan sedia perkhidmatan di kawasan luar pasar bayar dijual sok pasar. Pengangkut bot ekspres desok kapit kibelaga doh punan bah bayar topat de susahnya amorat kang perlu abah kitubu sobat pemudah iti masih jadi pengangkut de berguna san ratus di kawasan Sopa Pasar. Nenain Gapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbong perkhidmatan idoh sijak jadin bimudah pakai jadin penyambung san urusan ratus debirang kondo. Dan masa desamah yupuan pinura nya adakah kuk bot ekspres debidopan doh kurang pemitiak desok penumpang doh kos bahan opoi demaat rogai. Nyirusuk Facebook Ahli Parlimen Hulu Lajang Inoh Arab Opis dua agensi berkait perhati lakah-lakah debi totok dengan dia turung yang ada kaku bot Inoh. Itih mulut landing oni basah sokongan atau mekanisme dia dapat odak perkhidmatan Inoh sentiasa ogi samping mudah dua kebajikan ratus di kawasan luar pasar. Kitubu dua abar. Inisiatif pelabuhan Tukun Tiruan yang rendik lakah strategik saat melindung habitat marin dipagu sumber perikanan dua jamin kelangsungan sosioekonomi yang ada keroja takap ikan di kawasan Bingon Laut. Gapik Menteri Kesihatan Malaysia ada jadin geh Ahli Parlimen Muka Datuk Hanifah Hajar Taib Sewenang kapal pukat tunda di noku molot di kawasan Bingon Laut bukan sejak perusak peralatan yang ada takap ikan pakai perusak habitat bayi kawasan desok binatang laut popah.

Ngan ko nga masabar ko masaba o pun-puna. KKM Sidia suka belanja 100 juta ringgit ngan bikin doang dipago kuatas pikro jai. Miri yang abu kakak jadin hub pelancongan kesihatan di utara Sarawak. Berita Sarawak yang toban cadangan naik pimaguh pinotap subsidi diesel. Deniti abah YFM Dayu Dabo Sidia Oda Muhammad Arhadi Samsawi, Salt Section, Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat gemi, dua salam Malaysia Madani.

Lagu Pramasau Vivian G dari Ibu Jang Serian. Ya, dengan Pramasau beragak habisi berangan di lagi bersama ngaku yang seminu anwati drum segmen ngancang peta. Ingin selamat seminu kasau beragak salam Malaysia Madani bersama ngaku cuba bertegas di jelala drum segmen ngancang peta tak yang anwati nurima 24 Julai 2026. Aku harap sau perangan terang buat senang. Terima kasih habisi dengan adi awar-awar bersama ngaki ya. Ngana aku harap sau perangan bercuba perangan nak penaban segmen ngancang peta tanda kapukur pris ngarum sebagai terang bersama dengan ngak pengarut media terang bersama ngak sopa drum segmen ngarum pawan. Lepas itu, kita sama-sama kita dengan kehadiran dua drama menyebiatah kali pasal negara diskusi drama menyebukar sadung apa kor jusingarum. Lepas itu, terapi cuy praman ada petari wifi bila nak apa kor pri singarum. Cuy praman hingga ragu praman ada doktor pada Amy Desians pagi nok singarum.

Thank you ramai dari Dr. Barbara Stephanie ngarag di dan selau ani agah amuk kuan nang selau ya. Harap ke so perengan terang buat senang rebisi ya perengan adik sama ngaku di Sumindo anu hati ya rebisi ke ya nah harap ima so sabar kena madin hati kelihatan bego ya. Jadi pengumuman ngan rumah sengaram seraman jadi pengumuman seraman rasa pergerja pengenai the dog nurang ngan madin hati ya. Kemudian kegiatan yang berangan sebab kenang mandi nanti kedai payak-payak jadi min arat sampai kiri ngak kedai murah dan kemudian arat dengan mandi nanti payak-payak ya selamat payak-payak ke sop kebarangan. Terima kasih ke lebih singan di lagi bisa maki di Gimian Station WFM Media lepas setiap tadi dapat sama-sama kiri ngak agak discussion dalam menu buka rasa dong.

Lagi mana kita awak Facebook tak mari nanti agak-agak berdengan tak ya. Hadiki bersama ngata selama seminggu tuduh Rachel American selama seminggu di Jalan Haru Konti senang salam ngancang peta dan salam manis. So aku di Siburan tuduh bera geng-geng PPS MBK yang berdengan ku di nata ngedepu seninang. Ya terima kasih Rachel American. Aku nega selama seminggu ke tuduh Henry Bali. Salam sayang suku berbombok seninang sahabat dengan selamat ngancang peta. Selamat bertugas si Jalala dengan geng-geng awak. Mitiak lagu sobat singgumi. Ya, terima kasih Andrew Bali. Lagi mana guys, selamat seminggu ke turut Wellington MI. Lagi ke bersama ngata Hiana seminggu Anwati. Selamat seminggu di Jalala sama semua ping-keping setia Radio Wi-Fi Media dengan fan club Sumuk Klinas Seninang.

FGD yang punya pesan yang dikira baik daripada dengan Tak Nur Azira. Hai di Jelala, selamat konti. Semoga saya selalu senang. Hai geng-geng awal dengan pembinaan setia YFM. Minta ragu kenapa-kenapa kena ya. Masuk peace band dengan tinan hiburan saja senang ya. Terima kasih Nur Azira. Hai Mide Sam. Hello DJ senang geng awal YFM. Khabar peminat kini-kini beragi. Selamat nomi. Harap berbara sehat-sehat selalu senang ya. Terima kasih Mide Sam. Agak-agak sama ngata ya. Aku naga Ronald Dennis. Selamat tugas. Selamat kami DJ. Dan semua geng-geng awal dengan ping-ping YFM. Lagi harap sehat-sehat selalu senang ya. Terima kasih. Lalu risi berangan tadi share live tak ya. Dan semindu Wanwati. Aku naga sama semindu ke Drupal Paul Sekin. Selamat ngancang petak di Jelala dengan semua ping-ping YFM. Bila ada kami Anuiti. Harap kita semua sehat dengan terasa. Pagu Wando Meda kawasan terpeda lambatan Anuiti. Kuana ya. Terima kasih ya. Selamat ngarep ke selamat seminggu tidur Robert Jawas aku naga Dringo Best selamat seminggu duduk di Celala di Konti salam ngancang petak Senina ya terima kasih. Hai Jenny Lelon selamat seminggu Senina selamat tugas di YFM Bidia terima kasih Jenny selamat tenggumi ke tidur Christopher Muni selamat ngancang petak DJ ngenyam-ngenyam masa lalu kerana air sentiasa ngenyam ya terima kasih Christopher Muni lagi bersama ngetak di YFM Bidia RTM Kucing beringan Madinah terjam di studio ya 43 minit lepas pukul 6 singa menu selama seminu terima kasih RBC diangan adik lagi bersama ngaku di YFM BDR RTM Kucitap Jubraman dengan ragu Sotonio Spoci Seraru Gaun

Pon Pipurima, Pankah Budi Pipurima, Dongatul Parit Sementara, Ana Inyah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sepayu hati, keburuk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah Inyah bertunak dengan pitu adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega Ron Pipurima adi dok subsidi di baba seringgit ipu pre-estate ni liter, kas subsidi e-hailing dengan pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak dengan Sabah, di baba terima subsidi diesel dengan rega RM2.95 ni liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedah ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedah ngisi yang motor adi batik lebih sok taruh tan.

Radio Brahman sa Tony B Spain napa napa semua ke pri minar pasa pukur ju singaram. Terima kasih di barengan di setia sama ke di wifi media RTM Kuching aku harap ke barengan ju Brahman dan ka pinaba na segmen nah ngancang petak ta amai ta bagi ada herbi seni jam ngatre bersama ya. Hanga kena ke ya dengan sama ku nama dia tidak begonya dia pengumuman ngabur singaram sama norak kerja pengenangan dengan di kerja ngarep mati kena kerja shift ngarep sama ta kerja ya sama Nora Akso prekerja kerja dok Nora ngan di kibrang kiat ngan di gib sama ke terima kasih terus so prek barangan sama praman ya enggak hak mana ke hari nanti 20 minit ada pas pukul cuk singarem. Mari nata sama-sama dia ni ngak keadaan gaya anu tak info di Dok Seun so Jabatan Meteorologi Malaysia. Gaya anu pitu semang 2 jam ya na seluruh negeri Sarawak kuat kuasa so pukul 4 sing umi anu anu hati 24 Julai 2026 keadaan gaya anu tak ya duduk kecat di kedak-kedak tepat di Sibu Mukah Kapit Pintulu miring di Limbang matinggu jen na caka di Kuching Serian Samarahan Suriaman Betunga di Sarike ngarumat tindak awar is sanes pagi ya jaga hujan di kedak-kedak tepat di Kapit Pintu Lu miring di Limbang meting hujan jaga di Kuching Serian Samarahan Suriaman Betong Sarike Sibu ngadi muka Gerumah Bigatung Kusong Panrimo nang di poin Kusong Meter sebab poso barat-barat daya Raju Semang nang 20 km sejam tak kapras 24 nang 24 darjah Celsius artinya keadaan gaya anu di doksen di doksen sejabatan Meteorologi Malaysia petulis Semang 2 jam yang seluruh negeri Sarawak ngana selamat perangan terus so perangan berbisi perangan tadi bersama di di Facebook Wi-Fi MPD ya pun kadi awal Facebook tak aku nak ke berangan tadi kedengah ke nyusuk aplikasi RTM Klik jadi ke berangkan dengan kedengah ke harap abjur Brahman dekat depan segmen ngancang peta abjur Brahman hangar ragu satu bersyapert pegang tebong pegang kerong 2FM Media RTM Kuching.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, Tianan Perintah, lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ira pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta bibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Dok Tuna tempat sibungas Agrofest Dok Tuna CN Mah de bahagian Limbang de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan de ketaruh ne dan bahagian Bintulu di daerah Sebau dengan di keempat di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ada keunikan tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju tetap sama CN Mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan balar inya ratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sede ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tunah.
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat The Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti temarik the program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, Mini Zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 Sian Mah Dok Anu Rima dengan ngarik 25 Dok Anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup na Sian Mah ini senak pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Dapi mangan ne dengan segala wang kami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita neg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sama de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Raga Brahma dari Dr. Bahana Beda Alon Lupeng Dayo Ngepidia Terpermai Minat Lepas Sepukur Cu Singar Selamat Ngaram Rebisi Berangan Di Agi Bersama Ke Di YFM Bidia RTM Kucing. Aku nak ian berangan so aku nama dinati kedai Bruman Seramak Bruman ian berangan adi bapa derem pemenungan adi di pamuto menyaraju raju yang nak kita nak seramak tadi kita nak tapi saya pemenungan seramak nak tepat tadi tahu ketujuh.

Iya nah berdengan tadi Bapak Setia bersama ngata di awal Facebook ngan selamat ngarem ke di dengan ta si Monica Rong hai di jelala sama ngarem nga cerah seraru yan kenging awal Facebook nga peminat setia wifi mapidia salam sayang semambuang seninang selamat beristirahat kasok peragi terima kasih kenaga sama ngarem ke di dengan ta Kiam Livindi sama ngancang peta di Cilalang ngegengeng awah berdengar webinar WFM Bidia Asrama Sumindu Tudu Soprang Serena terima kasih Kiam Livindi sama ngarem ke di Clifton Cliff sama bukro mengasal tugas DJ salam Malaysia Madani minta ragu napa-napa harim kota main di Eja kenaga Marliana Pitriun sama tugas DJ Anuti semoga sihat selalu minta main ragu pegan tebong pegan garong adi muran kumukuk main di Eja ya terima kasih Marliana kenaga sama ngarem ke di bedding Bedding Saking di bersama ngata Anit-Anit DJ Sam Mide Sam Mide Ragus sudah penyenang di hati Roger Seninang ya, terima kasih selamat ngaram ke di Will Patrick selamat lima tandu DJ selamat tugas Seninang selamat peraman ke tudu dengan Taji Chun Foh di bersama ngata ngaram ke di YFM BD ya Alin Angan, selamat ngemindu DJ, selamat tugas, minta main ragu so, tim mala. Ya, terima kasih, hati nah berdengan ya, kadang sebuah pesan, nanti kita dapat berdengan, berdengan tak digib sama ngata di YFM, media Pat Pro Minar Waspu, kerujuk singar, mencuk praman, ngaragu praman, nanti Dr. Pamida Kasna, Dok Heavy, ngaragu di dana masuk, birayo, jati cinta.

Ragu Ramana di Dr. Mada Aro Je Sirua Penyenang Diatin Teban Tapat Berubri Menara Pas Bukurju Singarap Singarap, terima kasih di perengan Rebis dengan di Bapak Bisa Mike di Wi-Fi MPT ya. Aku nak berdengar ni yang Pembangan Sopra lagi ya. Aku dah lagi dengan di lagi kedengar pasar pun kapkai dengan dasar hari bekerja hybrid pun ke HBH di Redo ngatur ya. Tapi kurus sondi November August 2026 ini sebagai norma kerja bau drama perkhidmatan awam. Ngana pegawai adi layak arek bekerja taruh andu di pejabat puan ka di opis ngah dua andu kerja secara bekerja dari rumah puan ka BDR tuna jadual adi agi idok netap ngana iti ina kada so inisiatif puan ka kedah so agenda reformasi ngah memodenkan penyampaian perkhidmatan awam adi ina penerang ya di dok peruah beda berita berkait dengan dasar HBH puan kahap gawai penjawat awam dilayak kerja taruh di taruh andu di opis dengan dua andu BDR puan kah bekerja di rumah api guru Sony November August 2026. Ingat mana ke negeri adi cuti teban minggu anu setu ngah anu minggu kehadiran wajib inah anu Senin ngah anu rimah pak iya na negeri adi misi hujung minggu pun kah dah kerja teban adi cuti hujung minggu anu rimah ngah anu setu kehadiran wajib inah anu minggu ngah anu pat tempat bekerja inah di opis puankah lokasi adi dog lulu sebagai ketua jabatan puankah di arut ngah tipu waktu bekerja inah perijam piberet masa rehat.

Anak ini nanti jawab dengan ya, berkait dengan HBH pun hari bekerja hybrid di Heri Dok Ngatur Biro Sonik Nomor Ogos 2026 tudu ngarah adi layak pankah pegawai pankah penjawat awam adi layak 52 minit lepas pukul Ju Singarem pukul mai Singarem betul dapat sama-sama dengan Minyok Rakar ya Minyok Rakar so Josh Martin bersama dengan pegawai SOP Pertanian berkait dengan pensijilan My Gap di Dok Ngatur Pekul Usuan Wati ya di Serian Agrofest apankah Serian Agrofest 2026 di Hemah Pekul Dok Ngatur So Anwati ngenaca dengan adap jawabangan adap tang ragu peraman di Dok Tubang pada Townsend Loni ngaragu di dan tim malah celam.

0: pergi di Agrofest Rian anuiti 24 bulan Ju 2026 bersama doku ninaan so pegawai pertanian.
1: Okey, aku Adonoku Akaunian Andano ya. Bertugas di bahagian jaminan kualiti tanaman Pakar Piskoi di Pusat Penelitian Tanaman Semonggo oleh buat masa adina.
0: Okey.
1: Di bahagian unit persediaan ladang ataupun lembang pokok mau dengan ngodit dengan persediaan MyGap My Organic.
0: Jadi ini sebenarnya guna MyGap City dan produk semula.
1: Okey, terima kasih Encik Josh. Jadi untuk makluman nyentuan Medusua dengan dia pendengar radio Bedayuh FM. Jadi persediaan MyGap ini kalau dan sindak kiri yang adalah untuk mengiktirafkan pengusaha yang mengamalkan amalan pertanian baik. Jadi good agriculture practice yang mengeluarkan makanan yang selamat untuk dimakan. Berkualiti, mengenai mesra alam, mengenai kebajikan pekerja perlu jaga. Jadi salah satu daripada sijil dia, seorang pertanian negeri Sarawak untuk mencirafkan petani dia mengamalkan amalan pertanian baik, dia peluah pengumuman dia selamat tak pengguna dan suatu man dia peluah dan industri tanaman tu dah.
0: Ya. Jadi dah anu itu di Agrofest di Serian itu. Jadi unit dengan ingin penorang 200 pasal MyGap tu?
1: Ah betul. Jadi kau ini dan sempena

0: Tidak menjadikan unit mendedahkan saat ingin puan ada suat tentang kegunaan persediaan MyGap. Jadi bau tiga aku parik so lawas kaya lagi mengenai talimat menuduk suat ekspor dan import dan ada peruah pengumuman dan juga ada kawasan zon utara. Jadi program demotik kau selalu lagi mengenai saya daripada agroface kaya lagi mengenai kursus kesedaran ingin puan menuduk osi mungkin dos mesti iyo hanya ada puluh tanaman pakai ataupun luar pabrik dia buat mungkin dia ada lagi projek dia ke arah lepas itu kalau memang alu-alukan
1: ok jadi ini sebenarnya kriteria saan soan sijil MyGap tu.
0: Okey, kriteria ya soan di MyGap ti tunda pertama dan permohonan itu yo mesti agi tanah sah di sini undang. Dengan tak sah di undang ti sama ada yo pakai land title ataupun yo agi agi tanah lot mm-hmm. tanah NCL pun agi syarat dia tentukan ke Indonesia menolak leh. Di dua ia memitiak permohonan itu, ia mesti tanah dia mau sedia. Maksudnya, mau telah mengeluarkan hasil. Ia disebut memitiak tanah lalu kosong. Ia mesti pemula mau keluarkan hasil sambil dijual domestik ataupun antara bangsa. Tertaruh, ia mau menyediakan plant blok tanaman. Sekarang pun abang in future, mungkin tanah itu, ayu. Semua eka contoh tetapi ia takut puluh hanya sekadar 5 eka dan peringkat pertama jadi sebab oh, ia antama boleh jadi abnoh blok tanaman penting lot tanah penting pas juga daripada surat ni lah surat dokumen-dokumen sokongan
1: mungkin pun infrastruktur lagi di ladang di tiap lagi kayak perlu kah?
0: Ah betul. Jadi sebab ya kamu gini gak dan pameran dia lagi ketik lagi menyediakan mengjuk elemen sebenarnya. Pakai tadi ada mengjuk mak ngetoh dulu. Kayu no hanya syarat yang penting siap yogi dan wajib utama. Wajib bukan utama dan digalakkan. Jadi contohnya dalam wajib utama dia patut dia nak perlu tunak yang have farm record. Rekod ni dan markah 100% wajib mas sekurang-kurangnya 6 bulan sebayu audit no. Sebab yang lagi audit tadi Mr. Josh yang lagi audit internal do external jadi external merupakan auditor kau dia memang melantik so Kuala Lumpur ada mesti dihantar kau khusus memang most of them kebanyakan ada mesti oleh pegawai penyelidik sebab kalau di Semenanjung dia nak pegawai teknikal tapi di Sarawak dia pakai pegawai penyelidik yang layak layak sebagai audit luar.
1: Audit luar. Jadi ini sebenarnya di audit mai ngan ninggal.
0: Di audit nanti ada contoh bahwa yang first log memang rekod ladang yo yo check kalau ke ladang tu bukan bukti dah kan? Yang mau check toilet kebersihan, yang mau check lagi store. Yang mau lagi cek lagi how you dispose waki wet you saat ayo ngan osat-osat jobo di muti sebab pasal jobo di muti mau ini kan lah uhu doh nai lubang kebalut tang lubang tutup boleh adi ni doh they must melalui ni nangkoi bilas tiga kali dah tiga kali ni roti you mambil jobo no talus hidu dia beracun tu yang plastik ni bukan yang kaca yang plastik no ambil talus hidu maku no yang menebuk di belakang ni lubang tanda yang mau pakai mau nanti yang mau tak yang kibado kena yang boleh jual sebagai recycle jadi proses di berlaku sebab penggunaan berluasa di ladang sawit jadi buguk kuyuti mau pakai berkeliaran di kelilingi dang ladang lah. Jadi dangkut ke kita petis atau disebab tak payah terlalu dendangnya kau isteri hari ni mana perlu tak urus yang tadi anak ada. Jadi salah satu perdanya adalah how to dispose wakit ayo saat ayo jobul di merti.
1: Jobul tak kira jobul kaca atau
0: jobul plastik ya?
1: Galen plastik
0: lah. Galen plastik. So, ayo plastik. So, plastik ini ayo recycle ya. yang mau naik ya di nang to tepat so nyemi nyemi
1: ah, 22 selalunya ada
0: waktu ah, yang mau kain pakai nak di sprinkler dia mana yang mau pasu bunga ah, so mesti tepon tepon pakai

0: Sebab patut ni okay, ke kada-kada rasun da abah jual ya dang nina jebul kaca no.
1: Ah, mau kaca nanti mau saya dispose dengan cara betul kan eh. Adin sekat adin ya yang plastik ni dah dapat recycle.
0: Oh, waktu no tu. Okey, jadi sijil mai gap asal dan mau punua. Nuna kriteria nanti syarat-syarat masuk amun nuna kira kudu tipu hai ya kajon ngan oleh terima okay. Sijil nah.
1: Jadi kamu tuna so yo miti no ge soot paling doi e dua sawa. Paling doi dua sawa.
0: Tui ke?
1: Ah kali kena tenang tui. Itu ke ne ti de no uhun eh. Sebab yo what you want no so bi bugu proses eh. Okey kelaku cerita sopun ne yo. Sopun ne yo apply so district.
0: Aha.
1: District odiki bahagian. Bahagian metod dulu kok eh sebagai alus setia. Jadi aku sebagai alus setia, jadi aku akan tapis register muka nak mesin duduk KL untuk makluman dan kebun metik mulut register muka no kaya mau lantik ayo tapak tapak di metik yang mulut yang menaik sekurangnya yo dan dua tahun minggu result dan luar kamu mau lihat tapak lulus kita kaya tapak the next step. The next step ya, audit dalam mulut. Audit dalam mulut nanti, ya mau take element, kau mau element di suogi nanti ya, laju ya tapun tu tak standard atau laju ke ya soon.
0: Oh,
1: nah, okay. Kalau kau ke lagi, external. Jadi external pun lagi ke secara pemakahan mana-mana, dinangkuti 100% wajib utama, P5% wajib bukan utama, 50% digalakkan. Oh. Formula pakai jumlah kira. Okay, yang masa on ding-dong-ding-dong yang mau plus waktu mana yang masa on itu ya. Okay, kau insurekan ke Semenanjung untuk meluman dengan Terjus dan duduk suaranya dan ngodit kaya dia dan dapat di Sawak Nung Sidoh KL Night Meeting untuk masyarakat pensidiran.
0: Pensidiran dulu.
1: Ya,
0: berarti jadi, peluang nanti
1: ya,
0: ke
1: sampai ya, betul.
0: Dua Sawak.
1: Asal, tapi dan pengalaman aku dia mau pergi asal kau you know masu ada kemana melengkap so far kau yang hantar KL ogi dan di dua dia buat tindak pada bekot memang kebanyakan lulus. Alah dia lah. Sebab kena KL kau nak kau kirim dan ni dah. Jadi ya penuh ke saya duduk kau atau jabatan dan negeri Sarawak. Sebab Adib si Bayu kau isyorkan ke KL kau idati tapis dia onah.
0: Okey, jadi mungkin nyaar an repuan re.
1: Ya betul.
0: Ini sebenarnya kelebihan lagi my gaps ni.
1: Okey. Okey, kita ambil contoh lah. Ke di zon utaranya Sakat Adin lah. Maunya Brunei yang ingat ya tambah produk dan ekspor ke Brunei. Brunei wajib bagi sidir pagib ke ya tambah molot. Jadi kelebihan Adin. Jadi sidir ti deni lagi kompeten dengan an flexibility. Flexibility. Contoh le mungkin nak kerangan Adin bawa di ke supermarket dengan dua yang melalui dua suku dua dah ogi logo persidilan nanti. Jadi bukan saja pemuluh kaya akan siwak tu mana ayat ulas siwak nak ikir okey ke sini dia pakai mula okot dia ada jaga
0: kau dia pakai my gap
1: dia pakai my gap dia pakai jaga bahagian tanaman
0: sini
1: jadi accessibility nanti jadi atau puan nang oh kau yuti nak so toyak nyati ayo memang dah terpantau oleh agriculture memang yang puan nang quality nanti bagus soal mana siapa yang melalui semua proses dek kriteria dia ogit ismongjuk gitu ya.
0: Jadi kira-kira selamat dan nyaman.
1: Ya, betul-betul. Jadi didik lagi suka ikut tandon presiden itu sama dengan peringkat ASEAN. Contohnya ASEAN ke agit Thailand, Thai Gap, Vietnam Gap, Philippine Gap. Jadi asuh ada muti lebih daripada rekod ladang atau dua rekod ladang yang bunuh exactly sama.
0: Oh, so sama. Jadi, ya, jadi, kira standardize
1: ya, sesuatu. Ya, betul. Kau buat tolingkak ya, dari segi transporting produk token ini di Asia lah. Ayo membaku kedua dekat atau dijual di mana lori dia pakai tohata mana pun mesti unbersih. So, mana, jadi ia bukan saja take case so, ia puluhan sampai no, no ia jual mati. So, mati elemen kau ini tinggal. Kita nak kau know betul-betul berkualiti.
0: Okay, jadi setiap penerima tu ogi tipu.
1: Betul.
0: Sijil
1: betul.
0: Jadi kudu tipu ha.
1: Okay, untuk tanaman Ogi limok sesuai si dia kau sebenarnya dan moni dinang to pasapi munuah dinang to jodjak dua kedua. Nah, jadi ini kategori kau sebagai tanaman lah. Aino dua sawah. Yang mau nuduhnya ada minat dia ogi nang to pemelihara lebah de kulunut. Okey, okot ke si dia
0: pakai si dia lah.
1: Dan bawa si dia main gap. Napun dua sawah. Yang mau untuk main gap PF pun dua sawah. Yang mau main gap tanaman bukan makanan pun dua sawah, cuma main organik jenis sawah. Jadi biasa kok di Universiti Setia KL akan notify kok ini 6 bulan si bayu si jile dot tempat kok ini mau dia tan wawa nuduk farmers nuduk petani itu supaya dia menuduk alert nuduk company-company memang buat priority memang guna nuduk tapi memang ya kajun. Memang ada lagi sekian ada masih nak yang ini oleh sentok ini lah ini. Jadi suka ikut anu dan bukti buku ada ada masalah main gap lagi suha CDA di umbiah ni tiang ni kak di so projek dia dalam jual nenas apun peserta kok ini masalah cindil lo iya no tipun sama aja ya mau ogi dayum sak seriam dia nalaha dua projek kulat pun masalah CDA main gap ni ya mau bonyo empurau mana pula saya ni pada ya pasal ikiam ke sidir ikiam eh yogi ke sidir kedua ya di bawah market tu ya bukan suak dan pameran itu
0: jadi kena ada nang nanti ya do suak sijil di muti paling tuwe dua sawah ya, ibu di paling sinokan di sawah
1: san
0: nara ya, kuda-kuda ya, organik
1: tu ini mulai ya betul
0: jadi okey ke proses
1: renew
0: TTH re pali lagi
1: okey dan proses renew mohon ingat permulaannya apply perlu melalui audit tapak pameyo renew tak perlu tak dia tak semua audit dalam internal audit external audit dia mau sokongan dokumen ya le sampel coba aku mengip ti so pemuluh de puluh apa serta yang mesti hantar ke makmal koi analisis dia. Muka koi analisis eh result dia memang kosong not detected in the pertenang ya mau memang ke koi tak sure kan ke KL dak di new lesen.
0: Kada ada nang kata do toban ki makmal
1: cek ke betul. Anak kan dia
0: sampai dua sana ada cek okay. Rasun ka?
1: Cek racun dia cek racun.
0: Okey.
1: Untuk maluman macam dia dan racun itu pun untuk kau ia agi validity ya. Contohnya kedua 9 bulan pun dia boleh ada ke esok sini kau imit lagi bau. Kayak yang bermusim dua sawah. Tidak bermusim ni sawah. Tanaman padi ni sawah. Cendawan 9 bulan. Dia agi validity ya. Jadi ayo makmal kau ia di seorang puan dia semonggok memang su ada benar. So adik semoga lagi dini lagi Mr. Josh untuk persidilan ini kalau mau petani dia lagi menggunakan sistem pertigasi dia lagi puluh kedua senang atau salat salat kau akan nilai akan analisis taruh lagi yang berbeza daripada dia noti ya. Dia perlu cek E. coli dan Salmonella dia yang cek microbial. Lagi dua kena kenang motor yang ni aman burger doh. Burger kan lagi salad, lagi tomato, lagi timun. Denang tok man segal. Jadi atau tu kuat kandungan racun. Jadi asal pak petani kok ide lagi menanam salad, kok naik taruh jenis sampel. Nombor ni sampel pesticide, nombor dua sampel saan heavy metal, nombor taruh saan sampel microbial. Khas untuk timun, salad dan tomato. Di bawah dua jadi analyze kau.
0: Okey, jadi atau puan nang atau berdoyoh, tu memang bogok ada puluh kudus so.
1: Nah, betul.
0: Hanya nang kudus saat man dah boleh deh.
1: Nah, betul.
0: Jadi aku ingin peluang untuk ingat deh, untuk ada tahu untuk para pengaji-pengaji di sepak kani amalan terbaik lah. Masanya atau dia tetap jual kipsina pakai atau saat mana doktor. Okey, kalau tak perlu gara nunda.
1: Betul. Dia paling paguh lah di perlu petani itu nak tunda lah. Semoga milih racun dan kedai pali makan terus dia pakai. Kami sih kan baca label. Sebab dalam kesijilan my gap itu ya, ataupun ingat di bukan peserta magap, ia memang racun dijual haluslah racun yang berdaftar. Kenapa aku nak buat ini? Sebab mu yang dah berdaftar, nanti racun ini bukan saat pemuluhan nanti. Jadi nescaya pembetul hantar ke makmal, memang kandungan racun masih supiah dan pemuluhan itu. Dan ini, dia dua, dengan dia pakai racun, dia mesti dengan observe, menghidupkan pH air. Siniak masa atau disaun spray. Contoh minum racun yang jangan berhenti menyembuh dalam masa 14 hari. Muka dua sengah nombor dan pompat onu ingat moyok ataupun mana amat kan yang spray. Kamu kalau unspray ingat mesti karik racun dia taruh ke pat onu. Kodit onu eh. Ah, walau. Kengi eman pengumuman desa amat. Jadi dan unit koi koi memang ke adop ku dia selalu penu agin khusus nudu mana-mana peserta dia selalu apply ke akan apply memang di dan elemen analisis racun itu
0: yeah.
1: Memang one of the compulsory wajib utama.
0: Okay, jadi atau mau krakal di pasal my gap. Unit tinggal okay. Okay, kedek ke hondo dengan nail kena talimat ke kursus ke sebab pergi on dua bara pengomba-pengomba atau di kupu
1: okay.
0: Yang mana kadang nangat ya bahasa bahasa label
1: betul, betul, betul,
0: betul. Tu yo di SK paham
1: okay, nanti dah nanti
0: okey kada kengan
1: okay, terima kasih dan ini sewa okey funding di so federal yo geng nduk ko ya tapi funding so state memang okey ko nai perancangan saat dinang ko program kesedaran amalan pertanian baik memang okey okey bulan ju bulan ju tiap ya, 20 moi bulan ju ko di ke bintulu bokono bulan pi moi ko di ke serike zon tengah lah bokono zon selatan ko nai di serian bokono khas untuk kapit sebab kapit yo jual lah demo ni adang kamot asirap aku dan bulan PI sebabnya melogit melibatkan program Hari Merdeka dan jumlah agak sibuk jadi kok ingin kelonggaran mungkin yang mau naik bulan PI hati pat tepat naik ke Sawati jadi bukan saja Sawati memang every year kok ingin naik program kesedaran amalan terbaik kan Sawati yo kok ingin naik mungkin yang lagi kirim kok ingin naik muhibah ada di Kubalia okay, di Kubalia kok ingin naik program EQSEM kami melibatkan suap penjual agrofood sama ada di bawah bimbingan Jabatan Pertanian ataupun Jabatan Laut Sarawak ataupun daripada Jabatan Kesihatan Negeri ataupun di bahagian veterina so ada di dari sinjiriti kau itu banyak melalui suap penjual di Kumbariah no, to expose namuti saya puan namuti ada peserta di ogi sidir my gap my organic do sidir so ikir do so ayu ngan veterina
0: ngono okey mesti cukup nang bogo arah info de moto ngajit so inci akau tu ya pasal amalan pertanian terbaik lah
1: gap
0: my gap lah
1: betul ya
0: good agriculture practice
1: ya betul
0: okey jadi sekiranya mana ya laan repuan
1: ya, apply
0: apply okay. Do laan repuan lebih bogok lagi pasal my gap tu je daki so nyemuna dapat kali maklumat tu
1: okey jadi maklumat dan laman web pun lagi dalam web ada bagi DOA Sarawak ataupun Jabatan Pertanian Semenanjung ataupun dengan boleh hodi kamu di setiap bahagian setiap daerah memang lagi ofis kau di daerah di ogi di nak kau pegawai pembimbing kau di memang rana saat program nanti
0: ya
1: ada kau di ulu setia kau kajut pemenok permohonan so ayo ingat pak mau ingat mau ambil jumpa ayo kau ulu setia pun boleh ofis kau kamu di HQ tingkat Semong 2 Menala Perita kamu ada ayo koi di sebagai pelaksana program itu koi tingkat adit di pusat pendidikan tanian Semong 2 Batu Semong 2
0: Batu Semong 2
1: Pucat Borneo ayo ada pedawan ka bau ka siburan kan mana boleh nak dia berdekatan memang dengan tangan terbuka kita cuba nirak cuba tanun sebab bukuk ya tok bidayuh nombor soot sebelah aku nambah bahaya itu kan di sini di pedawan apeng sawak-sawak nanti di ia pemuluh pisang apeng ada sakup mereka mau soot sini ya dia mau kayak dengan debit isam dia bau yang nanas dia mau soot lagi sini mau akhir lagi atau bidayuh di bawah Nah ni dia dah lah tahu kan dia mau ogi lah cakap tadi. Dia tahu video yang dia bagi mau area sebulat area seliat. Nah dia dah lah dia mau dengan cikgu sadu. Dia pupul wasa nyambut batu. Dia mau ayo dah benda mana. Dia cakap tadi TKPM Pijiru pun tengah mohon. Bukuk sebenarnya boleh dinangnya lebih tiap sawak meningkat ya yo karik yo ti sebab yo pemeluah dia gitu yo jua jua lagi so bukan hanya dekat Sarawak kalau ya, boleh dua ayo
0: okey terima kasih Nudu Encik Akau di mo krakal pasal My Gap doa amalan terbaik dalam pertanian lah supaya oto dapat info Puan Waki atau Renai Pimula tu sajak tu dia terjual apa mana tu tu laan gara bisa
1: betul
0: mat.
1: Betul
0: jadi terima kasih Nudu Encik Akau.
1: Okey sama-sama Nudu dengan Jos kena ingin peluang doku share ataupun kongsi pengalaman ti mungkin dengan di luar atau sempat dan ni jarak mungkin pasal sindir My Gap ti jadi dengan mana-mana dengan dek ok tanak dengan dek cukup potential dipilih ke Pimuluak kudus atau macamnya dengan boleh dia jumpa kau di mana-mana yang boleh tak meet borang pemohonan My Gap ke tindang di nirak kau nanti jadi dan saat sasu atau dapat peluang pengumuman dek lobby selamat pakai dia naik so motor pitnya tiap pagi tu makan boos aku yang naik pengumuman onak tu atau yang naik breakfast sana dan tu naik mie atau yang pakai tulu atau yang pakai daun kudu atau yang pakai togi sun mau tindak setoya jadi dia, walaupun adop tu dia man pun atau yang peluang pengumuman dia sama calon onak tu alah sejak lah dia dapat ku kongsi ya dia ingat Mr. Josh
0: terima kasih Nudu Gana
1: ok sama-sama.
2: Anak ini nanti saja beringat tak bersama-sama kita dengan menyukrakar di bersama dengan pegawai sua ofis pertanian pasar pensijilan My Gap ya. Mari nanti di nedongatur serian Agrofest 2026. 24 minit lepas pukul Mai Singaram dengan Sarawak Adam di Barengan. Lebih singan adik bersetia bersama KDY FM Bidia, RTM Kuching.

Raga Praman nadi do tama tiburan Smoky Needles and Pins Praman so praga rebisi ngan nadi give sama ke dia FM BD RTM aku cing sama ngaro di Derek Austin sama ngwi sama tugas DJ Seninang aha tina dengan tadi give sama ngan tadi Facebook kuna sama ngaro ga tedu kawi kurus DJ ni dan ragu hati Seninang ragu akindi ya minta maaf kawi kurus sama aku benda ke paragon ini ni baku main deja ha main murah aku ningak punya pesan sok barangan di awal Facebook ya. Minta maaf tu dengan terkari kurus. Assalamualaikum Gatiru Angela and Sidor sampai konti di Jelalas nyum seraru sak makin ya yeah. Terima kasih tu Angela minta ragu ragu di umuran kum kau main teja ya yeah. So terima smoky ni dal send pin assalamualaikum Gatiru dengan tak Rosin Gunyau selamat menu DJ geng-geng awal dengan semua ping-ping setia radio YFM Bidia semoga semua sukses selalu minta main ragu soben langu cinta adik kaito api-api dan salam damai masuk serian pagu. Terima kasih tu Rosin Gunyau sama dengan ramga tu Veronica Set selamat menu ngasop tugas DJ di konti nikah selinang ya agak kena ya ingin punya pesan tu baramadi sayur diki saja rebisi suka memberatan ke peseratau harap berai senang sehat seninang ya menu ingat mati seninang sedin campur bawang besar goreng kasam daun ubi campur abege ya menu dengan ta Veronica Set ngara mati sidi-sidi menu i terima kasih ya Veronica Set minta aku jibeng derem blues seninang ya terima kasih selamat ngaram ke terus sulayar sikor selamat ngaram terus DJ petugas seninang minta main ragu napeh ragu napeh-napeh mah kemain teja ya selamat ngaram ke terus Frank Henry selamat ngaram dia satu gas minta ragu ragu ni dia minta dengan ta Frank Henry tiyo. Terima kasih ya Frank Henry. Aku nak berdengar dari beker dari Gibbs sama ke ngaramati di YFM. Jadi harap ke so program perangan apa cuy perangan bisa mengaku neka pinaber ne segmen ngaram pun tak dengan berdengar nacak dia tapi cuy perangan ada tak ngaraga perangan dari Dr. Bana pada KC ngaraga dia ne pingo ma pino tu.

Lagu Praman Jimmy Will nga Wendy for Pichaya ngan Cinta ngan apa dengan mati ngan meta menegak kepada bernas segmen ngancang pete pukul pris ngan ramai tidak dapat sama kini ngan kas ngan ramai dobro so pusat meta radio Kuala Lumpur lagu diskus so Claudia Kiris LCD tiba nak cuba bertugas di jalan lain yang selamat kerum kas sobra ke berapa dengan tahun dua kena nak bertugas sama kerum bye bye.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tunku Zafrul dan sekarang ini Tunku Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya,

0: Yalanin bersama Dukoi dan segmen Ngayon Taon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
1: Sabukur peringaro, next men dua turut nyaro. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BB.

Jadi selamat bingara, salam Malaysia Madani. Kita bidapu bauh bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D. The segment yang rempawan dengan artis yang macam dengar Anurima 24 beranjuk 2026. Jadi ada segmen dengan rempawan dengan artis macam dengar Anurima ada pukul semeheng bingara mati. Kita ada keping agak bingara di menan senda bidi buka sadong. Dengan pukul semua suku bingara kita era berhibur dan abis program country dengan western bersama dengan penerbit nasi mencena Filomena Buang ataupun DJ Filo. Jadi bila kita boleh ke pinggir media YFMD ya, di mana frekuensi ni kesonan puan ni megah di Kuching. Jangan bila kita ada yang dari kawasan serian boleh ke pinggir media dan frekuensi ni kesonan puan ju megahertz. Atau boleh lagi ke pengamian dengan aplikasi RTM Click. Jadi sama-sama kita berhibur masa pukul perih pengarut sampai top pukul semduh terpengarut di mati ya. Sama-sama kita santai, relax, berhibur dengan lagu-lagu dan masa sumber aku dengar retik. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Acid Rain Memory Kasam Dihan.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Dok Tuna tempat sibungas Agrofest Dok Tuna CN Mah de bahagian Limbang de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama CN Mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan balar inya ratus nak pun berentak dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu Sian Mah, tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi, teknologi dengan pimpuruh cara bau, tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi, yang menikah program ti de ira tundah?
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi abu Serian, mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru dan kita ada lagi konsert wang bingarek 24 Sian Mah Dok Anu Rima dengan ngarek 25 Dok Anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup na Sian Mah ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Depi mangan ne dengan segan wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedepun kita de Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sema de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mepidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.

angan minat jadi pengacara TV saman basa aga bien sedena diskup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 main di taruh puluh anugeran Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manya kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Microsleep, ina minyap kadahreda talun alis kejap yang tipuh ni negtaruh perusahaan setegah raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kat dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra hati so RTM.

Jadi semacam matina lagu Masu Dasil dengan Rahayu Kurnia, Tota bisa mah dengar ti. Jadi ti sema 46 minit rempas pukul peribingar. Aku balik kita ada baru muka radio ada jam ti bisa dengan aku DJ di segmen ngaran pawan masa pukul peribingar sampai pukul 9 terpengaruh ti mati ya. Jadi apa kita kembali di pukul semua bingar mati kita ada keping agah bingar di menan sana bedaya buka sadong. Dengan pukul semua suku bingara, kita ira bihibur dan abih program country dengan western. Abih sama dengan penabih nasi mencena Filomena Buang. Jadi sebab kita ira keping agah dan pukul semua bingara mati. Tapi hibur tayo dengan lagu Masu Tony Pisben Napa-Napa, Masu Eliza Suzina Jobeng dengan Vivian G dari Bujang Serian.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Eh, mana ada buah mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
0: Eh, ini beli buah na, ini buah.
1: Eh, ini di mana lah? Sampai mana buah lah?
0: Atih, what no nyaku aku bi?
1: Eh, ini di mana lah?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Adi lah.
0: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ini ngam taban ke office mah, ngan di office di mau buah na emu.
0: Bah, bah muno, daki mereka dek mana?
1: Hei, siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak? Kau pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
0: Mati.
1: Tapi kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kau ke spitalnya?
0: Bah, tiap mula bisa tak? Ini dia ke mana tak? Jok tiap ke mana kau?
1: Aduh, siapa mau nih tak kau tene? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukir. Lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa mana?
0: Ati. Sama ke yo. Aku suka maniti. Aku maniti. Mu suka man sushi. Mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah ke mata.
1: Eh, dia sama ne.
0: Sama ke yo. Mendingan ikut ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikut ano.
1: Eh. Muti mak ngalah pengumuman ko.
0: Eh, iti pengumuman cidi depa mu. So no no nyaman kiti na.
1: Ye, yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Sarawak Irak Pirati Bauh Cara Detinan Bedah Republik Singapura dabih merangka dasar dengan inisiatif Nura Status Negeri Tu'uh nek 2020 Mehi. Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Menang, langkah ti tina negap dasar penyaga nama Tu'uh di Sarawak. Pengalaman Singapura dan lebih jaga Nura dengan ratus Tu'uh dapat jaji penanda aras dan bilangkah Sarawak nyedia dasar dan sesuai ngajah konteks tempatan. Nepida antik rimpas terima pimandek masu delegasi Majlis Rangkaian Integrasi Wanita WIN Persatuan Rakyat Singapura PAWIN The Wisma Wanita The Kuching Anduti. Delegasi ti udok nulu bedak Sim An, Menteri Kedua Ehwal Luar merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri. Simposium Penyaga Atang dengan Stoma Demiri jaji platform penting tina ningkat kompetensi profesional penyihat. Gabit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Menang, simposium ti pen penting tinan pigala kerjasama ancah bala pengamal perubatan dengan ningkat standard penyaga atang dengan Stoma de Sarawak. Simposium Natur Hospital Miri Kenuhai Duah Endu ngumpul lebih 150 pengamal penyihat tinan berundeng perkembangan bauh dabih ngirian atang kronik penyaga stoma dengan inovasi klinikal. Selain sesi pementangan ilmu, peserta pengajah latihan amali dengan Mahi Station Kimahir de udok sedia. Napi da antik timpuh ngirasmi simposium Namiri. Operasi megau dengan nyelamat sar mangsa erat kehem de Long Selatong Sungai Baram bipangan anduti rimpas mangsa de pengan bicaya udok dapur. Ngajah kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak, mangsa pimangan Ceria Dulah 40 Taru Sawak udok dapur pada inya ratus pukul 5 berpagi de kawasan Long Miri kira-kira 4 km masuk tempat terbelaku. Dengan pinaputi semua 4 orang mangsa insiden arut kehem udok daput entangan dunia. Taruh mangsa debeken Joshua Uken Matthew taruh pemahi Sawak, anaknya Jovian Jangin Joshua 4 Sawak dengan Jonathan Nyurang Lusut 45 Sawak. College Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Semerahan terus negap langkah peluang

agensi serta rakan industri tina ningkat keboleh pasaran graduan. Dan pida antik timpuh udah dapat pingarang agah rimpas janji temu dari program The Sarawak FM Anduti. Ini buah kedai nyimpan alat tulis dengan cendera hati da batu kawah kukot dabi khas sehu kamian duijen. Pusat gerakan operasi bomba Sarawak pidaan, sehu ting ngilibat ni buah kedai da tingkat segan bangunan kekal taruh tingkat. Pihak nak terima pengabat kecemasan pukul taruh 24 minit kemiandu, si Bayu Jentera masuk balai bomba dengan penyelamat BPP Batu Kawah nak tempat halti dengan penolong BPP Tabuan Jaya dengan BPP Padungan. Sehu berjaya udah kawah pukul 4.5 minit kemiandu dengan operasi mangan si punaknya pukul 5.24 minit kemiandu. Ketik agah da bingarut susun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan sinalin menan senda bidayuh pada Linda Gage. Selamat bingarut dengan salam Malaysia menani.

Jadi si Mencari Madinah lagu pinggir kita masuk Snipers Asi Boh Lagi. Jadi mengdakuan kuih jenis pukul semuang suku bingareti, kita irak sama-sama keping, sama-sama berhibur dan berprogram country dengan western bersama dengan penerbitan si Mencari Filamina Buang.

Ngaro Mudu Sopnya Jita Setia Wisamah Dan Ngaro Miti ya. Ami abar ringan dan Ngaro Miti. Aku harap nang suwa dan keadaan dia sihat, ceria, dua tersama-sama ya, bibur dan program Country and Western dan Ngaro Miti. Jadi aku juga ayuh terima kasih dengan dia pilih stesen YFM Bidi ya, dan Ngaro Miti dan program hiburan dia, lagu-lagu country. Sama ada ingat dia jurah driving, dia tambah motor ingat, dia rominar ni kan. Ataupun dia jurah kerja shift ngarum. Ataupun dia jurah nuok pun kufi dengan Ngaro Miti ya. Jadi semoga music dia kutoban Ngaro Miti dia jagin kanan kiri yang peneman ingat dan Ngaro onurima dia kadai ya. Jadi atau murah ataupun taja Andrea Weston dan Ngaro Miti pakai kudu-kudu buah lagu. Dia semimang aku bisa enang dapat dah mood dengan uli sepanggur lagi Ngaro Miti. Sekejap, kita sama-sama bibur dua lagu-lagu country.

pilihan muzik ataupun lagu ini dia. Muzik country western memang ya ogi keistimewaan dia. Ogi dia ngojit sobat melodi dia tenang santai saja. Dua ogi dia suka lagu-lagu country ini sobat lirik dia dapatnya kaitah dua pemidip dia bilang kono ataupun kenangan-kenangan dapat datang-datang kenangan-kenangan di rumah ya. Jadi dengan Romy T, dusa jorak fikir pasal keroja dia ataupun pasal oni berat naik atas pagi atas pagi atau pandang yang minggu Pak, dengan Romy T, dusa jorak dia fikir pasal kau di mana ya. Atau anggap nang selama atau bersama dalam program Country Western ini ya no, sebagai masa te dengan te guru relax berehat menangap dua nganta sama-sama enangnya ngojit irama lagu-lagu country dia suka penyanang dah ada tenang sejak ngaram ini. Okey, sejak kita buat dua kita berubah lagu dia lagi kita pilih sedang program country and western.

Terima kasih sebab masih lagi setia bersama duoku sebagai penerbit lagu-lagu country. Kadang-kadang ya, muzik dusah jora atau ngojib muzik de sekian kota-kota ini ya. Ada perlu ngojib lagu-lagu atau muzik dan masa-masa de bigotek. So apa dia ia pungang ataupun lagu de muti muzik de muti ia pungang ngubah mood nikan orang ini ya. Sebab Pino dah boga de sentiasa pari lagi ngojib lagu-lagu oma ataupun lagu-lagu de pakai rentak country and western daripada iki. Jadi semua ingan de jurah tempat muto adin aku harap nang Pimono ingan dia selamat dekat kepada nuju ingan ataupun mungkin lagi ingan de jurah kerja de jurah bertugas. Semoga semua urusan yang dia mujur apa naik. Dua semua yang Ogi dan Romi Naren Naren Witi Dogi ngajit siaran kui yang dalam program Country Western. Semoga ngaromi kita propasiti ingat bus bonget ya. Ada sama ngada dua pilihan lagu-lagu country dan ngaromi kita. Selamat berhibur.

Okay, sino ito natin pari sa mga sa serono yung tiyang nangyay apabila ada ngarom do kadaiti amat ada ngarom menerima at ada pengotit lagu-lagu country lagu-lagu ataupun music the santai do kadaiti jadi dikirara ingan piminat do oma terima kasih ni tingan ya sebab setia negara adin do program country ataupun do muran na dari ngojit genre de kodaiti semoga setiap lagu-lagu de main ku iti dia ataupun de main ku dangaro miti ngin ketenangan ngin pingi damai nudingan seropas ni onu-onu dan nurima iti hota naik boga masam aktiviti ya semua gingan de juraha nuok nuok piin de suka ingan favorite piin ingan naro miti boga bisa enang ingan de ruarnya nuok kupi kanika nuok teh kanika simbayu ingan buus

pun dia bersama dua barah dengan madi sayur kanika di tanah sejak on sejak radio dengan Aromi ni. So apa music lagu-lagu country dia perami lagi ngarom ingan ngarom on the river. Terus bersama dua aku sahabat Ogi boga lagi lagu-lagu country selepas itu.

Bukan sedari aku dengan Somat Narom. Terima kasih sebab kita bu bersama doku dan lagu-lagu country and western hiburan doki dan wife family dan Narom on the rumah ya. Jadi apnang music dan toban ku dan Narom ini ingin ruang ataupun ingin peluang nunggu ingan dan ada propas pikir ingan so kerja-kerja dan minggu-minggu ini bisa emang dua mungkin dan ngaromi tiga okay, dengan dia memang berstandby senjaya ke dia ngejit lagu-lagu country dan ngaromi tiga kadang-kadang ya ada jaga perlu masa ataupun nasib masa dengan dah pengidit tadi Robis aman lagi Robis damai lagi ada guru sejak ngejit lagu nusah jorak atau fikir onyoni pinusah ataupun onyoni sejak dia dah pemikir tadi dek patung toh tu ingat-ingat jadi dengan logik yang ngarom dia kodai tiang korap nang so ada pingan hibur so ada pingan dalam keadaan dia tenang sejak relax sejak ok dia lepas dia atau ngejit lagu aku hibur lagu-lagu country hasil muda suasa dengan the jagin peminat lagu country and western.

juga di Pusing ya. Mendingan nyanya ataupun merenda ke Kyobo program Country Western dengan Romy Dia dan Ming Widi. Aku juga terima kasih Nudu So-So Nguji dan setia bersama doaku dengan Romy Dia dan program ini. Jadi apa yang bertibur? Dan semoga ngaruh mingan ini. Jadi Robis Rami lagi lepas ini Nguji lagu. Jaga depingan. Sebab muto nakit-nakitnya seningan de masih lagi dengan orang. Atau bila apa lagi ya. Dan siaran te berian nek yenu dan minggu bau jam de sama onu de sama aku dengan selamat ngarom selamat bersedonget keep it country keep smiling see you down the road and good

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Jadi si macam mana nak kita berhibur dan habis program country dengan western bersama dengan penerbitan si macam nak Filomena Buang dengar reti. Harapalah kita berhibur dan habis program country dengan western ya. Jadi mati-mati kita irak terus berhibur dengan lagu-lagu bidayah kita ada bukan? Jadi terus bersama dengan Medawa FM deh, gerak bersama.

Jadi simak dengarkan lagu penghibur kita Masu Rainy Pet. Jadi ini saya kumairan ngemas tugas aku dengar ti. Aku dijadi orang cah. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami ada stesen radio YFMD di segmen ngarim pawun dan masuk pukul peribing ngarit sampai top pukul sungguh terpengarit mati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan abis otomasi YFMD yang masuk pukul sungguh terpengarit sampai top pukul 6 berpagi. Jadi saya saja masuk aku selamat bingarit. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang pingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Hish, nasib seput break. Kamu ya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto di juwit lue nyirke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Aduh-aduh bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebe ide begaut donguri. Taon seraru icakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngan dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngan sabut rebisi sebayuman man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah nga tak adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

Baru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

0: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat do siun so Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Oh, kepada istri muda, I say I love you.
2: Jangan jit, YFM Billion.

Dog utkeso, ankah dog layat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog utkeso, ankah dog layat musim, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asing.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

Nyerang Boai, Rubis I di kawasan sungi padak kat bengen sungi. Ingat adu-adu temitbat kat tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis kat nyejala arong sungi andu. Tak ada petak sodong nyerang boai kat tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai adut adi beke, gerindung adu petak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan Adiagi Buai. Puan pasar akses tips atau seramat taruh M, kak dapat terus telefon SFC yang naik ngadu pon kah mitik turung. Jaga

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Dang sungi dai jua sokupuak manusia. Idipre rawang ikan sposi dua ikan spoin. Dang pago. Pak.
2: Aduh.

0: Ricardo.
1: Oi, oh nih, tadi gue hitno.
0: Ini ada buku mana ada office sih? Bun, tadang babu bun lah.
1: Ini ada buku, nah ini ada buku.
0: Ini di mana lah? Sampai mana buku lah?
1: Atih, what no nyaku aku bi?
0: Ini di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Odi lah.
1: Nah, tih meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Oh ni ngam topan kopi semain kan? Oh ni kopi si mau buah naimu.
1: Bah, bah muno. Daki mikul mana?
0: Hei, siapa mau kari tawar bokon? Ti mau susah tak? Kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kopi spetal na.
1: Bah, ti mau bisa tak? Oh ni dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, tapi kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Deh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Deh, itu pengumuman cidi deh bangmu. So nono nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sija pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.
3: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduh suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di negtaruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inem, 25 anu beranijo, 26. Doa gerana mang enang dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Santo Paul di Efesus. Tetek 2 barisan dak sumengkri tok 22. Pakitina kini inya kapel kentemi atau inya saruh lagi. Kini itina rakyat bisama dengan anak buah tanpa dan jaji abih mamba tanpa. Kini pun odok tunda da aras batu bedak bela rasul dengan bela nabi. Ain adep Jesus Kristus dan jaji batu penegap. Adepna dah mege nyini semua remin dengan medahna jadi tempat dah kudus odok sinara deng Tuhan. Ini dengan kene pun irak jadi ini dengan semua inya dua tempat lain tanpa mudik pada roh sana tanpa semayang kita. Amang kami doa semoga karena kamangan kudus pimpinita kap mendek pingkira kamera duk tunah de tanah mung de doa semoga juga na kami anu iti kue nahan melangan du nampun dosa mi mung nami ngampun nyat bersalah lawan nami nibat nami masu pingancu dengan pelepas nami masu ani-ani debi ek. Amin. Tuhan tempa akan terima samu penyembah Sandi James anu iti anu bahasna ngine siami ini masuk rasul kam dan si bungas nyerah pimudip ne nega kam Arab gereja kam ceun kigegah dua penyerah pimudip ne dengan nyukong semayak ne tekai patut pada anak kami Yesus Kristus Tuhan kami dan mudik dengan merintah bisa mari anak kami doa penyidik Roh Kudus tanpa dan adu-adu hanya pangan. Amin. Tapi Maria dan penuh kerasa tanpa berikan anak kami bi berkat kami anca obo-obo dayung dengan berkat buat ibu kami Yesus Santa Maria dan tanpa kami ini lebih rusa. Nyungka kami semangat yang kami iti isi. Dengan laki lama kami sini kena kabus. Amin. Mulia negemang kenenak dengan Roh Kudus. Mung dah masuk lagi na iti isi. Dengan radu-adu hanya pangan. Amin. Tanpa ada perkuasa berkat kita. Yang ngintu kita masuk semua pemik. Dan juga untuk kita pemudip babar kekal. Dua kena namang. Anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Ukur 6.5 isan-isan. Di Ngusa Kimiang dok miti bedak setama ka deh pau pesengan di penurung berita. Sarawak Perhati model Singapura Nura reis tuuh. Simposium katu standard jaga tawat nga stoma. Selamat isan-isan bisa mengaku Marsling Gansi dermegah so YFM bedaya. Madin tengdekah. Ngera adi Ngusa Kimiang di Sarawak berguna juu katu penyerumah. Penyeruah saman setama ke deh keus besengan di penerung berita. Menteri Industri Pinguman Komoditi Nga Pengembang Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom Kida Atnang, rekah anak guna yang seun penetut nambah penyedapat rawak ngera adi ngusa kemiang ke RM5,000 di buran repet sewa RM2,000. Ngera adi mujur patut donggen insentif in jadi penyegerak ke katuh prestasi ngera derem pita kerja kemiang. Akhiran sakti dipukuka Serian Agrofest 2026 di Pusat Persedangan Serian. Tipuh ramian taruna ansur Gedung Serian terima anugerah Peladang Jaya Serian Agrofest 2026 yang kategori purun pimerah kudip ikan ka kudip dang ngah masing-masing terima insentif RM500. Program adi dok ngatur tui taruh andu adi piguru so andu ati menegah ngatur berak masam aktiviti samun pameran agensi perintah ka jua Asir Kimiang. Sarawak Perhati Rakah Adi Dok Mansang Beda Republik Singapura derem netap dasar nga inisiatif inura status reis nyama nga sewa 2020 Mei. Menteri Penyekmak Kam Dayung an anak nga penyenang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang rakah ane yang negap dasar jaga warga nyama di Sarawak. Pengalaman Singapura tirupis awar Nura Reis di Bege Nyama dapat jadi suto ke Sarawak derem netap dasar adi petuku. Ikiran sakti tipuh terima pemendek so Majlis Rangkaian Integrasi Wanita WIN Persatuan Rakyat Singapura PAWIN di Wisma Wanita di Kuching. Delegasi anak denguru beda SIM N Menteri Adi Dua Har Sepak adi jadi ke Menteri Adi Dua Har derem reis. Simposium jaga tawat dengan stoma di Miri jadi terun yang katuh kompetisi profesional penyihat. Gapit Menteri Kerja Nami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kida Adnang, simposium anda menegah yang ngatat kerjasama dupan para doktor ke katuh standard jaga tawat dengan stoma di Sarawak. Simposium adiduk ngatur beda Hospital Miri tui dua anduana nguruk lebih 156 doktor yang berjuri paut pengembang bauh terem nguri tuan kronik jaga stoma saman inovasi klinikal. Kedah so sisi berkutung penyempuan peserta menegah suak latihan amali so my station pimahir adi dog nyedia. Ikiran sakti tipuh kuka simposium ana di Miri Mijah. Baram Regata 2026 kuka kategori campuran dari ngadayung yang berumba arut tradisional. Adun Telang Usan adi menege penasihat jawatan kuasa penyelaras berumba Baram Regata 2026 Dato' Dennis Ngau Kida Adnang acara anak dokuka yang genrepis pege peluang ke Dayak Ratu Sua Tambit Parad. Ekidaan sati ripas pelepasan acara Bot Raju diribu 50 kuasa kuda di tebingan Marudi Mijah. Perungun 6 pertaruh buah arut suat tamit parat derem berumba arut kayu adi bertanding derem 22 kategori saman kategori tikuka nga kategori tertutup khas yang peserta so baram. Sedenana yang berumba bot raju perungun 162 penyusuak dok rekod saman suara is perunai Darussalam. Bertanding baram regata 2026 nyedia price duit perungun RM100,000. Jawatan kuasa pengurusan masjid berguna ngatur berak masam program adi teban utung ka perg masyarakat tiap sewak. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kida Adnang, program adi dok ngatur patut i dah ka es pipaut nga aktiviti penyabah ada. Kedah so aktiviti adi dapat dok ngatur ina saman kursus dagang, pensijilan halal, motivasi miang kelas tuition, pendidikan saman latihan pemahir, adi dapat katuh sosioekonomi rakyat. Aigran sati dibukuka Masjid Nadatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Pijat, Sri Aman. Masjid Nadatul Islam adi skop ien arong 156 jemaah dok nai pari nga ongkos sindek 2 juta ringgit. Masjid anak kemas dok nai nga buran Oktober 2025 adigati Masjid Amba adi dok nai nga suwa semang pri puru. Piju uringi ngagah College Teknologi Termaju Opis Tenaga Manusia EdTech JDM Kampus Kota Semarahan BJU Negara Perakah Perwah Tenaga Kerja Mahir Yenam Pemiti Industri Ka Nyukong Pengembang Sarawak Pengarah I Teknologis Muhammad Yasir Aziz Kida Adnang Institusi yang menyedia juk program training adip sengan di Pemiti Industri Nimun training terempita paip ngages Kimpalan Makatronik Elektrik Saman Automotif Institusi yang menegak-negak kerjasama dengan beberapa masam agensi Saman Industri yang katuh keboleh pasaran graduan Akhiran sakti ripas menegak program di Sarawak FM Sedenana Teknologis Muhammad Yasir Aziz Kedah Adnang Pita Vocational TVET Medah Tia Jadi Pilihan Adi Dua Pak Dede Seun Tepat Ien Seun Kerja Adi Bien Kualiti Nga Penyedapat Begatung Ainang Pengubah Persepsi Masyarakat Tunduh TVET Dogerak Beda Pemiti Industri Adi Begatung Tunduh Tenaga Kerja Mahir Derem Berak Masam Pita Pita Nimun Kecerdasan Buatan AI Automasi Semiconductor Teknologi Hijau dengan motokar elektrik EV madinati berguna direbis pega tenaga mahir kepada TVET the relevant yang tibaran pemiang kadar keboleh pasaran graduan TVET Malaysia atirebis pre-prorima poin pre-pratus menegakirin atin bersaya industri tunduh graduan pita anu Operasi siroh nga nyeramat SAR mangsa arut kaum di Long Selatong Sungai Baram Ripuan Mijah ripas mangsa adis kasut mujur dog dapat. Pinerangso pusat gerakan operasi BJO Bomba Sarawak kita atnang mangsa adis kasut adi dog ngatet nang ceria dulah bi umur 40 taruh sewa dog dapat beda daya ratus pukul 5 isan-isan Mijah di kawasan Long Miri Arong Periprupat Kilo. Periprupat kilometer so kawasan Harjadi. Ngana perkpatnaan mangsa har arut kaum meh dog dapat tinggi ong. Tarunaan mangsa adibakan adimenaga dog dapat terengat ina Joshua Uken Matthew taru perumai suak anak I Jovian Jangin Joshua pat suak ke Jonathan Nyurang Lusut pat perima suak. Dinaan Yamadari yang dibiun 20 rekod jenayah ambar dokbitan setegar biun dadah derup ni pemeriksa di Kuching. Suspek dokbitan di kawasan Jalan Sultan Tengah Petrajaya nga Andupat. Penerangso pengubah polis Kedung Kuching ACP Lexen Naga Cabu kita atnang pemeriksa tunduh Dinaan Dari so derum reis adipi umur 60 taruh sewa anak mendapat 2 basah dadah adidok anggar berga 1,000 mai per 6 ringgit. Suspek menega positif dadah ke kes tuk nyiasat diribut seksyen taruh proper EA kerungdi akta dadah berbahaya sewa semang peri 52. Suspek menega redok nuduh diribut seksyen taruh proper EC kerung 2 akta adisama setegah sarah pari mandadah. Aku ngemas agak aku perik bahasa puut-puut ni. Ngera adi ngusak miang dok mitik bedak setama ka deh pau besengan di Pinurong Peritah. Sarawak Prati Model Singapura Nura Reis Tu. Simposium katu standard jaga tawat ngastoma. Ngana ati regah adi modok nyusut meda Muhammad Al-Hadi Syamsawi kedunukar ka peminyu biata peda Vigma Lawrence so section berita hewa semasa RTM Kuching seramat isan-isan ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Dari tanah bertua ini kita lahir

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dr. Muda Chris Wooden dan bersama dengan Ellen Kaya dengan ragu ngara adik dan dengan cinta kemudian image Ahmad Isan Isan ka so peringan diki atau dapat bau drum segmen mekat karimu khas peraman dengan aku Marcel so ka pekor nam Isan Isan neka pekor prii Isan Isan atite jadi ini agak so peringan dia give semangke di YFM dia. Ini aku harap saya dengan drum buat dengan senang ada di perangkiran dengan Agi Madin ke menaga hati Agi ini anu setu 25 nomboran Julai 2026 kesabaran Agi ke adi mata kerja mumpuk-mumpuk mata kerja puan ke Agi ke adi re jadi selamat re dengan adi re di tebut na minggu hati ya kesabaran bega ke adi biar aktiviti adi tebut minggu hati jadi ini aku harap saya aktiviti adi ringan naik anu hati kenu nga dudu ka menegai dengan adi kerja isai dengan mujur derem tiap kerja pinura adi dengan nai adi anu hati ya jadi menikmai komite isai yang lapu peraman ngakun deka pekor peri isan isan nanti tiap mai bergerak ku peraman adi mekunyi dia rebis dengan adi setia bisa mangki eh di YFM dia ka menikmai ada kembut yang pekor ju isan isan titik tak lagi agah adi nomor 2 adi redo basa dalam peminyu bukar sadung Pak Sbayuna tak peraman dia ngandik dengan ragu So Ezra.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 main di taruh puluh 6 bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi andu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmain di taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai yunan manya kemud teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

pengusaha kumenyang dok pinta pigatu daya saing kurang bergantung dengan bantuan perintah. Sarawak Perhati Model Singapore tinanura ihong namatuuh de negeri. Simposium pigatu standard cara berian atang dengan stoma. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Pengusaha kumenyang di Sarawak perlu peluah ahi hasil serta daya saing supaya kurang bergantung neg bantuan perintah. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimajang Wilayah Sarawak, Dato' Sri Steven Rundi Utom menang, langkah tinan pijaji, sasaran pigatu pincuun isi remin pingenyang neg RM5,000 ini buran sewak 2,000 tahun puru. Pengusaha berjaya patut juga insentif tinan perancang lebih ihong pengusaha nambah hasil sektor kumenyang. Lebih danti masa muka Serian Agrofresh 2006 di pusat persidangan Serian. Di majlis ti, taruh orang pengusaha masuk bahagian Serian terima anugerah peladang jaya Serian Agrofresh 2006 kategori kayu puruh, pengikan dengan piara binatang terima insentif RM500. Program tunah taru anu tegih anuti petunjuk ahi aktiviti mengpameran agensi perintah dengan nyua hasil kumenyang. Sarawak Ira Perhati langkah tunah berdari Republik Singapura wang nyusun dasar dengan inisiatif Nura Status Negeri Ihong Namatuuh sewak 2020 mahi. Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah menang, iraminan dasar lebih paguh nyaga Namatuuh de Sarawak. Singapura ma'ada pingehek Nura Ihong Namatuuh buletinan contoh nguna dasar sesuai ngajah keadaan inyaratus de Sarawak. Dibedanti menerima pimanek delegasi Majlis Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerumpung Rakyat Singapura Pawin de Wisma Wanita de Kuching. Delegasi Nulu Sim N Menteri Kedua Ehwal Luar depan Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri. Simposium berian atang dengan stoma demiri peluang tinan kongsi pimintar dengan kimahe profesional penyihat cara berian atang dengan stoma tinan pigatu mutu perkhidmatan serta hasil berian pesakit. Gapit Menci Pinami, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang simposium tinan perancang kerjasama pingamal perubatan serta pigatu standard berian atang dengan stoma de Sarawak. Simposium Natur Hospital Miri kinuhai dua anu ngeban lebih 150 pengamal penyihat berunding pimancang paling bau cara berian atang kronik, penjagaan stoma serta inovasi klinikal. Peserta pensuut latihan amali minan mahistation kemahiran dok sedia. Nabi ucap muka simposium de Miri anu nyenduna. Baram Regata 2006 ngada kategori bau campuran dari dengan dayung lumba arut tradisional. Adun Telang Usan jaji penasihat komiti penyelaras lumba arut Baram Regata 2006, Dato' Dennis Ngau menang acara bau nyugun peluang neg ihong komuniti boleh suwe beluma. Nedaput media, rimpas pelepas acara bot laju kurang masu rimpuruk kuasa kuda tetebingan marudi andu nyanduna. Nemputaruh arut suwe belumba arut kayuh ada 22 kategori piberet kategori tibuka dengan kategori tutup khas dedek peserta masu baram. Lumba bot laju 162 peserta piberet masu Brunei Darussalam. Acara sungi de Baram Regata 2006 sedia prize duit tunai kehi taruh ratus ribu ringgit.
Komiti Pengurusan Masjid perlu ngirancang ahi program ngaban pinguntung neg Simuas Kamuh Sawati. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang ngatur ahi program kait mina aktiviti agama. Nemenang boleh ngatur kursus dagang pensijilan halal, motivasi pimujang, kelas tuition serta latihan kimahir tinan pikatu sosioekonomi inyaratus. Nabi ucap di Majlis Muka Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman. Masjid Nahdlatul Islam dapat tinan 150 jemaah dengan ongkos ngundah bauh sendek 2 juta ringgit. Masjid siap buran semeheng sewa 2025 nganti Masjid Dema tunah sewa 1,200 peripuru. Pisilung lagi agah. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Samarahan negap langkah perintah kedah tenaga kerja mahir, industri serta nyukong pimancang Sarawak. Pengarah Teknologis Muhammad Yasir Aziz menang, institusi sedia ijub program latihan, industri ngajah peminta pasaran kerja. Program latihan bidang paip dengan gas, kimpalan, mekatronik, elektrik dengan otomotif. Institusi kerjasama dengan ahli agensi setarakan industri supaya graduan laku de pasaran kerja. Dibidanti Wang Daput RTM menjaji tetamu program de Sarawak FM. Teknologis Muhammad Yasir Aziz menang bidang vocational TVET beken pilihan kedua. Makin ihong inya milih bidang tidan ceun kerja berkualiti dengan bipin ceun datu. Nyaratus itise meberubah kaya nganggap TVET pilihan kedua sebab TVET peluah tenaga kerja berguna de ahi bidang strategik. Bidang mengkecerdasan buatan AI, automasi, semiconductor, teknologi hijau dengan motor elektrik EV. ITC perlu ihong tenaga kerja mahir ngancak TVET ini tempat makin berguna dadak pimujang. Graduan TVET Malaysia ITC pri-prima 0.3% ahi piminta tenaga kerja de industri. Operasi Megau dengan nyelamat SAR mangsa arut kehem de Long Selatong Sungai Baram Ubo Andu Nyenun rimpas neput mangsa pimengan. Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak menang mangsa pimengan Ceria Dula bi umur 40 sewa daput pukul 5 berpagi Andu Nyenun de kawasan Long Miri kira-kira 4 kilometer mesut tempat arut kehem. Taruh orang mangsa beken daput rengut senece Joshua Uken Matthew bi umur tak permahi sawak dengan anak Jovian Jangin Joshuan bi umur 4 sawak serta Jonathan Nyurang Lusut bi umur 45 sawak. Ini orang nama tu udari ada 20 rekod jenayah dok dakep ngin nyimpan dadah timpuh perasa tunah de Kuching. Suspek dok dakep de kawasan Jeren Sultan Tengah, Petrajaya Anumpat. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu menang dari bi umur 60 taru sewak nyimpan 2 banca dadah biraga RM1,096. Suspek positif dadah. Kesnya set ngajah seksyen taruh peri A, kurungan ni Akta Dadah Bahaya 1252. Suspek tuduh derungan

pinan nga masaga po na binatsyabaw. Ngusaha kumanyang dogpinta pigato daya saing kurang bigantung dengan bantuan perintah. Sarawak Prati model Singapura tinanura ihong na matuuh de negeri. Simposium pigatu standard cara berian etang dengan stoma. Dengan sen keti agah berupagi susun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, Raghu Brahman Adi, Dr. Bomba dan Nazri NJ, Raghu Adi dan Amba Kai Sebarang. Semang mai minit lepas Singapura Kor, Ju Isan Isan. Terima kasih dengan Adi Kepala Beringi Setia Pramu bersama KD Isan Isan Adi dalam segmen Mekat Karibu Haska menemui media kembut siaran tangan apa kedengar pakai FM ni ke 9.8 MHz, so kawasan Kuching Puan Ka ni ke 9.2 MHz, so kawasan Serian bukan sana dapat ke kedengar pakai gaya online anda ina, so aplikasi RTM Klik Puan Ka, portal RTM Klik mana ke dengan di kedekah di Isan Isarati lagi ke tema handphone dengan anda bisa tunak ke live, so Facebook wife and beria di Isan Isarati ingin selamat Isan Isan di bara dengan tah adi agi suak ingin komen di Facebook wife and beria tak di Isan Isarati. Okey, jadi kemana ke dengan adi tiga han kena motongan ke di arah Isan ingin selamat neg ke tepat adi ring dengan tujuh ke mana ini ada kembali dengan pukul jus tengah Isan-Isan titik atau agak-agak discussion di Redo Basa dalam minyak pau jagoi pak supaya yona tak prama dia dengan di tengah ragu, so elawati adi dendayu mula pasal nak pejuk dengi ngaragu, so wawai pang ragu ngera adi dena pemenegmu.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ane lebu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ane beli bu na, ane bu.
0: Eh, ane di mana lah? Sapi mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ane di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling bu ah. Ane ngam topan ke office mah, ngan ni office di mau bu na mu.
1: Bah, bahmu no, dah kimi kulit mana?
0: Hei, siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak? Kulit pangus guna air depan ngasong tak kulitnya?
1: Mati.
0: Tapi kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kuki spitalnya.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiap kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mendingan?
1: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kirim ikir tano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
1: Ati, yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi si bengasa demuti pun pun abar. Yang ada naik keraja pimurah, obang mitia da robis braga dua ngurang bisongan dan pinurung perita. Sarawak perhati moda Singapura ngijaui negeri de boga nyaa nyoma. Simposium kakat standard pini jaga towan dua stoba. Selamat pagi bersama dua aku, Film Nambuang dan Abar Pagi YFM Bidia, Demuti Tongan Abar. Yang ada naik keraja pimurah de Sarawak mesti kitubu nambah produktiviti bayar robis beraga dua ngurang bisongan dan pinurung perita. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom, nangiti nganya tapa piniat pinidapet isi rawang yang ada naik keraja pimurah jagin semengrimah ribu ringgit dan niburan dan soa 2,000 tarupuru. Yang ada mujur pun patut obongin insentif tanda terima kasih do gorak robis boga orang dagang kitubu kakat prestasi dan sektor pimura. Ya sobat niti tak karet aja Serian Agrofest 2020 The Serian Convention Center. Dan majlis ini taruh orang yang ada dagang so bigan Serian terima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2020 sen kategori pimura. Kidip kian dua binatang masing-masing terima insentif RM500. Program de selama tarhonu ino pun sidiaga boga masam aktiviti de koda pitangga agensi peritah dua bijua asir pimura. Sarawak araan ninga gaya Republik Singapura naik dasa dua inisiatif ngijauin status negeri de boganya anyoma dan sawat 2020. Menteri Pemasang Dayung, anak kauput dua penyanang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, itu hanya nogap ada dasar jaga warga emas de Sarawak. Singapura de robis dia, ngijauin hari itu dapat jagin sutua dan sijaka Sarawak naik dasar de bitabeng, nuna konteks tempatan. Ia sebenarnya itu serupa seterima pengunek Delegasi Majlis Rangkaian Integrasi Wanita, WIN, Persatuan Rakyat Singapura, PAWIN, The Wisma Wanita, The Kuching. Delegasi abang itu ada Sim Ann, Menteri Kedua Ehwal Luar de Jagin ke Menteri Kedua Ehwal Dang Negeri. Simposium Jaga Towan Dua Stoma de Miwi Jagin Platform dengan kakak pimane keroja bara profesional kesihatan. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, nang simposium ini pun naik ke Duman, gerak kerjasama hadupan pengamal perubatan dan kakak standard jaga towan di stoma di Sarawak. Simposium mengatur dah Hospital Miwi, dan selama dua honu ini nguruk robi 150 pengamal kesihatan dan kerakak pasar pemasang bauh dan berubat towan di kronik, pengijaga stoma bayar inovasi klinikal. Ruasan sesi Puria Pengepuan, nyada suak pun nuna ke latihan amali ngirusu moi stesen kemahiran di Obosidia. Ya sebenarnya ini tak kata saja simposium minuh de Miwi Sumia. Baram Regata 2020 sidia kategori bau bisapur dari dayung dan berumah orut tradisional. Adun telangusan de jagin ke penasihat jawatan kuasa penyelaras berumah Baram Regata 2020, Dato' Dennis Ngau. Nang acara bau ini dengan ngimperuang nuduk robis boganya a. Ya sebenarnya ini nuduk media serupa setaja acara bot laju ribuak rimu puluh kuasa kuda de tebingan Marudi Sumia. Nomor taruh orut, suak dan berumah orut kayuh de sidia 22 kategori, de morat kategori dibuka dua kategori tertutup khas. Senyaa Sobaram. Sementara itu berumah bot laju menorik pisua 192 orangnya de morat odepah de Sua Brunei Darussalam. Acara Sungai Baram Regata 2020 sidia price duit bitoket taruh RM100,000.
Jawatan kuasa pengurusan Masjid Misti Nai Boga program dia dapat ngiputung nudu suatnya a nonged sawa. Gapi de Menteri de Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi nang program de boh nai doi semesti ya aktiviti agama pagah senenai kursus kerja dagang peruah sijil halal. Motivasi belia kelas tuition pendidikan bayar latihan pimane de dapat kakak takah pingi di beratus. Ya sobatan niti takar majlis taja Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman. Masjid Nahdlatul Islam dia dapat boh ngisi kira 150 jemaah boh naik bau pakai beranya sinek 2 juta ringgit. Masjid nu siap dan beransemung sawah 2025 dan negati Masjid Omar boh naik dan sawah semung peri puru. Kita buat dua abar. Kolej Teknologi Termaju Opis Tenaga Manusia at Tech JTM Kampus Kota Samarahan. Kita buat sejaka peruah tenaga kerja The Ogi Pimane Sen Industri Dua Nyukong Pimasang Sarawak. Pengarah Teknologi Muhammad Yase Aziz nang institusi Nusidia Ju program latihan tenuna oni de biguna da industri de kota latihan dan bidang pipe dua gas Kimpalan Mekatronik, Elektrik dua Otomotif. Institusi ini pun naik kerjasama dua boga agensi bayar dengan industri dan buka peluang kerja sen para graduan. Ya sobat NIT, dudu RTM selepas jagin tetamu program The Sarawak FM. Sementara itu, teknologis Muhammad Yase Aziz enam bidang vocational TVET meidah tiap piris kedua, pajagin gaya de kasen biguna ngan sen peruang kerja de bi-quality dua ngin ayuh gaji. Ia nang perubah buat pikir ratus nuduk TVET abogorak da pimitia de makin bitamah da industri deraan mit pi kerja de ogi pimane takah bigatung dan bidang strategik. Bidang de kodak kecerdasan buatan AI, otomasi, semiconductor, teknologi hijau dua motor elektrik EV adin biguna dan boga pekerja de ogi pimani takah bigatung dua da TVET jagin relevan sen beliau. Takat graduan TVET Malaysia mudah sen kerja menek peripuru 5.3% pikirian pisaya industri nuduk graduan bidang ino. Operasi Karik Duang Ramat SAR Mangsa Orut Kuom de Long Selatong Sungai Baram obok sumia selepas mangsa de piobok moba dapat. Nuna pinorang pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak. Mangsa inu Ceria Dullah. Pat pertaruh sawah obok dapat daratus pukul 5 pagi sumia de kawasan Long Miwi kira perperupat kilometer sentopat hal. Bitu nadu inu sopat mangsa moba dapat kabus. Taruh mangsa deboken ialah Joshua Uken Matthew. Taruh promoi sawak, ona Jovian Jangin Joshua. Pat sawak, dua Jonathan Nyurang Lusut. 45 sawak. Ini orang dari warga emas de ogi 20 rekod jenayah oma obotan sobab jikan dadah selepas memperosa de Kuching. Suspek botan de kuasan orang Sultan Tengah Petra Jaya dan Onupat. Dan pinorang Ketua Polis Watas Kuching ACP Alexan Naga Cabu dan pemerasa deboh naik nudu ni orang dari tempatan bi umur dong bertaruh sawai nu mendapat dua basah dadah nuna roga pasaran bitoket 1,000 ringgit. Suspek pun nu mendapat ke positif dadah. Kes penyiasa dari bos seksyen taruh perperi A kurungan ni akta dadah berbahaya semung perperi 52. Suspek pun ia berdakwa ke dari bos seksyen tanpa berisi kurungan 2 akta desama sebab pari-pari naik pinyalah dadah. Dan kong emas abar kebasa bau pun yang ada naik kerja pimura apa mitiak darabis beraga dua ngurang bisongan dan pinurung perita. Sarawak perhati model Singapura ngijauin negeri de boga nyaa nyoma. Simposium Kakat Standard Pinyaga Tuan Dua Stoma.
Dabuti siya Abar YFM, Dito Bunyong Senda, Momat Al-Hadi Syamsawi, Ido Manukar Kang Sinabaw da Josh Martin, sa section Berita Awas Masa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Selamat pagi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, Ragu Pramana di Dr. Pamada Roslyn Hitlen. Ragu aditen ku di ku ingat ya. Jadi menikmati tak tinggal di report gaya andu tak tina yang tipu semang 2 jam bikiru sok pokor ju isan-isan niki gaya andu di isan-isan hati mendis di Kuching Seriat Semarahan Sri Aman Betong Seri K Sibu Muka Kapi Bintu Lumiri dengan Limbang kak mana gaya andu sok kengar ripas kumbang dekat ngah sungumian skama diki ujet na di tempat duduk jatung jaka jadi di kudu-kudu kawasan di kedu Kuching Kapi Bintu Lumiri dengan Limbang kak mana mendis di Serian Semarahan Sri Aman Betong Seri K Sibu ngah muka kak Gerumang Raut di kawasan Raut Sarawak adi bergantung di asahan di pengkosong dan di pengirma meter ke sebab poh so parad ke barat-barat daya adi raju di asa 20 neka taruh puluh kilometer ni jam ke menagian suhu puan ke takah peras ina di asa 24 neka taruh puluh darjah Celsius. Jadi ati ina report gaya andu adi dok peruah beda opis meteorologi Malaysia.

Angan bien sereun yang dikenak sak sereun seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat derem uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serun berterang kadeh do sunting. Terderakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Ya, jadi meja tadi di studio Madit Mah Pukor Mai Isan Isan. Ini juga terima kasih ke Sobrengan di Kebuku Dengit setiap ramah bersama KD YFM dia di Isan Isan. Andu setu hati ya ka menegah tengen seramat Isan Isan ya. Ya marah dengan tadi kita nak ta live so Facebook YFM dia. Diki ya tengen seramat Isan Isan nimun di dengan ta Cikgu Magdalene yang selamat ujung minggu DJ yang selamat untuk St. James di Sobrek Pemenak Kuab Senenang kemana ke yang selamat Isan-Isan ke di Angelia and Sidor yang harap Sobrek ceria ngesehat dan kedengar ragu so budak kacamata Senenang ok kemana ke yang selamat Isan-Isan ke di and Angela JB so JB Adi Raan ke kedengar ragu so polpona aku sabah nang ragu mite gina ragu so polpona ka tengen ke seramat Isan-Isan di Jichun Fo ke mana ke di Jenny Elon adik ke suap ramen ngata di Isan-Isan di Jackson Ritan enang salam anis kada mai ka musra sra rusuk kampung Mambong Raan kedengar ragu so Hamilton Joneng ruruh atinku kamu nagengin seramat Isan-Isan di Simone Karong, Donny Lim, Elizabeth Joanne, Christopher Mooney, Roy Kwang, Asfian, Esther Kia Giga, peraman ngata di Isan-Isan nanti, Charles Chung, raan kedengar ragu Jobeng, kamu naga Rosin Gunyau, raan kedengar ragu so Ben Languh, kamu menaga ngin seramat Isan-Isan di Derek Asen, David Ikom, Henry Bali, nak salam damai, so Kupuk Bumbu, Rachel Merikan, so Seburan, Rohaya Jack, Paul Sekin, bye-bye konten, kak bergerak dengan beradingan tak ada yang kita nak atas live, so Facebook di Isan-Isan nanti, jadi menaga meh, dengan pang, lepas hati-hati aku main, puan kaku mak, ragu pemitik kan, tu nak turn dia, jadi tak pernah mudik dengan ragu, so Paul pun nak ratiin ragu, adi dena, maaf.